0: saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Pak, dihadap dari mana, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Ya, mohon maaf, dah bisa berkata apa-apa.
2: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mana, Pak? Ada dari mana sadar, Pak?
4: Tidak ada.
2: Ada ancaman, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
4: Tidak.
2: Apa siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
1: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
3: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
3: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berdasarkan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mano tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Atau kami ya, mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Anam bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Anam mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Anam begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pagi Banjarmasin di Opini Publik pagi hari ini kami mengangkat tentang titik baca, menguji efektivitas titik baca ya. Jadi silahkan untuk masyarakat Banua yang ingin memberikan komentar, sharing juga bolehlah di 0811511410 dan 0511325162. Pendengar, untuk membaca buku rutin pastinya di sini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, ini pasti iya juga ya. Dan untuk uji coba pengujian efektivitas titik baca di wilayah kita Banjarmasin Kalimantan Selatan, silahkan Anda boleh bergabung untuk memberikan sharing ataupun juga pendapat Anda. Bagaimana opini Anda tentang hal ini? Kami tunggu di 0811511410 dan 0511325162. Selamat pagi Banjarmasin. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Cakrawala, salam sehat Pak.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambil ngopi-ngopi.
0: Wah,
1: menikmati.
0: Enaknya. Alhamdulillah.
1: Jadi kita harus membangun Banjarmasin ini harus berkaliber internasional ya.
0: Betul.
1: Apalagi Banjarmasin ini dengan Jakarta ini mungkin 500 tahun. Banjarmasin, Jakarta itu mungkin tertinggal berapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun. Mirip-mirip aja ini. Yeah. Terdahulu 2-3 tahun aja kalau kira-kira.
0: Okay.
1: Jadi untuk itu dapat dipastikan bahwa kita warga Banjarmasin dan Banua Lima ini termasuk orang-orang yang beradab. Artinya lebih dahulu berbudaya gitu nah.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, jadi kalau masalah membaca,
0: betul.
1: Seharusnya tahu Bang lah. Apalagi bahari itu kan Arab Melayu ada.
0: Mm-mm.
1: Bahasa Arab, bahasa tulisan Arab tapi bahasa Melayu gitu nah.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, itu jadi kalau berkomunikasi itu pakai bahasa tulisan Arab cuma bahasa Melayu. Nah, itu kan budaya yang termasuk hebat, tapi apakah masih ada sekarang ini nah? Iya itu.
0: Perubahan zaman memang.
1: Jadi,
0: ya.
1: Perubahan zaman. Mm-mm. Tapi perubahan zaman itu harusnya membuat kita lebih cerdas.
0: Betul. Ya kan? Harus harus.
1: Karena setiap manusia tuh hampir rata-rata bisa. Mm. Jadi kalau orang tidak bisa itu di mana kelemahannya gitu nah? Apalagi dalam surat apa namanya Wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah.
1: Bacalah.

0: ini min ta'wilil hadis, artinya Tuhan yang mengajarkan tafsir mimpi. Jadi mimpi itu bukan hanya tidur, mimpi kalau kita ini membayangkan ke depan ini jadi orang sukses lah.
1: Betul.
0: Mimpi juga karena mimpi di siang bolong ya orang.
1: Ujur.
0: Jadi kita kembali masalah membaca itu seharusnya mengerti, dan bukan hanya tingkatan membaca. Kalau tingkat membaca itu kan tingkatan TK aja sebenarnya. SD itu sudah setengah bisa membaca lah.
1: Sudah mulai
0: kita
1: pandai.
0: Kita tingkatan membaca ke depan, membawa budaya kita lebih baik nih nah. Menyangi kota apa namanya Tokyo, menyaingi Washington DC apa itu. Jadi kita kalau mengerti Banjarmasin, mengerti sejarah Tokyo, dan mengerti masalah Washington DC. Washington DC itu Washington District Columbus. Kenapa jadi Columbus? Oh banyak kisahnya tuh. Jadi Washington Roma kedua, banyak struktur masalah yang dibahas oleh apa namanya the code, Da Vinci code. Nah itu kota yang pelik dan rumit, ada banyak hal rahasia. Nah Banjarmasin gitu juga kan. Jadi kalau kita ingin memajukan Banjarmasin, pelajari sejarah Washington DC tadi. London dan sebagainya.
1: Betul Pak.
0: Tokyo. Apa yang ada selain Tokyo, ada ya Kyoto bilang. Jadi artinya kita untuk memajukan sebuah kota, maka perbandingannya mempelajari kota-kota yang lain.
1: Harus
0: sehingga
1: itu.
0: Kita tidak tertinggal dalam kompetisi dunia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Cakrawala Bintang. Ya, membaca buku ini memang rutin ya. Kalau kita rutin melakukannya, ini meningkatkan wawasan dan juga kemampuan berpikir kritis. Dan adapun tema kita di opini publik hari ini menguji efektivitas titik baca di Banjarmasin. Pastinya pengujian efektivitas titik baca di Banjarmasin ini telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan menggunakan sistem pemantauan digital yang mencakup pelacakan pengunjung harian dan juga jenis favorit secara otomatis. Baik, pendengar silakan boleh bergabung kembali untuk memberikan opini ataupun juga tanggapan Anda. Kami tunggu ya di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Pagi. Halo. Pagi juga. Waalaikumsalam, dari mana Pak?
2: Herman Ganiar.
1: Oh Herman, gimana pendapatnya Herman dengan adanya titik baca digital ini?
2: Sangat setuju Ganiar, bagus ya Ganiar.
1: Iya.
2: Ya biar itu kan gak sampai ketinggalan ya lo. Sangat perlu aja sekarang Ganiar ya kan. Biar menambah apa ya.
1: Supaya betul
2: mencerita.
1: Supaya pintar lah.
2: Iya, pertama kan tuan ya lo yang yang tahu bertambah tahu atau ya lo.
1: Iya.
2: Kan di rumah kita juga membaca juga,
1: ya. Suka baca juga. Soalnya membaca ini kan jendela dunia juga, Herman ya.
2: Iya nih, Herman.
1: Iya, ya, baik. Tapi sekarang mungkin membaca ini bertransformasi kali ya. Dari ya, baca buku
2: kan,
1: biasa
2: kita
1: menjadi digital.
2: Apa, nah, ano judulnya kan.
1: Iya.
2: Ada dari buku agama kan, dari buku pelajaran kayak apa, Pak, tentang yang namanya apa tuh yang zaman dulu tuh kan.
1: Iya, baik.
2: Seperti apa? Tradisi kan kan tahu juga tangannya.
1: Betul.
2: Itu kan kita juga lalu menukar buku-buku tuh buku ya buku ya buku agama, buku pelajaran.
1: Ketujuh juga.
2: Bahasa alam tuh kan.
1: Soalnya menambah wawasan memang ya.
2: Sangat setuju nih, itu bagus tuh untuk bisa berluaskan itu.
1: Iya, baik.
2: Mungkin itu jalannya.
1: Terima kasih banyak, Ding, Herman.
2: Ya, sama ya, sama makan ya.
1: Salam sehat lah.
2: Terima kasih ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Herman yang ada di Banjarbaru. Kalau titik baca digital di Banjarmasin ini memang resmi ya, hadir di Kajari Banjarmasin juga. dan pendengar RRI.

0: Pemko dan IAD meluncurkan titik baca digital Banjarmasin di kantor Kejari untuk tingkatkan literasi masyarakat serta generasi muda menuju Pemkot Banjarmasin yang tentu meluncurkan fasilitas titik baca digital baru ini. Oleh karenanya pemerintah menggandeng Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau disingkat dengan IAD Banjarmasin. Adapun fasilitas literasi modern ini menempati kantor Kejari Banjarmasin, pendengar RRI, dan juga selanjutnya peluncuran program berlangsung di Aula Anjung Papadaan hari Senin 20 Juli 2026. Di samping itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung penuh penyediaan platform digital tersebut. Dan Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, pendengar RRI, Nyonya Isnaini Isnania Wiranto memimpin langsung acara peluncuran. Selain itu juga Kepala Kejari Banjarmasin IR Wiranto juga turut menyaksikan momen bersejarah ini. Dan hadir pula Kepala Dispersip Banjarmasin Windyasti Kartika. Kemudian Isnania menyebutkan program ini sebagai ikhtiar, kata beliau. Ikhtiar nyata bidang pendidikan Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Maka dari itu layanan ini menyasar penguatan literasi anggota organisasi dan juga masyarakat. Silakan untuk warga Banua yang ingin memberikan opini ataupun juga sharing seputar titik baca digital Banjarmasin, boleh Anda bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Anda boleh bergabung di acara opini publik pagi ini. Kayaknya sudah terisi lagi. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, Mania.
0: Waalaikumsalam. G, ini Abah Sofian ya? G?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Abah Sofian, boleh bagaimana sharingnya?
1: Kalau kita budaya kita ini sebenarnya budaya orang Banjar itu budaya lisan, Mania.
0: Budaya lisan?
1: Iya, itu iya. Kebanyakannya.
0: Oh iya.
1: Mm-hmm. Jadi makanya kayaknya kan seni-seni sastra-sastra lisan segala macam itu kan kebanyakan yang dituturkan secara lisan. Mm-hmm. Nah itu yang banyak, bukan nggak ada yang baca itu, bukan ada aja kan.
0: Ada aja, gih.
1: Cuma yang lebih dikatakan lebih hampir 60% lah daya lisan itu.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
1: Siti sedikit meluruskan Pak Cakrawala tadi.
0: Boleh.
1: Kalau Banjarmasin kan 500 tahun.
0: Iya, iya.
1: Jakarta, kita jangan Jakarta beda 1 tahun aja, Maniar.
0: Berarti Jakarta 501 ya?
1: Kurang 1, 500 kurang 1.
0: Oh, begitu. Berarti 499. Jakarta
1: tahun
0: ya?
1: Tahun depan baru 500. Tahun depan baru 500.
0: Jakarta.
1: Oke, tahun.
0: Iya. Berarti tuan kita ya? Abah Sofian?
1: Iya.
0: Berarti tuaan kita ya 500 tahun.
1: Iya, setahun bedanya.
0: Iya, baik.
1: Mm-mm. Jadi kita ini kebanyakan hendak nyamannya aja meniare, oler meja.
0: Inggih, bujur. Tapi ini ini kan sekarang zaman digital gitu ya.
1: Nah, makanya
0: udah
1: itu.
0: Udah berubah zaman memang dan ini mengikuti dengan platform yang ada.
1: Mengikuti zaman. Kita wajib membaca apa yang tersurat, apa yang tersirat.
0: Iya.
1: Yang tersurat kan banyak yang tertulis di kitab-kitab, buku-buku itu.
0: Iya, iya.
1: Yang tersirat itu apa yang tertulis di alam semesta ini.
0: Betul, Pak.
1: Nah, cuma itulah keadaan kita orang Indonesia ini. Hendak nyamannya, hasilnya tuh enak nyamannya aja jurang itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendak nyamannya jejer maailah. Tapi memang kalau dari sejarah memang buku itu kan dibuka-buka bolak-balik bahari itulah sampai kumal kertasnya. Tapi sekarang mengikuti zaman juga dengan titik baca digital ini, kita mengikuti arus ya. Dengan platform yang ada, kita berharap ini akan lebih memudahkan masyarakat Banua untuk lebih cerdas, lebih nyaman. Karena memang membaca itu adalah jendela dunia. Baik, silakan untuk masyarakat Banua yang ingin bergabung boleh karena dengan membaca buku rutin kita lakukan ini bisa meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Membaca buku ini merupakan salah satu aktivitas yang memang mampu memberikan manfaat besar bagi perkembangan pengetahuan. Silakan boleh bergabung kembali masyarakat Banua di 0811511410 dan 0511325162. Kita jeda dulu ya. Kita dengarkan yang berikut ini.
2: RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Opini Publik. Tapi jangan lupa ya, Banjar Realita hadir menyapa Anda dan jangan lupa bergabung juga di program ini.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo, selamat pagi. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada hari Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12%, Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Informasi ini kami unduh dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk berita-berita update di Banua Kalsel, silakan Anda klik di rri.co.id. Anda klik aja Kalimantan Selatan Banjarmasin. Untuk informasi nasional tidak hanya dari Banjarmasin, silakan diklik ya. Banyak sekali pilihannya. Ada dari seluruh Indonesia, daerah-daerah yang bisa Anda klik. Ada Palangkaraya, Samarinda, ataupun juga dari Jakarta, dari Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Seluruh Indonesia, reporter RRI menghadirkan informasi terupdate di rri.co.id. Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi update dari Banua, Kalimantan Selatan, silakan pilih RRI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kami hadir selalu menghadirkan informasi terupdate di Banua. Dan pendengar RRI, jangan lupa Banjar Realita juga hadir membersamai Anda. Dan pastikan selalu bersama kami ya.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam dialog Pancasila edisi hari ini Rabu 23 Juli 2026. Dan saat ini dan pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kita akan membahas terkait dengan tingkat literasi dan minat baca anak di wilayah Kota Banjarmasin. Dan pemerintah Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan ini dengan upaya salah satunya melalui penempatan titik baca digital yang saat ini sudah disebar oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersi Kota Banjarmasin. Dan seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Windya Stikarti, Kak, selaku Kepala Dispersi Kota Banjarmasin melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Ibu Windy. Selamat pagi, Ibu Windy.
1: Halo.
0: Baik, terdengar jelas suara kami di sini, Bu?
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Iya, sama-sama Mas Juma ya.
0: Iya, siap Bu. Ini saya Mas Juma.
1: Oke.
0: Baik, Ibu seperti apa untuk upaya dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan literasi dan salah satunya juga yang kita ketahui melalui titik baca digital ya. Dan juga
2: sekarang pada hari ini bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Seperti apa Bu upaya dari pemerintah Kota Banjarmasin sendiri dalam meningkatkan literasi ini?
1: Ya, makasih Mas Juma, makasih RRI yang sudah memberi kesempatan kepada kami di hari yang berbahagia ini, Hari Anak Nasional Indonesia. Ya, jadi kami mau menyampaikan dulu ya terkait apa urusan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Banjarmasin. Tentu saja sesuai dengan nama dinas kami, kami itu melakukan urusan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Yeah. Kami memberikan layanan perpustakaan, mengembangkan literasi dengan cara meningkatkan minat baca, budaya baca masyarakat, lewat program edukasi. Kemudian juga kami membina perpustakaan, seluruh perpustakaan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. Kemudian di urusan kearsipan, kami mengelola dokumen-dokumen, menyusun, memelihara arsip milik daerah. Kemudian juga kami menjaga keaslian dokumen-dokumen penting sebagai memori kolektif daerah. Mm-hmm. Itu tugas kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin. Mm-hmm. Kemudian tadi pertanyaan Mas Juma terkait spot literasi ya, yeah. Mas Juma. Mm-hmm. Jadi salah satu cara kami untuk meningkatkan angka literasi di Kota Banjarmasin, untuk meningkatkan minat baca di Kota Banjarmasin adalah dengan menghadirkan spot literasi. Memang ini adalah merupakan juga masuk dalam 22 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yaitu membangun titik baca digital, co-working space di tempat-tempat umum di Kota Banjarmasin. Jadi karena kami menyadari bahwa angka literasi di Kota Banjarmasin itu bisa dikatakan masih cenderung rendah, kami melakukan upaya-upaya yang kami nilai bisa meningkatkan angka literasi kita. Di era digital ini tentu saja kita melihat bagaimana minat baca masyarakat, minat membeli buku fisik dan sebagainya itu agak mengalami kecenderungan penurunan.
2: Iya.
1: Iya, jadi bagaimana agar kita tetap bisa menjaga angka literasi tinggi dan juga minat baca tinggi, yaitu dengan menyesuaikan dengan era digital kita saat ini, yaitu dengan menyediakan buku-buku digital. Nah, buku digital ini kami tempatkan di tempat-tempat publik, sehingga masyarakat yang datang ke tempat-tempat publik tersebut bisa mengakses koleksi buku yang kami siapkan. Kami siapkan dalam masyarakat bisa mengakses dengan cara men-scan QR code. QR code yang ada di spot titik baca itu. Kemudian nanti itu akan masuk ke semacam kayak perpustakaan digitalnya. Ada pilihan buku-buku dengan beragam tema,
3: dengan koleksi yang lumayan lengkap yang kami siapkan di setiap titik baca. Seperti itu. Jadi masyarakat bisa membaca. Kami juga berusaha agar radius, kan pakai radius biasanya ya. Kita membuat sebuah titik baca ini agar saat kita sudah membuka sebuah buku, saat kita meninggalkan tempat tersebut, bukunya jangan langsung hilang, tapi masih bisa kita baca sampai selesai atau sampai di radius, paling tidak radius wilayah Kota Banjarmasin. Itu yang kami setting saat ini, Mas Juma.
2: Untuk sekarang titik baca digital ini ada di mana saja mau ditempatkan oleh pemerintah kota?
3: Jadi memang awalnya titik baca ini dibangun tahun 2025 kemarin. Itu ada 10 titik saat ini, baru 10 titik. Kemarin sebagai uji coba, kita bangun di 10 titik. 2 titik baca permanen, 8-nya itu non-permanen yang mulanya ditempatkan di sekolah-sekolah. Sekolah dan tempat-tempat umum seperti masjid, rumah sakit, kantor seperti kelurahan itu. Kalau yang permanen itu ada di Siring Menara Pandang dan Siring depan Balai Kota Banjarmasin, itu permanen sudah. Nah kemudian kami menyadari bahwa upaya kami ini akan bisa lebih bermanfaat, bisa menjangkau lebih banyak masyarakat apabila letaknya itu di public space, di tempat-tempat umum yang banyak didatangi oleh masyarakat. Jadi ada beberapa titik yang kami relokasi, misalnya relokasi ke Taman Kamboja, di Taman Kamboja nanti. Kemudian juga ada Taman Rusunawa, kemudian di Taman Maskot Bekantan, kemudian di Taman Satwa dan Edukasi di Jahari Saleh, kemudian ada di halte 0 km, itu yang di public space. Tapi sementara memang masih belum terpasang secara permanen, karena peruntukan di awalnya memang tidak permanen. Jadi ini nanti di anggaran perubahan akan kami permanenkan, sehingga itu tetap di stay berada di titik itu, sehingga kapanpun masyarakat yang datang ke situ siang, pagi, malam bisa men-scan untuk membuka dan membaca buku-buku yang ada. Seperti itu.
2: Untuk tingkat penggunanya sekarang seperti apa, Bu? Apakah terlihat banyak masyarakat yang antusias menggunakan titik baca digital ini atau seperti apa?
3: Ya, memang sistem ini terus kami pantau, kami mencatat, merekam pengguna-penggunanya, karena pada saat nanti para pendengar RRI, masyarakat Kota Banjarmasin men-scan QR code itu, yang pertama masuk itu nanti kita diminta memasukkan nama, nama aja, nama cukup itu. Setelah itu kita sudah bisa langsung masuk ke untuk melihat koleksi buku. Jadi berdasarkan nama itu kami bisa mencatat berapa pengguna, kemudian apa koleksi buku yang mereka minati, yang mereka baca. Itu jadi catatan kami untuk pengayaan konten ke depan. Seperti itu. Dan lumayan sudah ada, sudah lumayan banyak di, karena ini masih tahap awal, sudah lumayan banyak yang masyarakat yang mengakses koleksi buku digital di titik baca digital ini, Mas Juma.
2: Ada tingkat kalangan usia yang kita ketahui, Bu, mungkin yang mengakses ini lebih ke kalangan usia berapa, dan buku bacaan seperti apa sih yang paling banyak diminati masyarakat Banjarmasin sendiri?
3: Memang kalau di tempat umum terutama kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa mencatat usia pengguna ya, usernya. Karena kita cuma di awal itu cuma merekod nama saja, tidak usia kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari sisi usia kita tidak bisa mencatat, tapi mungkin dari sisi koleksi buku yang mereka baca itu kita bisa mungkin melihat, oh ini kebanyakan mungkin dewasa ya, Mas Juma. Kebanyakan mungkin usia dewasa yang mengakses itu.
2: Bu, ini kan penempatannya ada di beberapa ruang publik, Bu ya. Adakah lagi tempat lain yang mungkin menjadi incaran dari Dispersip sendiri untuk meningkatkan literasinya?
3: Memang kami baru saja juga melakukan launching titik baca digital di kantor Kejari, Jaksaan Negeri Kota Banjarmasin.
2: Artinya perkantoran, Bu ya, perkantoran menjadi sasaran juga sepertinya.
3: Iya, jadi kan kantor-kantor, lembaga-lembaga itu juga sebagai tempat-tempat yang bisa kita jadikan
2: spot ya,
3: wadah, iya, spot untuk meningkatkan minat baca tadi. Jadi kebetulan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kejari Kota Banjarmasin berminat, dan mereka mempunyai program di bidang pendidikannya untuk menyediakan spot baca digital ini. Jadi mereka bekerja sama dengan kami, kami menyediakan titik dan menyediakan koleksinya, sehingga itu juga jadi salah satu cara ya Mas Juma, untuk meningkatkan titik minat baca, meningkatkan literasi digital di seluruh wilayah Kota Banjarmasin, tidak hanya di tempat yang dikelola oleh pemerintah Kota Banjarmasin, tapi juga oleh lembaga-lembaga, oleh instansi-instansi yang ada di wilayah Kota Banjarmasin.
2: Bu, tadi berbicara soal literasi, Bu ya, Kota Banjarmasin juga dikatakan masih rendah untuk tingkat literasinya. Seperti apa sih, Bu, untuk keadaan umum di Kota Banjarmasin sendiri dalam hal literasi kita?
3: Literasi di Kota Banjarmasin ini mungkin bisa dikatakan hampir sama saja dengan angka literasi di Indonesia ya. Apalagi kita di era digital ini, anak-anak kita itu lebih banyak main gadget dan sebagainya, sehingga minat untuk membaca buku fisik terutama itu sudah ada kecenderungan penurunan tadi seperti yang sudah saya bilang. Jadi angka kita rendah, tapi kami optimis bahwa angka itu masih bisa kita tingkatkan dengan upaya-upaya yang kami lakukan, dengan kerjasama, kolaborasi semua pihak, sehingga anak-anak kita terutama itu bisa ditumbuhkan lagi minat bacanya, sehingga meningkatkan angka literasi di Kota Banjarmasin. Seperti agenda yang kami lakukan hari ini, kebetulan hari ini, saat ini saya sedang berada di SDN Sungai Lulut 4. Tadi pagi kami berangkat ke sini menggunakan kelotok. Kami ada kegiatan rutin di Dinas Perpustakaan Kearsipan, yaitu PASAK namanya, yaitu Perpustakaan Angkutan Keliling Sungai. Perpustakaan Angkutan Sungai Keliling. Angkutan Sungai Keliling. Jadi kami keliling ke sekolah-sekolah, terutama SD yang ada di pelosok-pelosok Kota Banjarmasin. Kami datang membawa buku, menyediakan pendongeng, sehingga harapannya apa yang kami lakukan ini bisa menumbuhkan minat baca masyarakat, anak-anak sekolah ini, anak-anak SD. Saat ini kebetulan hari ini bertepatan dan juga dengan Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional. Jadi kami sangat bersemangat hari ini, sangat gembira bisa melaksanakan acara PASAK, Perpustakaan Angkutan Sungai Keliling ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional di SDN Sungai Lulut 4.
2: Kenapa, Bu, sekolah-sekolah yang di pelosok menjadi sasaran? Apakah memang di sana tingkat literasinya sangat rendah, atau minat baca anak juga cenderung rendah di sana?
3: Tidak seperti itu. Kebetulan yang kami program PASAK ini memang menggunakan angkutan sungai, dan ada beberapa sekolah mungkin di Kota Banjarmasin ini yang lebih gampang dijangkau melalui sungai, walaupun bisa juga melalui darat, tapi melalui sungai lebih gampang kita bisa membawa barang-barang kita untuk agenda PASAK ini. Semua sekolah di Kota Banjarmasin kami datangi, Mas Juma. Kami datangi semua sekolah, terutama memang yang di bawah kewenangan kita, yaitu SD dan SMP. Mm-hmm. Semuanya kita datangi. Kebetulan kalau yang program PASAK ini karena lewat sungai,
2: yeah,
3: jadi ke daerah-daerah pelosok tadi.
2: Mm-hmm.
3: Itu seperti itu. Mm-hmm.
2: Bu, ini tidak ada kekhawatiran kah Bu dengan adanya titik baca digital ini justru akan membuat warga beralih dari perpustakaan konvensional ke digital dan akhirnya perpustakaan konvensional pun semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Seperti apa cara mengimbanginya nantinya Bu untuk pemerintah Kota Banjarmasin sendiri?
3: Oh gitu. Memang kalau kedepannya tren meninggalkan buku fisik ini semakin masif, tidak hanya di Indonesia tentu saja, tapi di seluruh dunia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang pasti kita tetap selalu berusaha agar orang suka, orang nyaman membaca buku fisik. Bagaimana caranya? Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini melalui Dinas Perpustakaan Kearsipan berusaha meningkatkan wadahnya.
2: Mm-hmm.
3: Saat ini memang perpustakaan kami itu tempatnya itu kan yang di Siring Menara Pandang itu ada di sebuah bangunan heritage,
2: yeah,
3: yang usianya sudah tua, jadi kondisinya sudah lumayan apa ya, saya dikatakan mulai rusak.
2: Mm-hmm.
3: Karena memang hasil pemeriksaan oleh Dinas PU juga kategorinya rusak berat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi pemerintah Kota Banjarmasin mencari alternatif lokasi yang bagus.
2: Mm-hmm.
3: Untuk kami membangun perpustakaan. Perpustakaannya ini nanti tentu saja tadi supaya membuat orang tertarik untuk datang,
2: yeah,
3: membuat orang betah duduk lama-lama di situ, membaca dan sebagainya, insya Allah akan kami tempatkan tetap di pinggir sungai, dilengkapi dengan semacam kayak co-working space,
2: yeah,
3: jadi di situ orang bisa
2: santai,
3: ada internet gratis,
2: yeah,
3: dan sebagainya. Mungkin nanti ada kafenya juga. Jadi orang tertarik untuk datang, membaca, santai di situ. Paling tidak itu upaya yang kami lakukan, pemerintah Kota Banjarmasin lakukan untuk tetap mempertahankan minat baca buku fisik, walaupun kami juga menyiapkan buku digital.
2: Artinya perhatian dari pemerintah kota terhadap perpustakaan konvensional sekarang ada lebih dulu tidak hilang Bu ya, tetap diperhatikan gitu walaupun digital sudah beralih ke sana.
3: Iya, tetap. Apalagi kita juga kan dilakukan penilaian oleh perpustakaan nasional, oleh pemerintah pusat terkait keberadaan perpustakaan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin,
2: yeah,
3: yang menjadi binaan kami. Itu yang dinilai itu tidak hanya perpustakaan fisik tapi juga perpustakaan digital. Salah satu indikatornya misalnya berapa jumlah buku fisik,
2: yeah,
3: berapa jumlah buku digital, itu harus seimbang seperti itu. Jadi perpustakaan nasional, pemerintah pusat juga menyadari era digital saat ini yang tidak bisa kita pedulikan,
2: yeah,
3: bahwa kita tetap harus menyiapkan yang namanya buku digital dan itu ikut menjadi penilaian di dalam indeks perpustakaan di sebuah daerah.
2: Baik, Bu Windy, sebagai penutup mungkin sekalian juga terkait dengan hari ini peringatan Hari Anak, seperti apa jalan pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan literasi minat baca di wilayah Kota Banjarmasin. Silakan Ibu Windy.
3: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan saat menyampaikan pembukaan di acara PASAK hari ini di SDN Sungai Lulut 4 tadi, kami menghimbau, kami berusaha membangun minat anak-anak bagaimana caranya untuk menyukai membaca, meningkatkan minat baca mereka sehingga meningkatkan angka literasi mereka. Karena buat anak-anak ibu di luar sana, membaca itu adalah jendela dunia. Dengan membaca kita banyak tahu, dengan membaca kita jadi pinter, untuk menjadi generasi emas Indonesia di Indonesia Emas tahun 2045.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Santi Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1,

0: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian dang sanak saberataan? Kula-kula kita dang sanak banjer nang lagi mendengarkan siaran Bapandiran Orang Banua, Habar Banua. Jadi siar ini Kamis 23 Juli 2026. Nah, ulun dikawani lawan anak magang, alhamdulillah. Nih, ijarnya gugup pang. Cuma apa gugup ya kalau di sini nih nah. Ada Rasya. Iya. Kenalkan dulu pian. Ngaran nangkep pian siapa Rasya?
1: Ya, nama ulun Rasya Rahmat Rizkillah.
0: Bisa dipanggil Rasya, bisa dipanggil Rahmat.
1: Iya.
0: Nah, asal jangan dipanggil apa kira-kira? Kada ketujuhnya pian dikel.
1: Bebas sih.
0: Oh, bebas aja lah. Oh, ya, siap, siap. Jadi beratan panggilan pian siapa aja lah.
1: Iya. Siapa aja.
0: Nah, Rasya ini dari mana Rasya?
1: Dari SMK Negeri 1 Banjarmasin.
0: SMK Negeri 1 Banjarmasin. Jurusannya?
1: Jurusan Desain Komunikasi Visual.
0: Desain Komunikasi Visual. Nah, kalau pina ada anak-anak buhan pian yang SMK 1 Banjarmasin nih bekawan non Rasya. Nah, bisa pepandiran kita
1: bisa
0: ya.
1: Bisa pepandiran di sini.
0: Nah, Rasya ini dang sanake mulai matan pabila pian dinas tuh magang di sini. Minggu semalam lah ya.
1: Iya.
0: Ingatlah tanggal pertama dinas di sini.
1: Tanggal 13.
0: 13 Juli.
1: Iya.
0: Nah, jadi Rasya nih 13 Juli semalam sampai karena tahu di pabila lah di anak di perusahaan ini lah. Bisa sebulanan kah ya kalau lah ya, bisa nah. Tak bulan kainah kah kira-kira. Nah, kita lihatin dulu kayak apakah kainah Rasya nih ya kalau lah. Nah, ini Rasya kita seperti biasa di Habar Banua nih menerima penelpon Rasya. Jadi penelpon-penelponnya nang hendak berhabar ya orang tuh. Iya. Karena pian takun aja narangnya siapa ya kalau lah. Habis itu juga takutnya akan juga dari mana pian. Nah segala macam. Jadi kita pandaran bebas aja di sini Rasya. Kada denang betopik-topik kan tertentu gitu naja orang tuh. Jadi topiknya bebas aja kita hari ini ya kalau
1: yeah.
0: Lah. Oke, di 562 sudah ada nomor gabung. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, beduhulu. Ah, ini idolanya buhan lakian sini anu Rasya ai nah. Ya kada put, kira-kira put. Salah kanah. Eh, apa nih iwak matian kah masih di sana atau sudah kawa banyunya ngalir sudah di sana?
2: Ngalir Jepang sudah tuh kayaknya tapi orang belum ini isian jual lagi.
0: Ya.
2: Nanti dulu ya.
0: Belum lagi lah berarti lah belum lang optimal bujur nih orang tuh lah.
2: Gih, kan masih ini jualah kemarinnya kalau kena yeah. Atau pulangin.
0: Kalau pina ada apa-apa pulang lah kada wani diisi dulu lah.
2: Mbah, tapi anu orang wani mengisi anu kan untung-untungan jar. Namunnya karena kesannya ini anu yang munnya berhasil kesannya larang segernya ikut jar.
0: Eh bujur, amunnya gagal anu pulang ya kalau berela aneh pulang ya kalau.
2: Ini aneh banget, santai aja kan aja jar.
0: Nah,
2: Rasya. Dalam anu namanya iwak anu tuh munnya iwak bawal tuh dalam setahun tuh kan aja sudah 3 kali anu kan 3 kali
0: panen ya kalau.
2: Panen. Ini nang keempat nih nang ini gagal.
0: Ya. Ini jadi Syaina ulun kisahkan dulu konteksnya Rasya lah. Nih putri ini tinggal di Karangintan, tepatnya di Sungai Arpat sih ini tinggal. Nah, Sungai Arpat nih banyak buhan paiwakan. Paiwakan nang bekeramba kaitu-kaitu nah nang betambak kah jorang tuh ya keleput lah di wadapian tuh. Nah, jadi iwaknya ini matian jadinya tuh. Gara-gara sungai ini pindah kekaringan. Rasanya jadi kekaringan sungai banyu kadadaan. Lalu apa jorang telah matian iwaknya gitu nah. Jadi ini apa jorang telah hari-hari berat dihadapi buhan putri ini jorang tuh nah. Ya keleput lah.
2: Tinggi. Tapi ini anu Jepang. Kan kata sekrutnya kan apa kata sekrutnya jar jangan anak kendang apa jangan melepas pada bi anu apa mulut kita nih kan
0: rasanya
2: aja iwaknya aja mati kada orangnya ya.
0: Nah iya itu bujur tuh syukur aja orangnya nang masih hidup kita ya kalau lah
2: ya aja yang mati ya
0: alhamdulillah mudah-mudahan aman-aman aja pokoknya ya kalau lah.
2: Gih, namanya iwak kemarin ini kan iwak aja juga yang mati. Nah musim yang anu semalam pun yang banjir yang apa semalam tuh yang haulan bogor semalam tuh
0: mau tuh
2: larutnya lah gitu semalamnya kerambanya yang larut juga
0: iya itu
2: kan daerah sini tuh daerah sana tuh daerah apa ya penyambaran tuh semalam tuh yang banyak larutan
0: melanjut nah Syak jadi buhannya nih macam-macam hal dihadapi sudah lah banyu kebanyakan larut banyu kedikitan kering jadi ya kalau apa-apa lah banyu kebanyakan apa jorang tuh landes sungainya jadi larut ya kalau nang pas tuh jorang tuh banyu ini di tengah-tengah aja ya kalau apa-apa lah
2: Iya, ai.
0: Amun kawak ada karing benar, amun kawak ada banyak benar banyunya. Jangan sampai limpuar. Nih, dua de putri ini langganan juga banjir. Jadi jorang tuh menyewa sudah banjir nih, berelaannya sudah siap-siap larut lah, apalah kena ya keleput lah.
2: Iya, mana kalau semalam gitu bukan penyambaran tuh yang larut kan. Tapi ke sini durum-durumnya tuh nah tuh ada es malam bukunya tuh kan menyalami sini nyalami durumnya tuh.
0: Iya.
2: Dapat durumnya.
0: Ya, kalau makanya aman, mudah-mudahan aja nih karena munya tuntung musim kemarau nih bebanyak pulang banyak tapi yang disadang-sadang aja ya keleput lah. Supaya aja orang tuh kada kenapa-napa lah iwaknya nih nah kayak itu nah. Rasa ya, ketujuh lah makan iwak Rasa.
1: Ketujuh.
0: Ini wadah putri ini iwaknya apa aja tadi bawal ya kalau put lah wadah pian tuh.
2: Iya, bawal kan iwak nila.
0: Nah, iwak nila.
2: Kalau nya di luar kerambanya tuh banyak kai. Kalabau, iwak baung, iwak tasanggang.
0: Nah, tahulah rasa ngarang-ngarang itu.
1: Nah, kada tahu.
0: Baung tuh nyaman benar tapi baung ini betulang. Nah. Cuma nyaman nih iwaknya tuh.
2: Tulang,
0: ganal aja tapi ganal tulangnya bujur.
2: Ini.
0: Nya kelabau kelabau itu lumayan juga. Kelabau tau lah di Banjarmasin ada patungnya.
1: Ah, ada.
0: Nah, terbang liwat kelabau jorang tuh. Ya kalau anu put lah. Nah, ya mudah-mudahan ini lah anu jorang tuh kada lagi kejadian yang kayak ini ya kalau lah dihadapi dengan apa jorang tuh bujur-bujur kayaknya ya kalau bersiap-siap apa potensi-potensi nang kayak ini ya kalau lah. Iya, aja. Ada lagi kah but nang handak dihabarakan putri?
2: Ya lagi padam nah.
0: Eh, mati lu pulang ke listrik kada pian?
2: Ini itu tuh mulai jam berapa tadi? Tanggal 10-an tadi
0: ya,
2: padamnya.
0: Ya Allah Rabbi, iya Jepang lah harau. Sama
2: ini
0: aja.
2: Ini lah, buat cigaranya nih.
0: Ujar
2: ada kok melender anu
0: es. Amun jar habar ulun mendengar tuh pemadamannya nih setempat aja jar ujar. Ulun masalahnya malam tadi putai merasai juga sudah mati lampu jam berapa jam 6 sampai jam 9 mati lampunya 3 jam aja Jepang atau 3 jam 6 7 8 9 3 jaman lah kira-kira.
2: Ini sudah mulai padam pulang kah?
0: Ada pinanya padam nih padam biasa aja kalau kada tahu Jepang lah.
2: Ya deh sama hari apa ya hari semalam tuh hari kalau sehari kan padam juga tapi kada lawan 30 menitan aja nah kurang lebih tuh.
0: Ya. Nah, ini berarti mudah-mudahan nih kada lawas benar 3 jam lah paling kada ya kalau lah mudah-mudahan ya kalau nih. Ya Allah Rabbi sudah kada komblender ya kalau hari panas pulang ya kalau
2: hari panas karena kan abut nak makan anuan kar es ada komblender.
0: Allah Rabbi ayo jam mudah-mudahan soto mata aja mati lampunya lawan ini kada bebulik mudah-mudahan mati lampunya lah.
2: Kenapa?
0: Mudah-mudahan kada bebulik lagi nang mati lampu kayak semalam tuh maksudnya.
2: Ini udah bujur semalam tuh siang malam
0: eh. Iya makanya mudah-mudahan ya aman-aman aja lah kada danang sampai pemadaman bergilir lagi kita ya kalau lah. Ayo aja itu aja kak leput habarnya put.
2: Oke
0: siap terima kasih banyak leput lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu putri tadi dari Karang Intan. Kita coba ke belakangnya Rasyalah. Ini ada nama bergabung ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikum.
0: Adakah orangnya? Oh hilang orangnya sekalinya. Suara pian nang kada dawada kami emang atau acil lain nah. Minta rela ulun paget pulang telepon pian. K562 lagi sekali lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah ini tahu kedengarannya. Takutnya dulu Rasya ngarannya siapa pian tuh?
1: Nah siapa pian bu?
3: Aku orang rantau.
0: Nah, rantau. Ngarannya siapa
1: ngaran
0: tuh?
1: Ngaran pian siapa?
0: Nah.
3: Ngaran kuliah.
0: Nah, Acilia ngarannya Rasya Ae. Ini anak magang kami Acilia Ae nah.
3: Orang mana jan itu?
0: Ah, orang mana aja pian jar?
1: Orang Banjar.
0: Asli Banjar lah.
1: Asli.
0: Tinggal di mana jar?
1: Tinggal di Muluwarman.
3: Oh, di Muluwarman.
0: Di parak sekolahannya juga.
1: Iya, kompleks sekolahan.
3: Sekolah apa ya?
0: Sekolah apa?
1: Sekolah SMK Negeri 1 Banjarmasin.
3: Oh, SMK Negeri 1
0: Banjarmasin. Anu lah umuran anak pian lah kira-kira Acil ya. Atau umuran kapan?
3: Sekolah.
0: Pon?
3: Kelas berapa?
0: Kelas berapa jar?
1: Kelas 12.
0: Nah.
3: Kelas 12. Ya pas benar umuran anakku tuh.
0: Iya. Nah sama kayak anak pian berarti umurannya lah.
3: Itu yang nang macal tuh nang pahalusnya tuh.
0: Oh pahalusnya berarti nah sya umuran ikam nih sama kayak umuran sidin anak sidin nang pahalusnya tuh nang macal aja pulang sidin.
3: Ih nang ketaguran tuh.
0: Gak ada ketangkisan ya kalau menagurnya lah.
3: Gak ada ketangkisan, apakah hendak harus kabul?
0: Tahu rasanya lah kira-kira macal juga kayak kira-kira ya lah.
3: Iya, di hadapan kita nih ada macalnya, kakak-kakaknya semuanya macal, tahu lah lelakian beginian sama.
0: Ya, di belakang kita ya kalau macalnya benar ya kalau lah.
3: Di belakang kita macalnya.
0: Amun sudah di hadapan nih, anu tunduk, patuh, ya orang tuh ya kalau lah.
3: Biar kulitan kayak ini, aja.
0: Iya, bujur.
3: Hendak kemana, hendak ke situ, hendak kemana.
0: Kepang? Ya Allah Rabbi, tapi mah di belakang mah berlanam sudah ya kalau lah.
3: Iya, tuh cinik kepang.
0: Cinik bener ya orang tuh ya kalau lah.
3: Nanti aku mano Fadlina hendak ke anu semalam ke Kota Baru hendak ke Tamyang tadi.
0: Kenapa tuh?
3: Hendak ke Teluk Tamyang tadi. Jadi aku anu dulu telepon om di sana dulu minta anu kan anunya tuh nah.
0: Minta.
3: Anunya situ anu sebuah dulu.
0: Iya.
3: Sebab mama aja yang ngomong jar.
0: Ya Allah Rabbi, heilahan nasib aja lagi sudah gitulah harau.
3: Beto anu pon bapaknya kalau dia anu Riau.
0: Iya iya.
3: Anu ho nak Riau kejar liburan nih ya. Besok mana Ram?
0: Mailah, jauh banal ke Riau lah harau lah.
3: Ke Riau semalam.
0: Masya Allah, luar biasa jarang tuh lah. Apa jarang tuh jauh benar. Aku lu belum pernah pang nak ke Riau nama sih nah.
3: Hanya bahasanya kan badli per bahasanya banyak kayak kita bahasa pahuluan tuh.
0: Anu kalau jar di sana tuh buhan banjar banyak kalau di tampilahannya jar lah rasanya tuh.
3: Ini banyak kamu sih tuh.
0: Nah bujur.
3: Kita banjar nih. Kalau anak ke warung tuh nah, nuker nasi kuning.
0: Oh my, dapat aja nuker nasi kuning lah.
3: Anu model bahasa pahuluan kayak itu nah.
0: Anu dasar apa jar buahannya ulun pas lancak live TikTok tuh celia buahnya berkisah karena banyak keturunan jar di situ kayak tenah.
3: Pang.
0: Jadi banyak ae jarang keturunannya di situ kayak tenah ya kalau.
3: Banyak ae keturunan betul. Aku ada akun keturunan.
0: Jangan. Aku kan turun. Karena bahaya ya kalau misalnya kata turun ya kalau.
3: Nak turunan aku ini, apa?
0: Punya kawan kan naikkan bang ya kalau lah. Ya Allah Rabbi, ya mudah-mudahan aman-aman aja ya kalau labuan sana, dang sana kelang sana kita seberatan ya kalau. Makanya amnahan. Ulun belum pernah bang lagi mendatangi ke Riau situ.
3: Oh.
0: Mudah-mudahan kena.
3: Itu bang, dia bapaknya datangi ke Riau jar. Kalau hendak kan hendak mulai ke Riau jar. Tulah kayak Riau juga.
0: Rasa suara sa Riau sih.
1: Belum pernah
0: lagi lah.
1: Iya.
3: Tapi kan bela orang situ kan padahal orang hirang-hirang.
0: Oh my lah.
3: Pun orang nampak duduk situ bujur toh.
0: Kenapa hirang? Anu lo bahannya ketujuh nang bepanas-panas kalah lah.
3: Ay orang anu model perkebunan tuh. Kalau kau tahu jual aku nih.
0: Oh ya. Bujur. Anu pang di sini tuh buhan pahumaan, perkebunan ya kalau banyak lah pinanya lah.
3: Perkebunan nang model anu tuh lah.
0: Apa ya?
3: Bapak tuh selosan nang libur nih sudah anu kalau anu sawit kalau nyari situ.
0: Iya. Makanya jadi anu benar lah situ lah apa jarang tuh hirang-hirang lah bahasanya lah.
3: Bahasanya kan bahasa pahulu model bahasa pahuluan bahasa kita muntah itu nah.
0: Anu buahnya tuh tapi bergabung cilia pahuluan bercampuran Melayu jadi tergabung buahnya tuh ya kalau
3: jadi model dalam belagu kayak itu nah
0: pikirnya. Apa jauh orang tuh lah buhan bahasa Banjar anu pahuluan tapi dialek hanyar itu nah rasanya jadi kayak dialeknya tuh kayak orang Malaysia bergabung lawan Banjar nah kayak itu bahasanya ya kalau.
3: Tapi kadang juga orang bahasa Indonesia kan dia
0: wujud bahasa Banjar bang lah.
3: Bahasa Banjar kayak kita nih juga sama coba model belagu kayak itu nih.
0: Iya. Nih jakanya ulun undang ini buan Riau nih bisa nelponan nih kena habis ini nah ciliain nah. Gabungan nah, bisa sih dene. Soalnya nih banyak malam setiap ulun dinas malam, dinas apa siang tuh nah buahnya gabung ya kalau buan Banjarnya anu jar kangen lagu-lagu Banjar jar. Ya, mendang hari juara RRI Banjarmasin.
3: Banyak buhan kita sini buhan amuntai kandangan diam di situ banyak.
0: Iya makanya amnah mudah-mudahan karena kawa kita mendatangi ke sana ketembilahannya lah khususnya ya kalau lah.
2: Ya bang.
0: Ayo nah, Acilia ada nang dihabarkan lagi ke Acilia pinanya-pian nih.
2: Kadede nah, asal berbuat saja dulu nah.
0: Eh siap.
2: Kenapa sibuk bener aku Madlia nah.
0: Kenapa tuh? Hah? Kenapa sibuk, sibuk apa? Kolok. Sibuk apa teh?
2: Acara-acara nih bang, pulang lah.
0: Oh, acara apa pulang? Pian pian nih ada ketangkisan akhirnya, acara.
2: Itu.
0: Acara.
2: Ini hari anak pulang kalau nah.
0: Eh bujur, buan pemkap tapin karena madakan pinanya nih.
2: Karena tahu juga.
0: Anunya nih sibuk benar rasa gawian si Dine. Wah, katojo mau ukur jalan juga si Dine. Pokoknya tuh.
2: Iya, tuh mau ukur jalan.
0: Bulang bulik banjeran tau tuh si Dine. Ya Allah, mudah-mudahan sehat aja Cilia kita doakan rasa lah.
1: Iya.
0: Amin. Amin. Aja Celaina ada nang bergabung pulang bak katok di belakang pinanya nah sudah nah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA pulang Syaina. Nini WA nih banyak pandang anak bergabung nih ada Cil Bunda Rosita, ada Bang Eja, ada Abah Hica juga tapi ini mana nih orangnya kadadan nih. Nang menelpon di WA. Nah, ulun ke 562 ai pulang lah nang di WA dang lah semat lah habis ini pulang nah nang di WA. Kayak Uban mengomen juga nah. Iwak baungnya an asal jangan liur baungan aja. Tahu lah liur baungan kira-kira apa pian? Baung tuh artinya ketujuh lawan bebinian banyak. Kartu hujo istilahnya kenapa jadi kayak itulah. Ayo di belakangnya pulang lah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Takut nih pulang siapa pulang nih karanya?
4: Gimana kabarnya mas?
0: Hei sehat. Alhamdulillah. Takut nih dulu ngarannya. Nih,
1: siapa ngaran pian bu?
0: Ibu Bambang, dari mana tuh?
1: Dari mana pian?
0: Nah tepagat.
1: Nah,
0: Ibu Bambang tepagat. Ayo jakada bapak. Nah, Ibu Bambang eh. Kita ke 976 pulang syalah. Ada yang bergabung
4: selain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ganteng, siapa satunya tuh?
0: Ayo kenalan dulu siapa tuh ngarannya. Takutnya dulu celai pian.
4: Siapa ngarannya? Ngarannya buka radio pang. Itu suara pian bapak Andir bah langsung mancar-mancar masuk.
0: Oh my lah, bisa bener lah. Ngarannya siapa aja?
1: Arasya.
4: Digandungi para cewek. Jadi apa ya? Jadi rebutan cewek cak gano. Harus sepadan pang, harus sebanding. Caknya anu pun 4 jam mendaftar. Anu jauh banget lain generasinya.
0: Astagfirullah, kada juga kayak itu.
4: Apa sih kepalan tuh Tuha.
0: Aduh.
4: Lihat tipe anunya TikTok bunga segini rondo ngaruh. Aduh gantengnya lejun. Maaf lah, your back itu biasa aja, tapi yang laki yang sama ya bau mendasar bau bau nggak juga. Jadi bunga, sekali laki bunga, sekali tapi emang ngiler dari laki yang lain. Nah, tapi kalau ulun tuh karena ulun belum punya suami, jadi kalau wajib tuh ngelaba banyak pacar kada apa-apa. Kalau mencari asyikan banyak laki, kada bukan kasihan anak.
0: Jangan
4: karena kebanyakan laki itu seikum laki, seikum anak kasihan anak tau bang, tau ambingnya. Ya kalau kayak ayah. Amun ini siapa tadi ngarannya saya kamu tadi?
0: Nah, siapa sih ngarannya?
1: Arasya.
0: Arasya ngarannya cek alam hai.
4: Orang mana?
1: Orang Banjar asli.
0: Orang Banjar asli si Dina.
4: Salam kenal aja dari Aceh. Maaf lah selalu menceroceh. Memang kayak itu sifatnya.
0: Aceh lama di dasar hancap pepandir si Dina.
4: Kalau lihat bang lah jujur. Kalau lihat bungas tuh naksir juga bang sebenarnya. Tapi urah pun kadanya kada tahu.
0: Nah pulang amlah.
4: Sebenarnya aneng itu lu enggak lah ngarnya apa namanya jurang normal asa jan kelebihan dosis kayak itu nah.
0: Iya.
4: Nah, amat, kalau kelihatan itu kan kada ingat maksudnya tuh kada ingat di umur ser sepan seorang banyak nah aku ini jadi mani berondong tuh nyak lakinya banu kada ada lo pulang kampung jauh begawi jadi ini mencari berondong itu ngarnya mau dibungli berondongnya nukarakan baju ada yang nukarakan mobil ini kan dapat lo berondong tuh nyak kesepian lo lakinya mana aku kada pun gitu bang mau buang duit.
0: Iya. Sayang duit ya kalau baik disayang-sayang aja duit tuh nah ya kalau jangan
4: kesepian tuh biasa itu lumrah aja ujian dari Allah tapi kebanyakan pun kada tahan pak.
0: Ujung.
4: Aman sekedar pokokan ibaratnya pacaran biasa bang itu nggak bisakan harta karena koyak-koyakannya lakinya kayaknya lebih jauh misalnya jadi pelayaran kan atau jadi kayak pejabat-pejabat jauh tuh nah jadi bini simpanan karena sepi lo di rumah mencari bini anu berondong banyak kamu bisa calon gitu aku jadi simpanan tante-tante aja
0: kan
4: jurang ini banyak kalau menunggu laki yang terpisah kayak itu
0: makanya
4: makannya macam-macam nyoba baju apa so. Bahkan mobil tadi tuh katanya
0: makanya bahaya jarang tuh jangan memaraki berondong atau nang tanam anom ya kalau jarang tuh.
4: Hendak berondong, jangan berondong jomblo kada apa-apa.
0: Iya. Itu
4: laki, kan boleh kalau jangan kan
0: kada bisa.
4: Nah, itu aja gini. Insyaallah. Berdua pian ngobrol sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Bahagia selalu juga sama pasangannya masing-masing. Berelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syajilah ini dasar hancep bepandirnya pian. Jadi amun jo orang tuh bau betanang je pian, pokoknya tuh mah ada presiden deh. Ayo nah di belakangnya ada kali lagi nah bergabung sebuting lagi nah sebelum istirahat kita nah. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, takut nih dulu ngaran ya, siapa
1: nama pian, Mbak?
5: Mbak tadi ya, Pak.
0: Pak Ajar Sidin tadi.
1: Iya.
0: Salah sambat Sidin.
1: Iya.
0: Takut nih dulu, takut nih siapa ngaran pian, Pak?
1: Siapa ngaran pian, Pak?
5: Ulun orang hasil orang Banjar juga, nah.
1: Nah, sama berarti.
0: Sama loh, pian saya, nah. Orang mana tuh?
1: Orang mana, pian?
5: Orang Basiri.
1: Basiri.
0: Ngarannya pulang belum tahu lo pian ngarannya lo sini lo.
1: Ngaran pian siapa, Pak?
5: Takuni Padli.
0: Nggak pulang pian. Kadang kayak itu juga. ulun menyuruh rasa bentakuni supaya pian bekanalan. Nah, supaya langsung lawan pian orangnya. Ini nih amunnya je orang tuh apa munnya di kesultanan tuh bangsawan sih dinek. Di kesultanan Banjar tuh ngaran sih dinek. Nah, kita tebak siapa ngarannya sih kira-kira.
1: Pangeran ya lah.
0: Di bawahnya pangeran ada lagi.
1: Siapa lah?
0: Yang biasanya ngaran awalnya tuh apa dulu hanya ngaran gitu nah.
1: Nah, apa lah?
0: Takutnya langsung jagain orangnya siapa tuh? Siapa ngaran pian? Tepas
1: siapa
0: saja.
1: Siapa nama ngaran pian? Belibetnya belulun.
0: Abang Gusti. Ini Abang Gusti ngarannya. Nah, Abang Gusti ya kalau le. Ulun juana menjawabkan pian nih.
5: Nah, alhamdulillah.
0: Harusnya pian nang menyahut seorang pian nih. Aro nasib aja lagi. Ya Allah, Rabi ke, Pak.
5: Ada aja perwakilannya.
0: Nasib aja lagi yang perwakilan je pian nih. Ini kapan nih lagi di mana, di rumah kah, di mana, Nek?
5: Ya, alhamdulillah ada di rumah nah.
0: Ah,
5: ada,
0: di rumah.
5: Habis ada acaraan.
0: Jadi,
5: anu apa? Banyak wanita yang meninggal di Basilina sepupu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anu ba acara ana lah tadi lah pian hadir jua lah.
5: Nggih. Nah. Ya mungkin sehat aja
0: kah? Ulun alhamdulillah sehat aja. Rasya kayak apa sehat ya?
1: Sehat juga. Nah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kami sehatan aja. Anu Abang Gusti ini mudah-mudahan sehatan kita beratan ya kalau lah panjang umur aja orang tuh.
5: Ini ya kita ini kada opong lah manusia nih pada umumnya.
0: Iya bujur.
5: Sehat ya Allah. Nah banyak isi duit pulang.
0: Itu harapan ulun juga.
5: Nah, itu kalau pada umumnya Allah.
0: Anu sehat banyak duit cukup seberataan. Nah nyaman benar tuh sudah ya kalau lah. Amun sudah cukup ya orang tuh biar bisa sepeda tapi rasa cukup ya kalau nah nyaman benar tuh bang sudah salah.
5: Tapi sepeda bisa terbuang.
0: Nah. Anu jar sepeda kayu jar, tapi sambil bekayu sambil tarabang jangan nah, lain pulang ambil saya tuh karanya. Itu harganya gancang juga itu berarti. Jadi nih anu aman aja kalau lah di wadapian pasiri lah kada ada macam-macam kalau lah.
5: Kada aman aja panas banget
0: hari ini. Iya sama.
5: Hujan jar bagiannya.
0: Jadi ini mulai pabila lah panasnya nih sampai wehini nah kada behujanan nah.
5: Tenggi kurang lebih setahun bulanan kalau sudah nih
0: tanah. Asli, karing banyu ya kalau dapatnya ini nih.
5: Tenggi rami bagiannya Mbak cari iwak.
0: Anu bang, musim surut bang banyu.
5: Tenggi karing kan anu sumur.
0: Iya, penyaman mencari paunjunan hibak nih Mbak. Apa jarang tuh? Memair lah bisa ya kalau nih.
5: Bukan memair kan kawan lagi. Anu berlai karing sumur ya Pak.
0: Ya musim hujan aja lah bahan pemairan lah biasanya lah.
5: Ini dalam
0: menang apa jarang teman airnya tadi lah ya kalau berarti ini punjun asli jadi apa berarti punjunan air lah yang cecarian lah pinanya bubuhan punjunan yang nang ketujuh musim surut ini lah kira-kira
5: bagian kanakan ayo raminya panu keluar ramian lagi juga
0: ulun bahari pas kanakan Amang Gusti mencari kijing bahari itu kami nah
5: amun ada ijo bagiannya cari kijing tuh di pinggir jalan tuh ada di
0: pesisir ini ayo bujur nyamunya surut kijingnya tuh bisa tekatas ya kalau jorang tuh kelihatan tuh

0: jarang tayal pokoknya.
1: Pinggir kita ada di kampung nih, kayak Tulun, sore jalan.
0: Iya.
1: Kadang langsung.
0: Di basirinya tuh di lintang mana pian? Ano supaya rasa tahu nih di posisinya?
1: Di Parak Habib Batu Lantang.
0: Nah, tahu lah pian Habib Batu Lantang.
2: Jauh itu berarti tuh.
0: Jauh tak dalam lah, jarang tayal.
2: Dalam lagi.
1: Ada sini ya dekat jalan tol nih, Pak. Jembatan jalan tol paling sekitar 300 meteran lah pada jalan tol.
0: Di ano? Nah, di intang jalan tolnya kan berseberangan lah Habib Basirih itu lah. Sebelum Habib Basirih kayak rasanya itu ya.
1: Kadang berseberangan ulun.
0: Ya berseberangan lah bujur itu berarti. Nah, punya pian
1: jalan tembus Mantuil nih.
0: Iya. Lamun pian tahu Habib Basirih tahu lah, Syak.
2: Tahu.
0: Nah,
1: kalau ke Bahrinya kampung ulun ini kan kampung Basirih Tengah.
0: Iya, bujur.
1: Bagian banyak bagian habaib.
0: Betul. Aman jarang tuh.
1: Bagian Gusti juga.
0: Alim ulama beratan sekumpulannya kali insyaallah. Nah.
1: Alhamdulillah,
0: nggih. Mudah-mudahan nano aja ya kalau sehatan aja beratan kita ya kalalah.
1: Nggih.
0: Iya, apa kabarnya yang dihabarkan Amang Gusti di siang ini nih?
1: Ada ini anu minta ya, sambah minta tenah lagu itu nah. Kalian putarakan sudah nak masuk. Karena kalau masuk.
0: Masuk apa nih lagu apa nih maksudnya nih?
1: Yang malam tuh, gelere malam tuh.
0: Oh iya kak.
1: padat malanya kak.
0: Amun malamnya emang Gusti ulun. Ulun minta rela benar aja orang tuh. Ada keterimaan lagi sudah ulun telepon nih.
1: Ini ulun apa namanya? Anu mun kawa mendengarkan itu nah anu. Tapi kada kawa lagi nih.
0: Karena ulun cobalah.
1: Jalan apa jalan keluar kota lah di mobil jalan arahkan mantap peng nih adanya soundnya nih kalau di mobil
0: dari
1: Pro 1 nih
0: ano apa jarang tuh bassnya ya kalau berasa benar jarang tuh suaranya ya amun di mobil nih lagi panjang perjalanan nyaman mendengarkan nih di radio kita ya kalau
1: ano mengawani di jalan sampai jam 12
0: tujuh jam 12 malam dah ya kalau kalau ini pulang dulu sementara tuh maksudnya ya kalau
1: Inggih.
0: Iya.
1: Kan harus malaman kalau nih perjalanan nih.
0: Eh bujur anu jauh perjalanannya kalau ke mana-mana pian nih.
1: Inggih. Jadi supaya jangan
0: ngantuk.
1: Apa nak kesinyen kah? Ngantuk.
0: Ya bahaya banget misalnya malam nih misalnya kadir kawan nih pian teguring saku ya kalau.
1: Inggih. Bisa larut ke
0: bisa larutnya ke sungai kah ya kalau lah anu. Timbul-timbul di pinggir sungai aja ya kalau ada sadar lagi sudah jar.
1: Kayak ulun nonton ke kota baru tuh jangkanya kada betakun orang kampung bisa ke Seranjana situ
0: Allah Akbar jauh banget lah ke Seranjana lah
1: tinggi ulun kan dari kota baru lo anak boleh ke Banjar jadi biasanya kan di bundaran anak ke Tanjung Serdam tuh ada bundaran kalau
0: iya bundaran bujar
1: tinggi jadi bundaran tuh ada lampunya
0: lampu
1: bundaran tuh jadi kan di sebang jalan tuh kada dam lihat ulun lembut dua kawan aja pang lah
0: iya
1: kada dam lihat rasa jauh kawan ulun iya juga apa rasa jauh nih lah kita kada melihat ya anu ke enggan ke peri
0: ke perinya nih rasa teputar-putar nih lah kisahnya
1: kada rasa teputar kada dapat rasa jauh mana sudah jalan nih
0: enggih maksudnya tuh asa dikuliling akan ibarnya tuh harusnya jauh harusnya parak lagi timbul rasa jauh jadinya kalau
1: enggih jadi jurun kena juga lu anu ketapun di jalan dia tidak ada orang tidak ada
0: ada warga ya kalau nih
1: tinggi terus ada orang warung ramai di warung tuh ketapun nelon jenjulun di mana ini pak kampung mana kian sudah ada di lontar ya
0: oh di lontar jauh bener lah
1: tinggi
0: tak harus tuh berarti tuh
1: tinggi harus semua saja tahu mereka sedang jenah tuh
0: arah ke Pulau Sembilan tuh, Saranjana tempat lagi tuh.
1: Inggih.
0: Ya Allah.
1: Jadi, anak kemana pian Pak ya? Julun, ulun
0: pelabuhan.
1: Ulun ke Banjar, ke Banjar Masin.
0: Pelabuhan ya kalau.
1: Inggih, anak ke Peri. Jauh banar pian Pak Ayu dah
0: ya. Iya. Inggih. Itu tuh tetarus tuh, harusnya kan ada belokan ya kalau ke arah Tanjung Serdang tuh, pian tetarus tuh berarti ya kalau.
1: Inggih itu, karena biasanya ada di Julun ada bundaran tuh, kalau kita di bundaran tuh belok.
0: Tapi kada ada ya kalau tak mungkin ada titihika ya kalau kira-kira sakoleh.
1: Ilum padahal di anu ulun sebang jalan tuh bae titih juga bingung
0: padahal mana HP jalan kira-kira?
1: Kon?
0: Mana HP jalan nih maksudnya ya Allah lah.
1: Enggak, dia

0: anu juga sampai yang jalan sambil pandir kan sambil balik lihat dia pina anu itu nang kelewatan. Kayaknya kelewatan juga.
1: Bujuran kelewatan sekalinya lah. Ya Allah Rabbi. An mudah-mudahan nih. Apa tuh?
0: Jadi anu minyak tuh kan hitungannya sampai ke rumah tuh katanya berlebihan sudah tuh hitungan ngisi minyak tuh. Kan kalau dari panjang jalan dari Batu Icin sampai ke Banjarmasin kalau malam enggak ada kalau anunya nih yang pembuka. Jadi nukar aja di pinggir eceran.
1: Iya.
0: Anak habis
1: deh minyaknya ya kalau.
0: Jangan sampai pulang ke rumah. Makanya pulang.
1: Makanya aja orang tuh penting benar punya rasa kada nyaman hati betakun aja ke warga-warga ya kalau insyaallah ditunjukkan aja jarang tuh nya jalan nih.
0: Kita ya kalau
1: lawan mungkin rasa hafal aja bisa juga salah kita juga kalau nah jarang tuh
0: nggih bujur
1: ya kada kau juga kita mandalakan ingatan kita nih bisa kalumpanan juga jarang tuh ingatan kita nih
0: nggih kan kalau malam kalau siang tuh lain kan anunya suasananya
1: iya bujur
0: kan.
1: Oke. Okay.
0: Manjuran malam pang ada siang.
1: Maka jam. Ai jannah amang Gusti Allah minta rela dulu ulun lah. Makasih banyak sudah berkisah kita nah. Enggih, siap.
0: Ya, rasa jangan minta rela. Doakan ulun lah.
2: Iya, amin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada jadi kita beristirahat nah danang hendak bergabung pulang baik Mas saya mah bergabung nah. Kita coba sapa pulang nang di WA. Assalamualaikum Abang Herman.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam, Mamang Padli.
1: Ini ada Rasa Juana, Mang Herman Naina.
3: Oh, ada yang rasa magang nggak?
1: Anak magang dari SMK 1 Banjarmasin, Mang Herman Nai.
3: Ayo, mudah-mudahan sehat lancar aja lo, ada yang rasa.
2: Amin.
3: Ya, tambah gagah aja suaranya.
1: Tambah gagah aja, Rasa. Suara Rasa ini cocok aja kalau jadi penyiar kira-kira, Mang Herman.
3: Wah, cocok banget, Fatnya, suara beliaunya lo.
1: Kurang lebih aja kita ya, kalau lah.
3: Ya, anu bisa alih kan padahal.
1: Iya. Anu lu apa jarang tuh bisa kada jadi ulun di sini bisa dipindah ke mana kami nyarasa masuk ya kalau.
3: Jangan. Anu kudu bae lu anu apa jarang anu CS-nya.
1: Anu bertiga jadinya kami lawan Adit jua buhan anu buhan lakian ya kalau.
3: Iya, sama Adit pang di situ pengendalinya ya lo.
1: Ini Rasa nih. Ukurannya kurang lebih lo nama Adit anu air mana.
3: Oh iya kak.
1: Ini perawakan si Dit nih kurang lebih kayak Mang Adit. Bakacamata iya juga Mang Adit. Kepalanya pindah ke gundulan juga. Nah.
3: Aku kira halus anu adik rasanya.
1: Ada. Apa lain menyambat ganal lah cuma kurang lebih lawan Mang Adit. Nah, toh.
3: Berarti tinggi juga ya lo.
1: Tinggi iya juga. Kurang lebih berapa tinggi? Tinggi Piansa.
2: 172.
1: Nah, 172.
3: Wah sama adingku tingginya tuh.
1: Nah, ulun je Mang Hermannya 165. Jadi ulun nyebihi galon Rasa nih. Malah tingginya nginilah jauh nih. Anak SMK tuh.
3: Masuk tinggi, kata anak ikam 165 yo.
1: 165 yo. Sadang lah jauh tuh sadang.
3: Aku 165 jauh betul
1: ya. Ya, kemudian 160-an sampai 170-an tuh sadang lah jauh tuh. Tapi lah di atas 170-an, nah tuh tinggi banar sudah tuh ya kalau.
3: Aku pas 165 juga.
1: Iya, 165 tuh
3: pas. Tapi amun sepatu buat tinggi lagi, Pang.
1: Iya kan. Apalagi sepatunya nang sepatu apa jarang tuh lah, sepatu haknya tinggi itu nih ya kalau.
3: Sepatu nang panang 3 kilan tuh
1: nah. 3 kilan tuh nah. Wah, itu berlah 61. Ya Allah Rabbi, ayalah. Mudah-mudahan sehatan aja kita berdatang sama Mang Herman lah.
3: Banyak udah masukan Pak.
1: Banyak nih ada Amang Gusti tadi sebelum pian, Acil Lama, Bu Bambang juga tadi saat masuk, Acil Lia, Ading Putri.
3: Siapa yang membuka lawangnya?
1: Membuka Putri tadi Ading Putri tadi yang sudah masuk, Sidin.
3: Oh, anu Ading Putri yang dia keren entan ya.
1: Iya, apa jarang tuh buan Pandawa 5 juga kalau nya.
3: Bujur. Anu Ading Putri enggak?
1: Ading Putri tadi.
3: Itu Pandawa 5 lah.
1: Jari-jari tahulah bujur juga kadinya.
3: Benar lima lah, kian aja lo.
1: Bang, kalau yang masuk salah satunya jarang tuh. Nah.
3: Tuh kata si Din tuh anu apa teh, anu apa jarang anu Sri Kandinya ya tanya ya lo.
1: Iya, Sri Kandinya jarang tuh istilahnya.
3: Kayak Mbak Mawar kan jadi tuh kan Sri Kandinya ya lo.
1: Bujur. Tapi nih Mbak Mawar nih apabila kan nih anu masuk pulang ada tahu biasanya pas jam requestnya masuk nih.
3: Itu bujur itu lawas masuk pulang siapa yang di kompon ya? Amang Ojan ya lo.
1: Amang Ojan tuh haur benar si Din tuh kada ketangkesan lagi haurannya.
3: Ayo menarang Joni kakak Hendy dia nuneh dia itu.
1: Iya. Bejar. Nah mudah-mudahan.
3: Semalam aku bertamuan bertawan kakak Hendy dah.
1: Di mana tetamunya Pian?
3: Aku langsung ke rumah Sidin.
1: Di Trikora sana lah di mananya?
3: Itu tang ano tang Pragapura atau masih di pinggir jalan Gedung Manggis.
1: Ya. Oh, para kaca berarti lah ada di sana aja.
3: Enang enang pas belak pas di belakang Brimob kan di rumah Sidin malam.
1: Oh, ya. Wah. Wow, lu harusnya ke sana sesekali kan mau cobain lah jalanan ya kalau.
3: Ini kan aman, antaranya rumahnya di pinggir jalan aja.
1: Rumahnya di pinggir jalan aja lah.
3: Ada
1: masuk ke gang kah di sana kada kalau?
3: Ada Pak teh pas anu pang pas lampu merah lah taruh sajam menuju ke anu ke gerbang lah. Ke gerbang di sini aja sebelah kanan kita sana ke Trikora.
1: Oh, iya. Masyaallah, helah. Luar biasa jarang tuh. Sawat tuh dapatan mana?
3: Ya langsung mau akan apa?
1: Ada foto lah pian.
3: Nah, ada nyatan foto Sidin.
1: Ah, sayangnya lah.
3: Orang-orang gagah benar foto Sidin.
1: Dasar sesuai anunya lah, sesuai suaranya ya kalau.
3: Sejujur ya Allah seorang gagah nyam Sidin.
1: Allah Akbar. Berarti ini tinggal menemui Amang Ojan aja lagi pian lah kira-kira nih.
3: Iya, Amang Ojan ini ada nomornya Pang. Ales Sidin ini dihubungin, Ang. Ya udah tanya sompo tuh cara tidak cara tahu sana. Nah, umurnya lawan aja Amang Eja nih lo.
1: Amang Eja asli tuh baluman jo tuh kita tak apa jarang tuh lah. Tepandir-pandir lagi Amang Eja nah, badapatan ya kalau lah.
3: Ya pandir aku banyak kawan di Sambu situ. Punya kawan Sambu kawan situ aku di apa namanya di Sungai Tuan tuh
1: Pak. Bujur. Tapi ini kartahu di mananya ya kalau Amang Eja nih lah.
3: Iya, tertawan Mang Eja itu di mana tuh rumahnya?
1: Iya, kita coba cari kan Mang Eja nih lokasinya di manakah ya kalau lah kira-kira.
3: Ya, anak nomornya kan kan Mang Eja kan kalau mencatatkan WA-nya ya lo.
1: Siap. Ini ada nomornya nih pada kami nih Mang Eja nih.
3: Iya kan pada hanya bilanya mano bilanya pada anak kan memberikan catat aja kan.
1: Iya, siap.
3: Kena. Bepadah lo aduh, ngiru padah ya berarti izin dulu nah.
1: Ujur. Jadi harus apa jorong tuh bepadah dulu izin dulu kita lansidin ya kalau.
3: Iya, aku itu rencana anak menukar buah limau ada sama Eja nih.
1: Oh iya, limaunya mana sih itu? Apalagi anu juga emang eh jaring juga nyaman di Istanbul nih. Aku tujuh jaring Istanbul nih.
3: Sebujur ya, aku cak nukar rajin.
1: Jaring Istanbul limaunya nyaman juga. Tahu lah aja Istanbul aja. Nah, tuh nyaman banget jaringnya nang ulang ke tujuh bulan. Apakah yuk? Hapuk di sana jaringnya.
3: Biasa lah, ada yang ngerasa ke Istanbul.
1: Suah lah aja ke Istanbul aja.
2: Jarang sudah.
1: Nah, tapi pernah lah Bahari.
2: Pernah.
1: Suah aja. Ada anu ke perjalanan kah atau rumah keluarga di sana?
2: Berjalanan
1: aja.
3: Ramai sih tuh.
1: Apalagi punya malam Jumat tuh ramai banget. Tuhnya arah ke Datuk Lampayan ya kalau situ tuh.
3: Di sebujur
1: ya. Ya jadi apa jorong tuh tarang malam tuh punya di Istanbul nih.
3: Di banyak kawan aku itu di Istanbul tuh di Sumatera Wanto itu ada kawan pengurutan berdua sih tuh.
1: Iya pengurutan juga lah banyak lah jorong dari situ. Di Sungai Tuan. Sungai Tuan tuh banyak juga pengurutan di Sungai Tuan tuh.
3: Sebujur ya banyak situ.
1: Anu Bahari lu pernah diurut di sana kayak nang apa yang kawas spesialis patah tulang jar urutannya jar nah kawas jadi situ
3: itu nama tempat ada urutan berak masjid tuh Pak masjid apa Arsat tuh nah situ ada anu urutan situ kawan situ
1: oh ada juga di situ lah pian lah
3: iya situ
1: iya
3: anak cakap malam Pak di situ di belakang masjidnya tuh nah no, ada rumahnya situ
1: rumah elah sawat juga pian berarti lah kesana berjalanan lah.
3: Iya tau Pak tuh dua guru Pak guru Bermawi kita tuh.
1: Iya ulun keringetan lagi ngaranya nah. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anu kesehatan aja di situ beratan ya kalau lah.
3: Iya kan guru Masdar kan wafat sudah.
1: Sudah wafat wujur tuh tuan guru Sungai Tuan.
3: Guru Bermawi tuh sama Sidin.
1: Ya guru Sungai Tuan jarang tersambatannya di situ tuh ya kalau. Ayo, Amang Hermana lah. Kita sudah di 55 menit ya, Amang Hermana lah.
3: Nah ya, berlalu. Harinya menyala benar, banyak baru nah.
1: Asli, panas benar harinya ya kalau.
3: Ada apa hari panas? Sepat dingin hatinya ya lo.
1: Wujud, dingin hati, adem hati jarang tuh ya kalau lah.
3: Kayak suara ading rasa ya lo.
1: Ah, wujud tuh. Insya Allah ading rasa nih apa jarang tuh murah senyum, murah rezeki juga insya Allah ya kalau lah.
3: Amin.
1: Ya, amin. Amang Herman, terima kasih banyak lo lah. Enggak, silakan.
3: Mengatakan
1: pulang biar lah.
3: buah asam, buah manggis. Assalamualaikum, pian berdua yang manis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Amang Herman. Terima kasih juga Rasyala mengawani lunah. Habis ini kita anak Bapanderan Rasyai pulang lawan narasumber kita terkait dengan merayakan 51 tahun MUI menapak tantangan zaman topiknya nih. Jadi ini ada tamu kita dari MUI Jabar hari ini karena nah masya Allah lawan buah MUI Kalsel kita upandaran juga hari ini lah. Terima kasih Rasyalah sudah mengawani ulun di siang hari ini, dan terima kasih pendengar. Satu dulu informasi gesen bubuhan pian sabarataam. Ini ada warga Kalimantan Selatan, mulai masuki bulan Juli cuaca semakin cerah dan aktivitas pun semakin ramai. Anak-anak kembali bersekolah, banyak yang bermain di luar rumah, dan penggunaan listrik di rumah juga semakin meningkat. Nah, di tengah aktivitas tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa pian lakukan. Yang pertama, untuk anak-anak, bermainlah layang-layang di lapangan terbuka dan jauh dari jaringan listrik. Yang kedua, hindari menumpuk colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan risiko kebakaran. Yang berikutnya, periksa kembali lampu belajar, charger, dan kabel listrik di rumah. Pastikan semuanya dalam kondisi aman digunakan. Yang keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, jangan memangkasnya sendiri. Laporkan kepada PLN agar dapat ditangani dengan aman. Dan yang terakhir, jika menemukan kabel putus, tiang miring, atau potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman menggunakan listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan atau UPDL Banjarbaru.
4: Banjarmasin siang ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Roll 1.

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi sampai cara-cara seperti sempat ke dalam publik. Partai apa namanya, calon wajah-wajah baru siap diujung untuk kepentingan. Saya kira sebagai bagian daripada proses.
2: Partisipasi demokrasi itu mengikuti seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kita kembali berjumpa dalam Palidangan Norhalis edisi hari di Kamis 23 Juli 2026. Nah, sudah lebih setengah abad keberadaan MUI. Kiprahnya tidak diragukan karena institusinya ada di semua provinsi dan kabupaten kota. Pendapatnya ini menjadi rujukan. Zaman berubah, tantangan umat semakin kompleks. MUI harus mampu berperan mendampingi umat. Bagaimana MUI dapat menjadi solusi di tengah tantangan zaman, di antara derasnya arus informasi dan juga algoritma? Kita akan bahas lengkapnya di Palidangan Norhalis edisi hari ini dengan topik merayakan 51 tahun MUI menapak tantangan zaman, yang akan dipandu selengkapnya bersama Bung Norhalis Majid. Selamat siang, assalamualaikum Bung Majid.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bung Padli.
3: Setengah abad sudah
4: 51 umurnya. Tahun luar
3: 51
4: biasa.
3: Tahun
4: pendapatnya sudah sejak zaman Orde Baru. Ya. MUI itu ada dulu memang dibentuk Orde Baru, tapi sekarang kan zaman sudah berubah.
3: Betul.
4: Apakah masih bernuansa Orde Baru atau kada? Nah, ini kita takuni kan.
3: Apalagi dengan, ini ada tamu kita jauh ya, benar ya kalau juara.
4: Ada tamu, ada Kang Wawan Gunawan, ini sekretaris Komisi KUB MUI Jawa Barat.
3: Nah, Masya Allah.
4: Tapi bersamaan itu juga ada Beri Nahdian Purkon. Mm-mm. Beliau ini ketua bidang kerukunan umat beragama juga di MUI Kalsel.
3: MUI Kalsel.
4: Dan ada Kalsel. Pak IBG Dharma Putra ini karena perayaan 51 tahun. Mm-hmm. Nah, beliau ini panitia pelaksana milad ke 51 tahun khusus MUI Kalsel.
3: Wah, luar biasa
4: ini. Apa kabar Bu Benbian?
5: Sehatlah.
4: Alhamdulillah. Nah, ini kita hendak ke Kang Wawan dulu nih.
3: Silakan.
4: Nih, merefleksikan 51 tahun ini, Kang Wawan ini pernah mencaci maki MUI juga. Zaman Orde Baru kan MUI selalu jadi batu sandungan kan.
3: Nah,
4: terutama untuk aktivis-aktivis, karena ada banyak produk-produk MUI yang bertentangan dengan perjuangan kawan-kawan. Nah, tapi sekarang Kang Wawan justru ada di MUI. Nah, ini kenapa nih, tobat kah, apakah? Menurut Kang Wawan gimana nih 51 tahun MUI ini?
5: Ya, tentu saja kita semua bersyukur ya atas keberadaan MUI itu. Di mana MUI itu suatu wadah gitu. Nah, kan yang penting wadah itu siapa yang ada di dalam wadahnya gitu.
4: Iya.
5: Jadi
4: karena wadah benda mati ya.
5: Iya, betul. Dan saya berpikir begini, Pak Majid. Dulu kan aktivitas kita itu dipandang orang seolah-olah di luar agama gitu.
4: Mm-hmm.
5: Teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman seperti saya dialog antar agama yang mendampingi buruh, itu seolah-olah aktivis di luar agama. Padahal menurut saya itu adalah perwujudan agama yang paling nyata gitu. Kan kehadiran Nabi, kehadiran Nabi Muhammad itu menginterupsi sebuah sistem sosial yang tidak adil. Justru yang teman-teman lakukan itu, Pak, itu adalah bagian penting dari agama gitu. Ya, sama setaranya dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Justru saya berpikir implementasi dari haji, dari zakat, dari sholat itulah pembelaan kita terhadap kemanusiaan. Jadi pada saat Bung Beri, saya, Pak Majid, Bapak masuk di MUI, artinya semakin melegitimasi bahwa apa yang kita lakukan itu bagian dari tugas keulamaan. Gitu ya Pak Beri.
4: Tantangannya kan berbeda nih.
5: Betul.
4: Dengan dulu. Nah, sekarang ini tantangan MUI yang paling nyata itu apa?
5: Ya, kehadirannya di tengah masyarakat itu. Dalam situasi di mana yaitu seperti yang tadi Pak Majid katakan, banyak orang yang misalnya menganggap di kalangan aktivis ya, kok kamu masuk MUI gitu. Nah, justru tantangannya kita harus meyakinkan bahwa wadah yang namanya MUI itu memanggul amanat rahmatan lil alamin itu. Rahmatan lil alamin itu kan rahmat bagi segenap alam. berarti semesta beserta isinya. Nah, buruh itu isi semesta. Kasus perempuan korban kekerasan itu bagian dari semesta. Dialog antar agama itu adanya kelompok-kelompok yang sering terdiskriminasi, itu bagian dari semesta gitu. Apalagi kalau kita tarik ya yang tadi saya nyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi. Ya kan ulama itu ini apa
4: waris
5: anbiya, ya, pewaris para nabi. Jadi kalau para nabi dulu elan vitalnya diturunkan para nabi itu untuk meluruskan apa yang tidak benar di masyarakat, maka MUI juga sebagai pewaris para nabi harusnya begitu.
4: Harusnya begitu ya. Termasuk meluruskan para pejabat.
5: Ah, ya itu tugas kenabian.
4: Tugas kenabian. Kalau BRI melihatnya seperti apa nih? 51 tahun ini perjalanan MUI bagaimana?
6: Ya, ini kan apa namanya? Zaman terus berubah, ya kan? Nah, betul bahwa di awal-awal MUI adalah bagian dari pemerintahan, ya kan? Tapi seiring terus berjalan, ya kan?
4: Tetap di pemerintahan.
6: MUI itu independen lah.
4: Independen.
6: MUI itu independen. Ya, dia apa namanya? Apa tugasnya adalah untuk apa namanya menjaga kepentingan umat, sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah.
4: Mitra kritis,
6: nah,
4: ya.
6: Artinya mitra kritis pemerintah ini hal-hal yang bagus di pemerintahan terus didorong,
4: ya kan? Didukung.
6: Didukung, ya gitu kan. Bahkan ada usulan-usulan gagasan yang bagus untuk membangun bangsa dan negara itu juga disampaikan. Tetapi ketika kemudian pemerintahnya misalnya gitu kan apa namanya keluar dari mandat gitu kan. Ya apa ada pejabat yang korupsi dan sebagainya, ya MUI juga tetap
4: harus bersuara,
6: bisa bersuara, ya harus bersuara.
4: Bagaimana tuduhan bahwa fatwa-fatwa MUI itu seringkali bisa dipesan oleh pemerintah?
6: Ya saya kira apa namanya saat ini tidak terjadi lagi lah seperti itu. Nah mungkin di zaman dulu ya Orde Baru mungkin bisa seperti itu. Kan di MUI kan banyak bukan hanya apa namanya satu kelompok saja. Dari kelompok Islam ya kan, terdiri dari berbagai umat Islam lainnya. Nah, saya kira ya siapa saja boleh memesan. Namun secara objektif kalau memang itu bagus, ya akan tetap akan dikeluarkan. Bukan hanya pemerintah, ya warga pun misalnya, oh bagaimana MUI melihat judi online, bagaimana melihat apa maraknya digitalisasi, ya kan? Ini apa hukumnya, ya kan? Itu bisa pesan dari warga, dari masyarakat.
4: Nah, atau korban melalui dana APBD misalnya. Nah, korban.
6: Jadi saya kira siapa aja memang menangkap itu, MUI itu kan menangkap itu dan kemudian mengolahnya, ya kan, membahasnya di internal MUI terutama sekali di Komisi Fatwa ya.
4: Untuk menjadi pedoman ya, untuk masyarakat,
6: menjadi pedoman masyarakat, okay. Pedoman umum baik itu masyarakat maupun pemerintah.
4: Oke. Okay. Kalau Pak Dharma, apa kira-kira 51 tahun ini apa namanya sesuatu yang berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya?
7: Iya.
4: Karena ini sudah 51 tahun ini,
7: iya,
4: setengah abad lebih.
7: Iya. Saya pingin diskusi kita lebih fokus, sehingga saya akan menggunakan milad ke 51 ini sebagai titik tolak.
4: Titik tolak. Dialog,
7: ya. Saya melihat ada sesuatu yang harus kita optimis bersama dengan milad ini, terutama kalau kita lihat dari temanya. Ya, menyisir sejarah dan ulama MUI menapak ya masa depan, ya menapak tantangan ke depan. Ini kan sebuah kalimat yang kalau kita bisa katakan bahwa kita ingin merawat hikmah. Apapun yang terjadi sebelumnya itu kita ambil hikmahnya, kita rawat hikmahnya untuk menata peradaban ke depan. Menata menjadi lebih baik, membuat orang-orang yang ada di bumi kita ini bumi orang-orang yang beruntung, yang apa namanya hari esoknya itu lebih baik dari sekarang dan sekarang itu lebih akan besok akan lebih baik dari sekarang dan sekarang lebih baik dari kemarin. Itu. Nah, saya ingin meluruskan masalahnya bahwa MUI itu memang ada dalam kepemerintahan. Dia menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kepemerintahan itu punya tiga aspek, ya, aspek kepemerintah sendiri, aspek swasta dan aspek masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat itu adalah agamawan, ulama yang sekarang ada di MUI. Dan alangkah eloknya kalau titik tolak ini benar, bahwa kita MUI pingin mengambil hikmah, merawat hikmah-hikmah untuk pengelolaan peradaban yang lebih bagus,
4: berada di sisi masyarakat.
7: Iya, menjadi menjadi jembatan kebenaran. Jadi bukan pembenaran, bukan melegitimasi, dan seperti kata Pak Berry tadi, mendukung yang baik, ya, mengingatkan untuk diperbaiki. Jadi
4: dan itu bisa dilakukan oleh MUI.
7: Harusnya bisa, karena harusnya sekarang sudah ada kemandirian. Kenyataannya dalam beberapa kegiatan MUI yang sudah dilakukan, ya, Mukerda dan Milad ini, itu ada bau-bau kemandirian.
4: Ada bau kemandirian.
7: Tidak benar-benar tergantung.
4: Baru baunya ya.
7: Artinya lebih baik daripada tergantung. Itu lebih baik daripada tergantung. Akan menjadi lebih baik lagi ke depannya kalau kita memang mau merawat hikmah. Dalam bahasa nasionalis mungkin dibilang jas merah. Jangan lupa sejarah. Kan gitu.
4: Kalau tantangan zamannya apa menurut Pak Dharma yang harus menjadi, yang disebut Pak Dharma tadi, fokusnya nih?
7: Iya, fokus tantangan zamannya duit. Iya, karena duit bisa merubah segalanya.
4: Duit itu ekonomi kah atau apa?
7: Duit ke nafsu duniawi. Seorang ulama itu menjadi bisa kehilang keulamaannya itu karena nafsu duniawi. Pada hakikatnya seorang ulama itu adalah orang yang memikirkan manusia. Lain dengan para birokrat. Birokrat itu sebenarnya orang yang memikirkan negara. Lain dengan pedagang. Pedagang itu orang yang memikirkan keluarganya. Iya, sementara buruh itu cuma memikirkan dirinya sendiri, bukan karena dia berkehendak seperti itu. Tapi situasinya. Iya, konsepnya seperti
4: Brahma.
7: Itu. Iya. Konsepnya seperti itu. Sehingga ulama itu tidak hanya berpikir tentang negara dan pemerintahnya, ya, tapi juga kemanusiaan. Seru, itulah perlunya alam. Seorang ulama ngomong yang arif dan memoderasi, sehingga yang namanya moderat itu akan tidak memuaskan semua orang. Pemerintah nggak puas, masyarakat juga nggak akan puas. Tapi itulah yang benar. Ya.
4: Gimana Kang Mawan? Benar tantangan terbesarnya duit?
5: ya duit dalam pengertian. Ya. Cara pandang kita tentang materi ya. Iya. Materi perlu dalam kehidupan, tetapi yang menjadi persoalan itu bagaimana cara pandang kita tentang materi. Iya. Dan dalam hal ini mungkin butuh ini contoh yang konkret para pemimpin-pemimpin kita termasuk ulama-ulama dalam cara pandang kita tentang materi itu. Saya kemarin sempat ke Iran, Pak. Itu saya terkesan sekali sebelum perang, Pak Majid. Jadi kenapa dukungan rakyat Iran terhadap pemerintah Iran itu kuat? Karena ternyata pemerintah dan ulamanya itu berhasil memberikan contoh. Jadi pada saat ayo kita hidup sederhana, ulama. Imam Ali Khamenei bajunya itu jahitan-jahitan, terus sepatunya jahitan, terus kemana-mana masih pakai sepeda, terus Ahmadinejad ke kantor sebagai presiden pakai bis gitu. Jadi
4: contoh berarti
5: menurut
4: ya.
5: Saya ya suri toladan.
4: Suri toladan.
5: Ya. Karena kalau sekarang ulama hanya jadi informan itu kalah sama AI, Pak. AI bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya.
4: Bisa tapi ditanya tidak pernah marah.
5: Iya. Tapi ada yang AI tidak bisa lakukan yaitu suri toladan. Jadi menurut saya yaitu selain duit, kita juga mungkin suri toladan ya, terutama bagaimana cara pandang kita materi. Materi itu tetap penting. Bahkan saya itu menganggap Nabi Muhammad itu kaya, Pak. Kalau tidak kaya, mas kawinnya nggak mungkin sebanyak itu kepada Siti Khadijah gitu. Terus apa? Tapi kan cara pandang tentang materinya yang ya biasa-biasa aja gitu. Jadi selain duit mungkin itu ya.
4: Suri toladan.
5: Karena duit ini penting karena membuat kita dependen atau tidak dependen itu kan bagaimana cara pandang kita tentang duit, Pak. Gitu.
4: Berarti Ber kritiknya kepada soal suri toladan ini.
6: Ya, itu kan hal yang sangat langka, ya, sangat langka di kita. Memang kita saat ini pada posisi yang cukup berat ya. Di tengah situasi tatanan ekonomi politik yang korup, ya kita lihat hampir setiap hari kita mendengar berita apa namanya pejabat ditangkap korupsi, kemudian ujungnya tidak jelas dan sebagainya,
4: hilang kepercayaan umat,
6: hilang kepercayaan umat dan sebagainya. Nah ini keteladanan itu sangat dibutuhkan. Nah saya kira betul bahwa ke depan para ulama dan tergabung di MUI ini, selain dia apa namanya bukan hanya memberikan fatwa kepada masyarakat terhadap problem-problem kemasyarakatan dan problem bangsa, tetapi juga memberikan keteladanan. Nah, bagaimana keteladanan itu bersikap, ya kan? Bagaimana bersikap terhadap politik, bagaimana bersikap keseharian, ya kan? Bagaimana tadi melihat struktur ekonomi dan sebagainya. Nah, ini keteladanan ini yang kemudian yang dibutuhkan.
4: Nah, ini ada yang sudah bergabung nih, ada Bung Usman di Kota Baru melalui WA 0813 8665 sekian, dia mengatakan, mengapa MUI sering dianggap baru bersuara setelah persoalan menjadi viral? Mengapa tidak lebih cepat memberikan panduan kepada masyarakat? Apakah MUI siap mengoreksi atau mengevaluasi fatwa jika di kemudian hari ditemukan perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda? Siapa nih yang
6: saya kira itu kan metodologinya memang demikian. Metodologi keilmuan itu kan hari ini kita nyatakan A, ya kan? Tetapi bisa saja suatu saat itu berubah ketika ada informasi baru, ada pengetahuan baru. Dan saya kira para ulama memahami itu.
4: Fatwanya bisa dicabut.
6: Dan termasuk di organisasi MUI misalnya, ya fatwa yang lama bisa diperbaharui. Kalau ada temuan baru, informasi baru, pengetahuan baru.
7: Ya, itulah yang dimaksud dengan merawat hikmah. Jadi kalau memang dalam sejarahnya masyarakat merasakan bahwa MUI ini bersikap reaktif, maka yang namanya merawat hikmah sesuai dengan tema dari titik tolaknya adalah itu. Masyarakat sekarang merasakan itu sebagai sesuatu kenyataan. Bahwa MUI itu bersifat reaktif, sehingga MUI harus proaktif dan antisipatif. Gitu loh. Jadi kita kalau kita ngomong tentang reaktif antisipatif dan proaktif, maka kita ngomong tentang pencegahan primer. Kita ngomong tentang bagaimana kita punya prevensi spesifik, pencegahan khusus untuk hal-hal tertentu, dan bagaimana kita menguatkan mental masyarakat supaya tidak tergoyangkan oleh godaan-godaan dunia. Dalam posisi itu tentu ada yang namanya fasilitasi dan sebagainya. Nah, sehingga keteladanan menjadi hal yang paling penting. Nah, tapi kalau kita ngomong tentang keteladanan tuh akan tetap menjadi konsep. Keteladanan tuh gak akan, teladan itu konsep. Dia harus diimplementasikan. Dan untuk mengimplementasikan sebuah keteladanan itu diperlukan yang namanya agent of change, agen-agen perubahan. Nah, ini sebenarnya potensial terjadi di pesantren, potensial terjadi di institusi-institusi di mana pemimpin-pemimpinnya itu
4: menjadi agen of change,
7: menjadi teladan, sementara orang kedua, level kedua itu menjadi agen perubahan. Karena agen-agen perubahan ini berasal dari masyarakat, dekat dengan masyarakat, tapi bisa mengartikan teladan itu dalam bahasa masyarakat, sehingga masyarakat bisa menirunya. Ini bukan hanya di ulama sebenarnya, pada pemimpin tertinggi kita akhirnya. Gitu.
4: Jadi ada agen-agen di tengah masyarakat.
7: Ada agen-agen
4: yang bukan ulama tapi ubaru.
5: Ada Pak Majid dalam bukunya Sausan Walls itu, dalam teori perubahan sosial, masyarakat itu akan berubah kalau satu right base berbasis kebijakan. Jadi kita harus mendorong kebijakan-kebijakan yang jauh lebih baik gitu. Kemudian respect base didukung oleh kelas menengah gitu, guru dan resilient base itu akar rumput. Jadi perubahan akan terjadi kalau ada tiga hal itu. Tapi Ibu Alisa Wahid menambahkan satu lagi, fight base, harus ada perubahan agama, apa dari cara pandang agama. Program KB itu berhasil karena melibatkan pendeta, melibatkan kiai. Kalau nggak gitu nggak berhasil katanya gitu. Nah jadi dalam konteks Indonesia fight base itu penting. Makanya dan dari sisi sejarah Indonesia itu tidak bisa tidak mengkaitkan kita dengan agama, Pak. Hindu Majapahit, Buddha Sriwijaya, Islam Demak. Nah begitu Indonesia modern dalam Pancasila, agama nggak bisa hilang. Nah kita tetap beragama tapi dengan perspektif yang terbuka, yang pluralis gitu, yang bisa menghormati adanya agama-agama lain. Jadi faith base ini penting. Jadi right base, respect base, resilient base, dan faith base. Yang tidak ada asbes, karena asbes itu genteng.
4: Oke, ini menarik nih. Bagi yang ingin bergabung bisa di 0811 511 1140 atau di 0511 325 1562. Kita masih bersama Kang Wawan, Bung Berry dan Pak Dharma. Tema kita menarik sekali nih, merayakan 51 tahun MUI menapak tantangan zaman. Sambil kita menunggu yang ingin bergabung, kita break dulu.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Bung Padli. Dan ini ada pertanyaan dari pendengar lagi, Rida di Banjarmasin, melalui WA 0851457 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf, minta Rido betakun. Ulun Rido dari Banjarmasin. Menurut Pian, tantangan terbesar MUI hari ini sebenarnya bukan orang yang kada paham agama, tapi orang yang merasa paling paham agama. Nah, bagaimana MUI menghadapi kelompok seperti ini tanpa menambah konflik? Nah, ini nakal nih pertanyaannya. Bagaimana Kang Wawan?
1: Ya, saya pernah menulis status seperti itu. Godaan orang beragama itu merasa dirinya paling beragama. Jadi dalam dunia sufisme ya, nanti Pak Beril pasti cerita tentang sufisme. Justru cara setan menggoda kita itu bukan dengan, kalau untuk orang alim, bukan dengan untuk melakukan dosa-dosa, karena orang alim tahu. Tapi dengan mendukung, iya kamu itu alim banget, kamu tuh keren banget.
2: Pokoknya paling alim sekampung.
1: Nah, itu godaannya katanya dalam dunia sufistik itu. Nah, menurut saya bagaimana cara mengatasi itu, perasaan bahwa diri kita paling beragama dan paling benar, MUI harus menjadi pembuka jalan literasi, Bang Wajid.
0: Iya.
1: Tadi kan literasi, Bung ya. Beril bilang MUI itu gabungan dari berbagai ormas ya, Pak. Jadi ada Persis, ada PUI, ada apa. Nah, justru disitulah dibukakan bahwa mazhab dalam Islam itu sangat luas gitu, sehingga dengan demikian pada saat kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, pandangan kita itu tidak satu-satunya gitu.
0: Iya.
1: Jadi dalam tradisi pesantren itu ada yang bagus, setiap membedah satu kasus selalu dijelaskan ini dari mazhab Hanafi begini, mazhab
0: berbagai
1: begini,
0: sudut pandang ya.
1: Iya. Nah, fungsi MUI sebagai literasi keagamaan yang terbuka saya kira harus dijalankan lagi. Karena kan merasa dirinya paling beragama dan merasa dirinya paling benar itu seperti burung unta. Burung unta itu menutup matanya sendiri dan dia bilang gak ada orangnya, padahal dia menutup matanya sendiri. Jadi harus dibuka misalnya. Dan MUI dan sebagai ruang yang adil untuk melakukan itu, karena dia terdiri dari berbagai latar belakang gitu kalau menurut saya.
0: Literasi ya, Pak Dharma?
3: Iya. Saya pikir sama aja. Orang seperti itu kan karena cara berpikir dan cara berlogika. Jadi kalau kita, dia tahu cara berpikir yang lebih kompleks dan cara berlogika yang benar, sehingga dia tidak tidak salah berpikir dan tidak salah berlogika. Ya, logical fallacies-nya itu yang kita bisa lihat. Oh, ini namanya kayak gini loh. Ini namanya kayak gini sambil dijelaskan dan tentunya akal sehatnya kan jalan tuh, sehatnya jalan. Mungkin perlu ada yang namanya teknik bertanya, apa triple why, apa five why, apa seven why, itu nanti akan melihat akar masalahnya apa sebenarnya orang ini gitu loh. Sehingga lama-lama akan berubah. Jadi poin pentingnya adalah menerima perbedaan itu dalam kerangka dialog, dalam ruang dialog yang penuh kesadaran dan penuh kesabaran. Itu. Jadi kalau ya seorang ulama kan harusnya kayak gitu, sabar dan sadar. Nah, kalau kita sudah punya kesabaran dan punya kesadaran, itu nanti akan menular kok. Akan menular karena dan karena disampaikan dengan itu, bukan hanya literasi, tapi ada kompetensi memang, ada karakter memang. Di sana memang ada kristalisasi konsep yang bagus. Di sana memang ada konversasi yang ramah. Di sana memang ada kerendah hatian. Di sana memang ada kejujuran. Sehingga orang yang diajak ngomong tuh percaya, dan bukan sekedar percaya, tumbuh menjadi yang kita harapkan sebagai manusia.
0: Atmosfer seperti apa, Ber, yang semestinya harus didorong oleh MUI? Tadi ada literasi, ada dialog dan segala macam. Kira-kira atmosfer seperti apa? Karena di tengah masyarakat kan seperti ini tadi tuh, ada yang merasa paling paham agama lalu menyalahkan orang lain.
4: Ya, saya kira atmosfer keterbukaan.
2: Ya kan, bagaimana kemudian membuka ruang interaksi yang lebih besar dengan semua pihak, bukan hanya kita satu pihak ya, atau bukan hanya pada satu yang sama pandangannya, sama pendapatnya, tapi juga membuka ruang interaksi kepada mereka yang berbeda. Nah, di sanalah kemudian bagaimana kita belajar untuk saling memposisikan diri. Nah, di sinilah dibutuhkan kebijaksanaan tadi, di mana kita memahami bahwa pengetahuan kita itu sangat terbatas, ya kan? Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha luas, kita itu sangat terbatas. Nah, bisa saja apa yang kita anggap benar saat ini pada suatu saat bisa saja itu salah. Begitu juga apa yang kita anggap salah bisa saja pada suatu saat pengetahuan menjawabnya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kalau kita memahaminya demikian, nah insya Allah ini akan terus membangun toleransi tadi, kebersamaan, gitu kan. Walaupun kita berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama.
0: Nah, 51 tahun ini bisa tidak menjadi tonggak bagi posisi MUI ke depan yang lebih, dalam tanda petik, lebih progresif lah. Karena ini kan masyarakat mengalami masalah yang sangat berat, ya kan. Pemerintah juga tidak ringan persoalan-persoalannya. Nah, ini posisi MUI sebagai penyeimbang, diterima oleh masyarakat, didengarkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira seperti apa tuh?
3: Saya nggak ingin menjawab bisa dan tidak bisa. Ya, saya cuma ingin menjawab kenapa tidak. ini
0: mestinya kan, bisa ya.
3: Kenapa tidak? Ini kan bahasa yang berharap untuk orang banyak. Kalau saya sendiri bisa kan gitu. Walaupun tapi mungkin kan cuma tuduhan utopis ya.
0: Ulama-ulama pemerintah yang hanya menyuarakan suara pemerintah, gitu kan. Ada kan tuduhan-tuduhan
3: seperti itu? Iya, memang ada dan itu bisa dijawab. Karena akan lebih mudah ngubah dari dalam daripada dari luar. Itu kan kalau kita hadir di dalam kan lebih gampang mengubahnya daripada kita teriak-teriak di luar kan gitu. Nah, ini kan tergantung dari MUI-nya, tergantung bagaimana kita mempunyai kader-kader yang memang kader kebenaran, gitu loh, bukan kader pembenaran, gitu. Bisa kita ya. kalau untuk berbanyak kenapa tidak?
0: Kenapa
3: gitu
0: tidak? Loh. Gimana Kang Waman?
1: Iya, Pak Majid. Kalau saya ingin komentari proses kita ini ya. Jadi semakin adanya pertanyaan-pertanyaan yang sulit, sebenarnya kita harus semakin senang. Karena tema kita kan menapak tantangan zaman.
0: Tantangan zaman.
1: Nah, kita

0: tidak. MUI menjadi bagian dari teman masyarakat dan didengar oleh pemerintah, kalau tadi disebutkan sebagai jembatan tadi, yeah, penghubung, yeah, intermediari, bisa tidak posisi itu? Kenapa kita, tidak kata, yeah, kata kata Pak Dharma tadi kan?
1: Kita punya contohnya, guru kumpul, iya, guru kumpul itu contoh yang sangat luar biasa, yeah, gitu loh, yang bukan hanya diteladani oleh
0: masyarakat, didengarkan pemerintah,
1: dan itu bukan hanya didengar Kalimantan Selatan, itu Indonesia dan dunia, gitu loh.
2: Di Bandung juga sangat terkenal.
1: Iya, kenapa nggak belajar, gitu loh. Belajar dalam artian yang sesungguhnya, bukan meniru, kan gitu.
0: Tapi Sidin bukan pengurus MUI waktu itu. Beri gimana melihatnya?
3: Ya, apa namanya? Bukan bisa tidak bisa ya, tapi memang semestinya seperti itu.
0: Semestinya seperti itu.
3: Mandatnya memang seperti itu. Sebenarnya di negara kita itu sudah berjalan dengan sangat bagus, ya kan? Ini tinggal kita menjaga dan merawatnya. Coba lihat, di kita ini beragam sekali. Di dalam Islam sendiri sangat banyak ragamnya, kemudian antar agama juga banyak beragamnya, suku bangsa dan sebagainya. Coba. Kita masih bisa apa memoderasi ini, ya, masih membangun hubungan yang baik satu sama lain. Yeah. Coba bandingkan dengan Timur Tengah yang lebih homogen daripada kita. Yeah. Ya, perang terus gitu kan, sesama Muslim perang gitu kan, hanya beda aliran saja gitu kan, perang. Di kita banyak sekali beda aliran, ya tidak ada perang. Nah artinya ini menunjukkan ada kearifan tradisional, ya kan? Kearifan tradisional inilah yang juga kemudian membawa kita untuk terus membangun kebersamaan, toleransi tadi. Bahwa belakangan memang ada kelompok-kelompok yang masuk, yang merasa benar sendiri, ya kan? Mengharamkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Nah inilah yang kemudian yang harus kita kita hadapi, ya. Dan kembali lagi pada pola yang sudah kita bangun selama ini.
0: Nah ini Pak Rida menyampaikan pertanyaan lanjutan nih. Maaf betakun lagi ulun, kalau Nabi Muhammad SAW hadir melihat keadaan umat Islam hari ini, menurut pian apa yang paling dahulu beliau luruskan? Kalau melihat keadaan umat sekarang ini, nah kira-kira menurut pian apa yang paling dahulu beliau luruskan? Ini kan banyak mengkok-mengkoknya nih.
1: Oh, saya nggak tahu ya, tapi kalau saya bukan Nabi Muhammad ya, saya hampir mirip omongan saya dengan Kang Owen dan Barry, bahwa yang harus diluruskan pertama kali adalah menyemai peradaban. Peradaban yang harus diluruskan, budaya yang harus diluruskan. Dan tadi saya tergelitik kok, telinga saya ini gatel dengar omongannya Pak Barry. Kita nggak boleh meninggalkan kearifan lokal karena itu udah terbukti. Itu loh peradaban kita yang kita harus jaga. Jangan gara-gara beragama Kristen kita menjadi orang Eropa. Jangan gara-gara itu. Kita Hindu menjadi orang India. Gara-gara Islam menjadi orang Arab. Kita tetap Islam Indonesia. Nanti itu dimasalahkan, oh Islam Nusantara nggak ada gini-gini. Nggak, maksud saya peradaban kita tetap peradaban orang Indonesia karena itu terbukti mempersatukan kita.
0: Ya itu sudah diucapkan Soekarno itu. Lanteng sekali Soekarno.
1: Ini penyambung
0: Kang Wawan. Tadi apa yang yang dahulu beliau luruskan, yang pertama beliau luruskan apa dulu ya, dengan segala macam carut-marut persoalan sekarang ini nih, yang diluruskan apa dulu?
2: Ya tadi saya kira secara garis besar peradaban, betul. Karena Nabi Muhammad datang ke daerah Arab pada saat situasi Arab jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh.
0: Memperbaiki akhlak.
2: Tapi beliau, menariknya, lawan kata jahiliyah itu bukan pinter, bukan fatonah. Kan jahiliyah bodoh, harusnya lawannya pinter. Ternyata lawan kata dari jahiliyah itu tamadun, peradaban. Jadi yang diluruskan Nabi itu peradaban. Dan peradaban dimulai dari Nabi bilang, aku datang untuk menyempurnakan akhlak. Dan saat itu ya itu soal akhlak, eksploitasi terhadap perempuan, bagi hasil yang menguntungkan kaum borjuis, perbudakan. Nah, Nabi turun di tengah-tengah situasi seperti itu.
0: Korupsi segala macam ini terjadi. Soal akhlak juga ya.
2: Iya, betul. Jadi ujungnya adalah peradaban, karena dulu challenge-nya Nabi itu jahiliyah dan lawannya jahiliyah itu tamadun.
3: Ya, akhlak.
2: Ya betul. Tapi tadi saya menarik

0: Tentang kearifan lokal. Jadi ada program Pak yang menurut saya bagus, yang dulu dirumuskan Pak Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama itu.
1: Moderasi beragama.
0: Yang definisinya kalau saya baca dari bukunya dan saya ngobrol dengan Pak Lukman, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan tindakan beragama di tengah keragaman. Mm-mm. Dengan mengedepankan esensi agama itu sendiri. Mm-mm. Apa? Kebenaran, keadilan, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
1: Hal-hal yang universal itu ya.
0: Karena misalnya gini, kalau saya ngajak teman saya yang Kristen Taraweh, gak mungkin mau. Mm-mm. Karena beda agama. Yeah. Tapi kalau ngajak, yuk bikin sekolahan, bisa. Yeah. Yuk menegakkan kebenaran, bisa. Mm-hmm. Ayo.
1: Yuk bersihin sampah.
0: Ya, bisa. Yeah. Nah,
1: jadi ada titik temu ya. Mencari
0: di esensi agama. Kan esensi agama. Semua agama pasti menginginkan perubahan gitu. Nah, dan menariknya 4 indikator moderasi beragama itu salah satunya yang Bung Beri katakan.
1: Iya.
0: Jadi ada 4, 1 taat kepada konstitusi, 2 toleran, 3 anti kekerasan, 4 menghormati tradisi lokal.
1: Menghormati. Jadi, wah, ini.
0: Jadi saya heran, ya. Jangan-jangan Pak Beri adik kakak dengan Menteri Agama sudah mendahului pembahasan
1: ini. Penatar moderasi beragama masalahnya.
2: Ya, kalau saya ingin menerjemahkan lebih jauh lagi yang dimaksud akhlak oleh apa namanya
1: akhlakul karimah tadi,
2: teman-teman tadi, kalau dalam konteks sekarang ini yang harus diperbaiki itu saya kira sikap kejujuran.
1: Kejujuran.
2: Ya, kemampuan untuk bersikap jujur. Ya kan? Ada seorang apa
1: integritas
2: namanya?
1: Integritas ya.
2: Ya, integritas. Ada seorang Baduy menemui Rasulullah dan kemudian mengatakan bahwa dia ahli maksiat dan dia ingin bertobat. Ya, Rasul tidak bilang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini dan sebagainya. Tapi bilang okay, tidak apa. Kau yang penting jujur saja.
1: Jujur.
2: Nanti kalau ketemu saya jujur. Nah, besok ketemu Nabi lagi. Semalam gimana ikam ya? Iya, semalam masih di rumah, anu jadi tempat hiburan ya. Kan nyaman seorang kan. Besok hari belum ketemuan.
1: Mana aja.
2: Semalam apa diulah? Masih nang gawian nang ini.
1: Masih di warung jam belajar.
2: Nah, akhirnya
0: malu ya.
2: Iya, akhirnya hanya sendiri.
1: Iya.
2: Nah, saat ini yang paling dibutuhkan itu adalah kejujuran kita semua. Para pejabat, para politisi,
1: para suami.
2: Iya.
3: Kalau para suami itu sudah jujur sama istrinya.
1: Apa?
3: Beda gininya yang kurang itu dia tidak bercerita semuanya.
1: Oke, ini diskusi yang menarik sekali. Kita kembali ke 51 tahun MUI ini. Nah, ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kan MUI ini kan ya bagian dari perpanjangan masyarakat, representasi masyarakat, ya kan, suara masyarakat, dan segala macam. Kalau MUI bisa menjadi wadah jembatan tadi tuh bagi masyarakat sangat bagus sekali. Yeah. Idealnya memang seperti itu. Nah, 51 tahun ini, Pak Dharma, adakah yang mau disampaikan kepada masyarakat?
4: MUI menginginkan kepedulian masyarakat terhadap organisasi ini. Ya, jadi kalau terasa nggak enak terhadap MUI, tolong diberitahu. Karena kami memang mempunyai apa ya, mempunyai keinginan yang pertama itu bagaimana kami meneguhkan ya kelembagaan kami, ya meneguhkan kelembagaan dengan berbagai tindakan nanti. Terus yang kedua itu kami ingin meningkatkan mutu pelayanan kami. Jadi, dan yang ketiga itu kami ingin meningkatkan kinerja program. Jadi ini juga yang akan menjadi acuan bagi MUI provinsi untuk melakukan penilaian terhadap MUI kabupaten. Kita menginginkan kapasitas organisasi yang hebat, pelayanan yang semakin bagus, dan kinerja program yang luar biasa. Jadi kita ingin menjadikan MUI ini MUI yang dinamis dengan kinerja yang hebat. Jadi sehingga masyarakat akan bilang MUI sekarang adalah MUI yang wow. Untuk itu kita perlu apa namanya interaksi yang baik. Untuk itu beberapa langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama tentunya memberi informasi yang terbuka. Langkah kedua adalah mencoba untuk menangani keluhan dengan baik. Yang ketiga itu mencoba melembagakan peran serta masyarakat untuk mendukung kemajuan MUI. Nah, ini mungkin tiga hal ini mungkin yang perlu kita lakukan segera, sehingga memang cita-cita kita nanti ke depan dalam rangka apa namanya merawat ikmah dan menyemai peradaban ini, buat bisa membuat MUI menjadi organisasi yang wow.
1: Termasuk pelayanan terkait itu ya, fatwa-fatwa ya, yang itu mutu, tidak ya. Hanya tajam ke bawah, tapi ya. Harus tajam ke atas juga. Ya. Karena ada banyak fatwa MUI sebenarnya yang sangat populer, cuman yang sangat bagus tapi tidak populer gitu.
4: Ya.
1: Fatwa tentang misalnya IMB,
4: ya.
1: Pajak bumi dan bangunan, ya. Maksudnya.
4: Tapi, saya juga ingin masyarakat menyadari bahwa MUI itu sekarang tidak apa ya, bukan otoritatif, bukan institusi yang otoritatif. Institusi otoritatif itu tetap pemerintah, sehingga dibutuhkan strategi, ya, taktik dan kiat untuk supaya keputusan-keputusan MUI itu menjadi keputusan otoritas.
1: Nah, jangan, justru berbahaya. Dia tetap tidak menjadi otoritatif.
4: Ya, artinya kita melakukan strategi.
1: Tetap sebagai satu pendapat yang bisa didialogkan.
4: Ya.
1: Karena kalau tidak nanti pokoknya ini kata yang mungkin itu bahaya juga.
4: Dalam pengertian otoritatif saya adalah bagaimana dia dijalankan untuk kebenaran.
1: Iya. Karena takut juga saya kalau ada yang pesan, lalu kemudian dia menjadi otoritatif, bahaya tidak ada lagi pendapat lain.
4: Itu namanya otoriter, bukan otoritatif.
1: Gimana, Kang Wawan ke depannya nih? Ada yang mau disampaikan?
0: Iya, tentu saja harapan pribadi ya, karena saya sendiri juga ini kali pertama seumur hidup saya bergabung di dalam MUI. Harapannya saya akan belajar banyak di MUI, melihat bagaimana
1: Jawa Barat tantangannya lebih berat lagi,
0: lebih
1: ya.
0: Berat lagi.
1: 50 juta penduduk.
0: Iya, betul. Tapi tadi
1: ada yang ngaku nabi, ngaku Tuhan.
0: Ada yang ngaku-ngaku. Tapi saya ingin memulai dari Pak Dharma soal kesadaran. Jadi keulamaan itu kesadaran sebagai Brahman, sebagai yang mengayomi gitu ya. Apalagi tadi Bung Beril bilang di MUI itu semua kelompok ada, dan semua kelompok ormas yang ada di MUI itu punya umat. Sehingga MUI itu adalah payung besar. Nah, yang namanya payung kan meneduhkan, Pak ya.
1: Yeah.
0: Meneduhkan, mengayomi. Nah, jangan sampai payungnya disewakan, Pak. Jadi, biarkan itu
1: apalagi menjadi, musim pemilu biasanya disewakan.
0: Biarkan ini jadi payung umat. Apalagi saya ditempatkan di kerukunan umat beragama, artinya payungnya harus membuat teduh seluruh umat yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa kita semua. Dan kepada masyarakat, karena ini payung kita bersama, ya kalau bolong-bolong sedikit, tambahlah bersama-sama gitu.
1: Perubahan apa, Kang Wawan, yang semestinya MUI sekarang ini berbeda dengan MUI sebelumnya? Perubahan apa kira-kira yang paling
0: yang
1: substansial?
0: Yang jelas kalau di Jawa Barat lebih banyak melibatkan aktivis ya.
1: Oh gitu.
0: Sehingga menurut saya MUI tidak hanya majelis sebagai tempat duduk, tetapi juga alat bergerak gitu.
1: Alat bergerak ya.
0: Jadi lebih proaktif melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan berusaha bagaimana solusi terbaiknya sebagai payung yang meneduhkan itu. Pak Dharma, selamat ya akan penyelenggaraan 50 tahun.
4: Terima kasih.
1: Iya, dan hari sukses. Puncaknya nanti tanggal 27 ya, Pak Dharma ya.
4: Iya, di Pondok Pesantren Dalam Pagar Kandangan.
1: Dalam Pagar Kandangan itu akan dihadiri oleh berapa ratusan?
4: Iya. Kalau yang menghadiri ribuan dong.
1: Iya, ribuan ya.
0: Nanti akan dicontoh di Jawa Barat, Pak.
4: Makanya kita sebut sebagai Gebiar MUI 51 tahun.
1: Gebiar ya, berarti ada hadiah-hadiahnya.
4: Karena tidak hanya kegiatan utama, tapi ada kegiatan samping dalam cek ke kesehatan gratis. Kalau memungkinkan, mungkin ada apa basar UMKM. Kalau memungkinkan. Ini waktunya soalnya mepet,
0: itu lebih terasa buat masyarakat. Sangat membantu.
4: Iya.
1: Ya, ada sunatan masal bagi yang sudah disunat ya.
4: Dikit jadi barong.
0: Ada perbaikan loh gitu.
1: Beri ada yang mau disampaikan.
2: Ya, jangan biarkan MUI itu seolah-olah lembaga yang sudah apa namanya
1: mapan
2: tanpa kritik gitu kan, lembaga yang sempurna. Jangan dilihat seperti itu, sehingga ini tetap dibutuhkan peran serta masyarakat,
1: partisipasi
2: masyarakat, memberikan saran, kritik kan, sehingga ini yang akan kemudian bagaimana tantangan MUI ke depan itu inklusivitas gitu kan, menerjemahkan problem-problem masyarakat ya, menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ya kan, nas-nas keagamaan ke dalam problem-problem real masyarakat. Nah, menerjemahkan ini kan tidak bisa satu arah.
3: Sehingga dia berguna.
2: Harus dua arah. Mm-mm. Dari masyarakat ke MUI. Mm-mm. Nah, sehingga dia bisa berguna lebih besar lagi.
1: Oke, terima kasih banyak. Selamat 51 tahun MUI yang dirayakan tentu seluruh Indonesia ya.
3: Iya.
1: Seluruh kabupaten kota, provinsi, nasional.
3: Dan yang paling penting tema untuk Kalimantan Selatan.
1: Temanya keren sekali.
3: Iya.
1: Entah siapa yang bikin. Terima kasih Pak Dharma, Bung Beri dan Kang Wawan sudah di Palidangan Noralis dan berbagi pengetahuan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah kita ikuti bersama Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, New Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk ke besar, nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi. Tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, Kak. Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan. Tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan pas, ini bukan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: lepas. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh loh di set kedua sampai ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat

mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
8: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
7: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
8: Hah? Kok bisa?
7: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
8: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
7: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Mita Lestari dengan judulnya Tanpa Melodi berbagi Anda di siang hari ini ya, di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan siang hari ini kita akan temani Anda dengan lagu-lagu yang menenangkan lah pokoknya ya, yang bikin Anda nyaman, relax, ataupun juga bikin Anda santai di siang hari ini. Kayaknya siang hari ini panas banget ya mendengar di Banjarmasin dan sekitarnya. Bagaimana di daerah Anda, apakah juga sama panasnya atau ada yang adem jangan-jangan? Nah, silakan yang pengen gabung, pengen ngirimin pesan teksnya ataupun juga info cuaca di daerah Anda, Anda bisa bergabung di WhatsApp kami ya di 0811511401 untuk Anda ingin bergabung bersama kami untuk update bagaimana situasi di daerah Anda, atau yang mungkin punya rekomendasi makan siang tempat yang enak di mana, silakan juga bisa kasih spill-spill ke kami tipis-tipis ya. Yang pengen ngasih tahu lokasi kuliner favoritnya buat makan siang di hari ini, karena mungkin yang lagi dengerin lagi bingung nih mau makan kemana kira-kira, yang lagi dalam mobil, atau jangan-jangan sudah ada yang tahu, atau Anda sudah tahu mau kemana kira-kira. Kalau Banjarmasin ini banyak sekali ragam kuliner makanan yang tersedia, mulai dari panganan western ataupun juga timur, Arab dan lain sebagainya, atau bahkan yang lokal banget, masakan Banjar banyak banget yang tersedia, apalagi yang di pinggir-pinggiran sungai. Ini kalau kita, ini gak promosi ya tapinya ya, dari mulai soto bawah jembatan, ada cukum culak, ada juga soto Bang Amat, terus juga ada batang banyu juga ya. Wah, itu banyak banget deh di sekitaran jembatan Banua Anyar, kuliner-kulinernya yang bikin apa ya, bikin enak, harga terjangkau, dan banyak hal-hal lain yang bisa Anda dapatkan. Misalkan tiba-tiba ada acil jukung yang menghampiri Anda ya. Karena saya makan di sana dengan istri ya, itu tadi kayak ada jukung yang datang dengan nawarin hasil buminya, bisa jeruk, bisa juga mungkin hal-hal lainnya. Nah, Anda bisa dapatkan di kawasan kuliner tersebut, atau yang mungkin punya rekomendasi silakan bisa kirimkan ke kita di WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
4: Pro 1.

91.1 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, hari ini 23 Juli 2026 ini juga menjadi salah satu momen spesial bagi anak-anak di Indonesia, yaitu adalah Hari Anak Nasional. Dan banyak program yang lagi dikerjakan, yang lagi diperhatikan oleh beberapa kalangan. Di antaranya ada Forum Anak yang biasanya update dan juga fokus terhadap kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak. Lalu juga dari instansi pemerintahan, dari dinas-dinas DP3A ataupun juga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, ini juga menjadi salah satu prioritas mereka dalam mengembangkan potensi anak-anak yang luar biasa pastinya ya. Nah, ini kita hadirkan juga informasi-informasi terkait dengan Hari Anak Nasional, yang mana kalau kita ketahui anak ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang hari anaknya nih pendengar, sejarahnya juga panjang sekali. Tapi kalau kita secara singkatnya, hari anak ini ditetapkan oleh keputusan presiden pendengar ya, tahun 1984 nomor 44 tentang Hari Anak Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto 19 Juli 1984 dan menetapkan 23 Juli karena bertepatan dengan hari pengesahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nah, ini yang menjadi landasan hukum pertama nih mengenai pemenuhan hak anak dan juga kesejahteraan anak di Indonesia. Peringatan Hari Anak Nasional ini tidak hanya menjadi agenda tahunan pendengar, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Negara, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam memastikan setiap anak tumbuh tanpa kekerasan, diskriminasi, maupun juga eksploitasi. Di tahun 2026 ini, berdasarkan pedoman Hari Anak Nasional, ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengangkat tema yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional untuk Anda semuanya, dan kita semuanya pasti pernah menjadi anak-anak ya. Otomatis tidak hanya anak yang sekarang kita rayakan, tapi ini memperingati hari untuk kita semuanya yang pernah menjadi anak-anak ataupun juga yang sekarang menjadi anak-anak. Semoga anak bisa tumbuh dengan kasih sayang orang tuanya dan bisa tumbuh menata masa depan yang lebih baik lagi.

Gary Moore dengan Still Got the Blues menemani Anda mendengar di siang hari ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang anak pendengar, ada kalanya anak pasti membuat kita kesel, bikin kita riweh, bikin kita apa ya, ngedumel, atau hati kita rasanya kayak mau meledak. Tapi di balik sosok anak-anak tersebut pastinya tersimpan yang namanya itu rasa sayang, rasa cinta, dan rasa yang luar biasa untuk anak-anak kita pastinya pendengar. Nah, untuk yang namanya mengasuh anak perlu perhatian khusus pastinya ya, di berbagai metode-metodenya. Di antaranya yang paling sering dikeluhkan oleh kita-kita semuanya adalah anak terlalu sering main HP. HP terus katanya. Aduh, tapi di tengah kehidupan yang serba HP terus ini, tidak sedikit orang tua bingung nih caranya untuk gimana sih biar anak-anak ini gak kecanduan gadget. Atau mungkin sudah ada yang tahu tapi kayak belum mempan nih. Nah, jadi saya coba kasih saran ya, saya kutip dari berbagai sumber, dimana kalau kita melihat dulu yang namanya itu potensi bahaya dari main gadget tersebut, dipendengar, mengutip dari halaman Healthy Children, dampak yang pertama adalah gangguan tidur. Anak ini kalau udah kecanduan susah tidurnya, apalagi tidur siang, tidur malam, dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan Anda rasanya kayak pengen istirahat malam, nah, penting sekali nih untuk membatasi penggunaan gadget ataupun juga handphone tersebut. Yang berikutnya, ini adalah speech delay yang menjadi potensi atau ada potensi dampak bahaya dari kecanduan gadget tersebut. Speech delay kalau kita boleh bilang keterlambatan bahasa pendengar, yang harusnya dia umur sekian, dia udah bisa ngomong harusnya, tapi nggak bisa gitu ya. Nah, ini juga penting juga yang namanya itu kesulitan konsentrasi apabila anak-anak kecanduan gadget tersebut. Nah, kalau saya ngutip dari laman Children and Screen, ini ada beberapa tips katanya. Yang pertama, buat aturan di rumah nih pendengar. Siapa tahu nih, mungkin buat Anda yang belum menerapkan aturan di rumah, bisa nih diterapkan yang namanya aturan. Misalkan kayak gini nih, waktu yang dibolehin main gadget, jam berapa aja, batas durasinya setiap hari seberapa jam atau berapa menit, terus area bebas gadget itu di mana sih kira-kira, yang kemungkinan anak tuh nggak boleh main gadget di ruangan itu. Nah, silakan biar Anda mudah ngatur ya. Jadi kalau misalkan ada area tertentu, Anda lebih mudah ngatur, mudah ngawas, tapi tidak membatasi pastinya ya, maksudnya membatasi dalam artian melarang. Yang berikutnya, aturan mengenai keamanan dan privasi di internet. Harus dijelaskan dulu di internet itu ada apa-apa aja sih kira-kira. Nah, yang berikutnya, keseimbangan antara waktu bermain dengan aktivitas fisik juga ya. Bermain ponsel dengan aktivitas fisik ini diimbangin juga kalau bisa. Jangan takut membiarkan anak merasa bosan, pendengar. Ah, ini anak kasihannya, kayak ada main HP. Nah, pina linglung, inya pina sedih. Itu jangan takut, pendengar ya. Kalau bisa, di dalam diri Anda sebagai orang tua perlu ketegasan untuk yang namanya itu, ya jangan takut gitulah. Terus jadilah contoh yang baik. Kadang orang tua misalkan negur anak main HP, tapi orang tuanya main HP juga nih. Nah, ini makanya penting juga nih bagi orang tua agar memberikan contoh ketika lagi ngobrol sama anak, HP-nya disimpan dulu, atau mungkin lagi ngumpul, HP-nya disimpan dulu juga ya. Dorong anak memiliki aktivitas di luar layar. Kalau bisa main-main, petak umpet kek, atau apa kek, bebas. Pokoknya kalau bisa main-main, olahraga dan lain sebagainya. Nah, sampai akhirnya nanti kurangilah penggunaan gadget secara bertahap. Kira-kira ada hal yang mungkin sepakat untuk Anda lakukan, atau ada yang belum sepakat kira-kira? Nah, kalau ada yang belum sepakat, bagaimana rekomendasi Anda? Silakan yang pengen gabung masih ya, bisa di WhatsApp kami ya di 0811 5111410, ataupun juga di WhatsApp satunya lagi di 0811 40976.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, di cerita siang hari ini pendengar masih hadir lagi informasi untuk Anda. Kali ini kita hadirkan cerita Satya, seorang desainer yang Down Syndrome bermimpi karyanya terkenal nih pendengar. Nah, jadi Satya ini jadi seorang desainer yang keren banget. Dia bisa menggambar pensil buku sketsa yang ciamik ya. Di tangannya, lembar demi lembar kertas berubah menjadi ilustrasi yang penuh warna dan cerita tentang Indonesia pastinya. Pria berusia 26 tahun penyandang Down Syndrome itu mengaku sudah lama jatuh cinta pada dunia menggambar. Nah, hingga kini ia tetap setia nih menuangkan ide di atas buku sketsa menggunakan pensil, bukan lewat iPad atau perangkat digitalnya. Jadi kata dia nih, kecintaannya pada budaya Indonesia ia tuangkan ke dalam desain pakaian. Nah, seperti dia memilih ikon Nusantara mulai dari bunga refleksi Arnoldi, arca di Candi Borobudur hingga monumen nasional atau Monas. Dan mimpi itu kini menemukan jalannya pendengar. Melalui kolaborasi Bohopana dan Seribu Paras, ilustrasi karya Satya menjadi bagian dari koleksi pakaian anak yang diluncurkan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Bertepatan dengan momentum menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut, koleksi ini menjadi ajakan untuk memaknai kemerdekaan dari sudut pandang anak-anak, bahwa setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama dan untuk tumbuh, bermain, berkarya, serta mengekspresikan dirinya. Nah, kolaborasi ini menjadikan langkah baru bagi Bohopana sebagai kerjasama pertamanya dengan komunitas anak penyandang Down Syndrome di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mimpi juga bagi Anda-Anda semuanya dan menjadi kenyataan bagi Anda yang memiliki kemampuan khusus yang mungkin pupus karena merasa kayak kemampuan saya tidak sepadan dengan apa yang dituangkan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semuanya bahwasanya memang semua ini memiliki jalannya masing-masing. Takdir itu ada, takdir itu pastinya menjadi sebuah hal yang membanggakan. Takdir itu bisa kita, bukan tidak bisa kita tolak ya, tapi bisa kita yang namanya jalankan dengan semaksimal mungkin. Nah, setelah ini kita hadirkan pendengar program Lintas Bano Siang. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami, setia dengarin RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas di hari Kamis 23 Juli 2026. Sebagai penutup di jam 1 siang ini kita hadirkan program, maksudnya program lagi, lagu menarik dari Seventeen yang telah merelakanmu. Lagu yang menarik dirilis di era-eranya kemajuan atau kejayaannya Seventeen. Ini dia, kita jelang lintas menosiang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Redi Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada 2026 akan menjadi pesta rakyat. Targetnya menghadirkan 500 event yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sepanjang tahunnya. Informasi ini disampaikan Juma Muhammad.
1: Karena target kita akan melaksanakan 500 event dalam rangka memperingati 500 tahun hari jadi Kota Banjarmasin di tahun 2020.
2: Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pemantapan rangkaian hari jadi ke-500 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Buftesar. Sebagai tindak lanjut, arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR agar seluruh rangkaian kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Besar menegaskan peringatan hari jadi Kota Banjarmasin bukan milik pemerintah semata, melainkan menjadi perayaan bersama seluruh warga. Ia mengatakan pelibatan masyarakat akan diwujudkan melalui berbagai perlombaan, festival, pertunjukan seni hingga kegiatan budaya. Bahkan kolaborasi dengan komunitas, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dunia usaha, serta sektor perbankan. Menurutnya setiap kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja SKPD sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Membedakan peringatan tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya adalah skala penyelenggaraannya. Pemko menargetkan terlaksananya 500 event sebagai simbol usia ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
1: Nah, tercatat tadi kurang lebih sekitar 405 yang sudah terdata dan tadi ada tambahan-tambahan dari beberapa SKPD. Mungkin nanti kita juga akan melibatkan dari perusahaan-perusahaan, perbankan, organisasi-organisasi, paguyuban sehingga keinginan kita bersama bahwa dalam rangka memperingati 500 tahunnya akan diselenggarakan 500 event di Kota Banjarmasin.
2: Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Dianor mengatakan, Pemko juga sedang mematangkan konsep malam puncak hari jadi ke-500 tahun, termasuk rencana pemanfaatan kawasan Pelindo sebagai salah satu pusat kegiatan. Menurutnya komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan konsep yang disiapkan mampu menghadirkan perayaan yang meriah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Ya, jadi itu kita sudah buka surat semalam. Ketua harian sudah menyampaikan ke Pelindo kan. Beliau kan kebetulan camat Banyusin Barat itu.
4: Betul.
3: Nah, jadi diadukan ke sana. Tapi lebih teknisnya kita kada tahu itu apakah sudah dianuakan. Yang jelas Pak Wali Kota Pasekar pun sudah semalam sudah ada pertemuan.
2: Hingga pertengahan Juli sebanyak 405 kegiatan telah terdata. Salah satu agenda unggulan yang akan membuka rangkaian kemeriahan adalah Bakul Fest yang dijadwalkan mulai 29 Juli dan berlangsung selama satu bulan penuh. Juma Muhammad melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat bersama Dinas PUPR bahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2026. Rapat tersebut juga membahas program pembangunan tahun anggaran 2027. Informasi ini disampaikan Fitriana Rahma.
5: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR membahas program pembangunan tahun anggaran 2027. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Apoteker Mustaqimah, mengatakan rapat juga menjadi momentum mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Dalam rapat tersebut, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan memaparkan capaian program yang telah berjalan serta rencana kegiatan yang akan diusulkan pada tahun 2027. Komisi 3 turut menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
6: Yang pastinya program-program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya itu untuk bisa kita taruh di tempat yang memang prioritas ya, apalagi kita sudah mengetahui ada beberapa program yang kita mengusahakan untuk menyentuh masyarakat dan tentunya sesuai dengan visi dan misi gubernur.
5: Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib mengungkapkan pemangkasan anggaran untuk Dinas PUPR sebesar 800 miliar rupiah dari usulan 2,4 triliun rupiah menjadi 1,6 triliun rupiah. Kondisi tersebut mengharuskan PUPR menyusun kembali prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027.
7: Ya, pasti ada kegiatan-kegiatan yang akan kita efisiensikan. Ada kegiatan-kegiatan yang ada yang wajib itu kan kayak motoris itu kan sudah wajib karena sudah ada PKS-nya, sudah tanda tangan kontrak, itu yang kita penuhi. Kalau sisanya ya kita kegiatannya kita hilangkan yang tidak penting. Contoh kayak di Sub tadi kita top down aja sudah kita hilangkan. Stadion sama rumah dinas yang itu kan yes, sudah ada PKS-nya. Jadi itu tetap akan berlanjut.
5: Lebih lanjut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yasin Toyib juga memastikan pembangunan Stadion Internasional Kalimantan Selatan dan Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Selatan tetap diprioritaskan meski terjadi pengurangan anggaran. Sebaliknya, beberapa proyek lain berpotensi tertunda, termasuk pembangunan kantor DPRD Kalsel yang masih terkendala persoalan lahan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berencana memperkuat basis pembelajaran keagamaan di sekolah negeri. Nah, strategi ini dilakukan sebagai respon atas menurunnya jumlah peserta didik baru pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Fenomena menurunnya minat masyarakat pada sekolah negeri jenjang SD dan SMP di Kota Banjarmasin menjadi bahan evaluasi serius. Kondisi ini menyebabkan sejumlah sekolah gagal memenuhi kuota murid baru pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menyebut fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya, basis pembelajaran keagamaan yang kini menjadi fokus evaluasi Dinas Pendidikan.
8: Nah, satu lagi terkait dengan bagaimana tambahan terkait dengan basic agama gitu. Karena salah satu pilihan saat ini ke pesantren, kemudian ke Islam terpadu, nah itu yang coba kita lakukan di kokurikulernya nanti.
4: Meski demikian, sebagian orang tua tetap memilih sekolah negeri sebagai tujuan pendidikan utama anak mereka. Salah satu orang tua siswa, Umiati, mengaku sengaja mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri karena pertimbangan jarak yang dekat dengan tempat tinggalnya.
9: Jadi di pasar lama. Anak Ben sebelumnya sekolah di mana, Bu?
10: Sekolah di Sekolah Mesir Jatuh.
9: Ini di SMP 10 pilihan pertama kah atau kayak apa?
10: Pertama.
9: Kenapa jadi milih sini?
10: Tahunya di sini, anak sininya.
9: Langsung ke sini lah.
10: Iya, langsung ke sini lah.
9: Tapi ada menyarankan ke sekolah yang lain kah sebelumnya atau kayak apa?
10: Ada dua, ini anak sini kayaknya. SD itu anak sini, sampai 10.
4: Fenomena kekurangan siswa yang terjadi di Kota Banjarmasin tercatat terjadi pada sedikitnya 20 SMP negeri. Sementara pada jenjang SD, dari total 208 sekolah negeri, diperkirakan 80% diantaranya mengalami kekurangan murid baru. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi ajang mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan pastinya komitmen untuk tersebut bagi anak-anak Down Syndrome melalui pendampingan dan juga kolaborasi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Momentum Hari Anak Nasional setiap 23 Juli dimanfaatkan untuk menegaskan kembali pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak tanpa terkecuali termasuk anak dengan Down Syndrome. Kolaborasi keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci agar mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan ruang mengembangkan kemampuan. Di Kalimantan Selatan, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome terus berupaya mendampingi anak-anak Down Syndrome melalui berbagai program. Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan, tetapi juga mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas. Ketua PIK Potats Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan pihaknya secara konsisten memberikan pendampingan kepada anak-anak melalui berbagai kegiatan positif. Menurutnya, pelatihan seni, budaya, dan keterampilan menjadi salah satu cara untuk mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan rasa percaya diri anak-anak Down Syndrome.
12: Alhamdulillah kami komunitas PIK Potats Kalsel memberikan pendampingan kepada anak-anak kami terutama di sisi pelatihan seni budaya, kemudian keterampilan dan tentunya berharap nanti ke depannya kami bisa memberikan dukungan-dukungan lebih baik lagi terkait dengan kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, paling tidak kami bisa menjadi pintu komunikasi kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa apa-apa yang diperlukan oleh anak-anak kami untuk lebih diperhatikan lagi.
11: Selain memberikan pendampingan, PIK Potats Kalimantan Selatan juga berupaya menjadi penghubung antara keluarga anak Down Syndrome dengan pemerintah maupun masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar berbagai kebutuhan anak, baik dalam aspek layanan kesehatan, pendidikan, maupun akses terhadap ruang publik yang inklusif dapat lebih diperhatikan. Pihaknya berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus memperjuangkan hak-hak anak termasuk anak dengan Down Syndrome. Dalam hal ini, kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan guna setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan mulai menerapkan program Polantas Karib sebagai upaya memperkuat kehadiran polisi lalu lintas di tengah masyarakat. Program ini menekankan pelayanan yang humanis, responsif, dan berbasis teknologi. Informasi ini disampaikan Diki Munadi.
13: Jadi Karib ini secara definisi adalah bahwa Karibnya adalah bersahabat, ya, hubungan yang erat antara polisi dengan masyarakat.
14: Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan mulai mengimplementasikan program Polantas Karib sebagai tindak lanjut visi misi Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Di Lantas Polda Kalsel, Kombes Pol Pahri menjelaskan, Karib merupakan akronim dari kemitraan aktif, responsif, intuitif, dan berintegritas. Menurutnya program ini mendorong Polantas untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, aktif hadir di tengah masyarakat, serta responsif dalam menangani berbagai persoalan lalu lintas. Selain itu, Polantas dituntut memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan secara profesional serta dapat dipercaya. Implementasi program Polantas Karib dilakukan melalui peningkatan kehadiran personil di lapangan, termasuk di sekolah dan perguruan tinggi hingga usia dini.
13: Jenderal Polisi Wibowo SIK Empung memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam suatu slogan, yaitu Polantas Karib. Jadi Karib ini secara definisi adalah bahwa Karibnya adalah bersahabat, ya, hubungan yang erat antara polisi dengan masyarakat. Tapi juga Karib ini memiliki akronim, yaitu kemitraan aktif, responsif, intuitif, dan juga integritas. Kemitraan artinya polisi lalu lintas diminta untuk bermitra dengan stakeholder dan juga masyarakat, terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan.
14: Melalui program Polantas Karib, Ditlantas Polda Kalsel berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, serta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga.
0: Berita olahraga. Kita menuju dunia olahraga. Perkembangan olahraga anggar di Kota Banjarmasin kini mulai digemari dari berbagai kalangan masyarakat. Bertambahnya minat masyarakat terhadap olahraga anggar menjadi peluang untuk memperluas pembinaan atlet di Kota Banjarmasin. Laporan ini disampaikan Robi Angga.
15: Karena dulu tuh guru olahraga ulun kan itu, ayo Rania kita coba anggar, tapi ulun kena aja gin Pak Ai sekalinya pas kelas 6.
16: Olahraga anggar di Kota Banjarmasin kini mulai semakin diminati berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak dari usia dini. Perkembangan tersebut didukung dengan semakin banyaknya kejuaraan yang menjadi wadah bagi para atlet untuk berlatih dan mengasah kemampuan. Bertambahnya minat masyarakat terhadap olahraga anggar menjadi peluang untuk memperluas pembinaan atlet di Kota Banjarmasin. Salah seorang atlet anggar Kota Banjarmasin, Lintang Rania, mengatakan ketertarikannya terhadap olahraga anggar bermula dari rasa penasaran. Namun setelah menjalani latihan dan mengikuti berbagai pertandingan, ia semakin tertarik untuk terus mendalami olahraga tersebut.
15: Susah, tapi biasa, Ai. Mun sudah biasa. Karena dulu tuh guru olahraga ulun kan itu, ayo Rania kita coba anggar, tapi ulun kena aja gin Pak Ai. Sekalinya pas kelas 6, ulun cobai, ternyata seru. Jadi sampai sekarang main anggar.
16: Menurutnya olahraga anggar tidak hanya membutuhkan kemampuan fisik, kecepatan, konsentrasi, ketepatan, serta kemampuan membaca gerakan lawan juga menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan. Hingga kini ia terus menjalani latihan untuk meningkatkan kemampuan dan memperdalam teknik olahraga anggar. Berbagai kejuaraan yang diikuti juga menjadi pengalaman untuk terus mengukur kemampuan dan memperbaiki kekurangan. Dengan semakin banyaknya peminat dan kejuaraan yang digelar, olahraga anggar di Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus berkembang. Pembinaan sejak usia dini juga diharapkan dapat terus melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari Kota Seribu Sungai. Robi Angga melaporkan.
0: Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Siang edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini untuk mendapatkan beragam program menarik dan informasi teraktual lainnya. Dapatkan beragam berita kami di rri.co.id atau di Instagram dan juga Facebook, YouTube, TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital dan juga RRI News di gawai Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: 2, 4, 9. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siap

0: Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
2: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang menjelang sore pendengar semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli masih menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini. Kita hadirkan Blantika Musikaria Indonesia, Blaria Indonesia ya singkatannya, di mana program ini merupakan program untuk Anda bisa pilih-pilih lagu yang sudah kami siapin playlistnya, yang akan saya bacakan nanti buat yang pertama kali dengar. Buat yang udah sering dengar sudah saya upload ya di TikTok, di WA maksudnya, dan juga di story kami ya. Nah, silakan yang pengen gabung, kita ajak Anda bergabung di 3 jalur pendengar ya. Di yang pertama 0511 3251562, 0811 40976, dan juga 0811 5111410 melalui WhatsApp ya. Selamat siang, halo.
3: Assalamualaikum Mr. Padli.
2: Waalaikumsalam Mr. Handy. Semalam bertemu non Herman kah ujarnya?
3: Iya, alhamdulillah ketemu non bungas beneran lah.
2: Hai, bisa benar. Jar Herman pian gagah benar juga jar.
3: Pokoknya yang paling bungas di Pandawa Herman tuh, Bang.
2: Oh, gitu ya. Jadi kalau paling gagah Abang Handy nih berarti nih.
3: Mun sorang nih kurang lebih masri aja, Bang.
2: Berarti kalau kurang lebih masri pujangga juga dong Anda ya. Itu perguruan yang paling guru ya kayaknya ya. Oke, Bang Andy, lagunya saya bacain dulu, silakan nanti dipilih. Ada Afrizal Sadisnya Caramu, Pamungkas dengan Pupus, Sheila on Seven dengan Memori Baik, ada Tulus dengan Judulnya Diri, Delantis Bunga Maaf, ada Anissa Nurfauzi Seberkas Sinar, Judika Sampai Kau Jadi Milikku, ada Titu dengan Tajodoh, Dewa 19 Aku Milikmu, terus juga ada Tiara Andini Menjadi Dia, Andra Respati Cinta Membawa Derita. Nah, mau yang mana kira-kira dulu nih pilihannya?
3: Dewa, Bang. Dewa.
2: Ya, Dewa, aku milikmu judulnya ya. Waduh, dah ini paling cocok dah ini ya. Saya nanti takutnya dimarahin MD kita nih.
3: Waduh,
2: enggak.
3: Seberkas Sinar nih kah?
2: Seberkas Sinar ada Anissa Nurfauzi tapi yang nyanyi ini.
3: Oh iya, Bapak, berarti itu yang ulang loh.
2: Ya, yang di recycle.
3: Ya, di recycle.
2: Oke, kita siapin lagunya. Silakan salamnya dulu buat siapa aja.
3: Buat Tadeng Herman, terima kasih kemarin kunjungannya, alhamdulillah. Siang-siang wadah adingnya nih selajur.
2: Wah, alhamdulillah.
3: Parah adingnya malahan, aku ketahuan adingnya situ.
2: Oh, daerah Karangrejo juga berarti ya?
3: Adingnya ke depan, adingnya di Bengga Kunda sama di Guntung Paring seberang Rumah Sakit Idaman.
2: Oh, oke, okay. Guntung Paring, ya, siap-siap. Arah Danau Seran berarti ya?
3: Iya, yang dalam-dalam biar bisa juga, alhamdulillah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ke situ kan mampir singgah, alhamdulillah ketemu.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Tinggal mencari yang belum dapat nih, yang belum dapat nasi.
2: Siapa?
3: Ading Ojan yang
2: belum dapat. Oh, Ading Ojan. Iya nih, mudah-mudahan bisa ketemu nanti sama Ading Ojan ya.
3: Iya, Pak, dia aja di Tanjung Rima belum bisa ketemu lah.
2: Iya, saya susah sekali bertemu beliau, sibuk sekali kayaknya beliau ya.
3: Ini udah baru pulang mana nih, sini menhauran mungkin lah.
2: Kira-kira umroh binanya apalah, kita tunggu aja nah. Oke. Lagunya kita siapin dulu, itu aja. Salam-salamnya dulu Bang Handy ya.
3: Cukup itu ya, masih pernah.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Handy. Di belakang Abang Handy.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Maimuna.
4: Siang.
2: Sehat kabarnya Mbak Mai? Alhamdulillah saya sehat.
4: Mendung nah di sini.
2: Lagi mendung, mudah-mudahan hujan ya Mbak Mai ya.
4: Tapi lampu pajah.
2: Aduh.
4: Dari jam 12 tadi sampai sekarang.
2: Pajah pulang lahan.
4: Pajah juga lampu.
2: Iya, pulang semalam infonya pajah lagi juga.
4: Tiara Andini aja.
2: Menjadi Dia judulnya di sini ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, salamnya.
4: Buat Putri, Mawar, Mbak Rika.
2: Oke. Okay.
4: Mbak Utin, Bang Herman, pokoknya buat semuanya aja. Salam okay. Sehat ya.
2: Siap.
4: Semoga diberi kesehatan selalu.
2: Amin, ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mai. Kita menuju WhatsApp, ada yang gabung enggak nih kira-kira WhatsApp nih? Di sini belum ada yang nelpon kayaknya nih. Ayo silakan yang mau gabung via WA silakan ya, kita buka. Oke, Mama Alfi ternyata yang bisa gabung nih. Kita coba sapa dulu. Selamat siang Mama Alfi.
5: Siang Pak Jo.
2: Umay lah, gemet benar suara. Lembut banget siang-siang kayak gini. Kenapa nih lembutnya nih?
1: Lagi plo.
2: Aduh, berarti ini harusnya bindeng bukan lembut ya. Allah, lagi flu, hari-hari panas kayak gini flu juga nih ternyata.
1: Semalam hujan garing.
2: Hujan sedikit. Bucur, habis tuh garing jadinya lah.
1: Kita kagak bawa hujan.
2: Menggaring bisa sakut lah punya hujan kira-kira nih. Oke, Mama Alfi lagunya dulu silakan. Mau yang mana kira-kira?
5: Pilihannya
2: Pak Dul. Oke, ada Anissa Nur Fauzi Seberkas Sinar, ada Tiara Andini Menjadi Dia, ada Dewa 19 Aku Milikmu, Arif dengan judulnya Satu Jiwa Sampai Tua, ada Delantis.
5: Arif bukan
2: dia. Oke, Arif aja lagunya ya. Salamnya Mama Alfi silakan.
5: Semuanya saja yang sudah masuk tadi, salam sehat.
2: Oke.
5: Doanya terbaik selalu Pak Dul.
2: Siap.
5: Semoga Padli panjang umur.
2: Siap.
5: Barajati banyak.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Haji. Umroh.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
5: Terima kasih Padli.
2: Siap, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. 562 ada yang berdering sudah. Selamat siang Blaria Indonesia.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Suaranya agak beda nih.
6: Agak beda kayak apa tuh?
2: Nih mbak yang di Tanjung atau yang di mana kira-kira ini?
6: Ini yang di Kota Baru juga.
2: Mbak Amel bukan?
6: Bukan.
2: Bukan. Mbak Lia makinnya ya, bukan ya? Oh Fatima, astagfirullah lamanya. Saya tidak teleponan sama beliau ini. Apa kabar Acil Fatima?
6: Mbak Fatima yang di Anu, tapi ini Acil Fatima yang di Kota Baru.
2: Oke, jadi ada dua Acil Fatima
6: lagunya
2: ya kita ya.
6: Tadi.
2: Ya, Acil Fatima lagunya ada Seberkas Sinar, Anissa Nur Fauzi, Tiara Andini Menjadi Dia, Arif judulnya Satu Jiwa Sampai Tua. Ada
6: ya dah, itu aja dah, sampai tua.
2: Sampai tua aja pokoknya ya. Oke,
6: salamnya buat semuanya aja. Buat Maimunah tadi nah. Salam sayang aja.
2: Siap.
6: Acil Anti Juana. Acil Anti.
2: Yang mana? Di Banjarmasin ya, betul. Belum ada masuk lagi nih beliau nih, Acil Yanti nih.
6: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang di TikTok ada Assalamualaikum Mang Fadli Ulun Kai Padil di Tanah Bumbu, lagunya Barang Haja Gasan Maimunah saja ajarnya. Mama Alfi mantap, Aramli abangnya mirip Sony Septian katanya. Waduh. Oke, yang lagi request lagu nanti kita bacain. Gak tahu nih apakah sempat diputar ya lagunya. Satu deh kita masukin Judika ya berarti ya. Ini yang banyak minta lagu Judika nih, ada Mbak Fatima Umar sama Mbak Yani dari Alabio. Kita siapin juga lagunya Judika dengan judulnya Sampai Kau Jadi Milikku. Oke, berarti lagunya habis ya di jam saya ya. Cepet banget habisnya, udah sesi pertama udah habis nih. Jadi habis ini apa ada Uliana yang akan menemani Anda di sesi kedua. Lagunya banyak banget. Jadi yang pengen request lagu, pengen pilih lagu, silakan nanti di jamnya Uliana aja ya. Kita terima lagi satu telepon, tapi telepon yang ini, ini cuma bisa pilih lagu yang empat ini aja ya. Untuk salam-salamnya nanti silakan juga boleh. Kita ke 976 sudah yang bergabung. Selamat. Wah, sayang sekali terputus. Gak apa-apa, boleh dicoba lagi ya. Selamat siang Blari Indonesia.
7: Selamat siang.
2: Selamat siang. Ada siapa di mana ini?
7: Mawardi di Kurau.
2: Bang Mawardi di Kurau.
7: Wandi, Wandi.
2: Adi ya?
7: Wandi, Wandi.
2: Yandi.
7: Wandi.
2: Yandi tadi ya. Oke.
7: Okay.
2: Ya wa ye. Oh ya, Yadi. Sorry ini suaranya agak apa ya? Storing jo orang tetap bulik-bulik. Iya, kenapa aman-aman? Suaranya bisa terdengar jelas. Bang Yadi, apa kabarnya? Sehat Bang Yadi?
7: Alhamdulillah, sehat-sehat aja nah.
2: Alhamdulillah, panas kabinanya kurau nih.
7: Ya panas hari ini, panas
2: hari ini. Inanya nih sampai seharian kira-kira panasnya lah, Bang Yadi lah.
7: Iya seharian sampai sore panasnya lah.
2: Mudah-mudahan malamnya dingin, kawat guring.
7: Selama masuk kemarau panas.
2: Iya betul, tapi aman aja kalau pinanya lah di sana apa?
7: Aman aja.
2: Bani aman juga di sana ya lo? ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kada ada kebakaran hutan dan lahan di Kurau. Biasanya nih daerah-daerah Kurau nih banyak nih kebakaran nih.
7: Belum panen malah gini, belum lagi ada kebakaran.
2: Iya, mudah-mudahan jangan ya kalau lah.
7: Jangan ada.
2: Betul. Bang Yadi, lagunya ada 4 pilihan Bang Yadi. Anissa Nur Fauzi, Seberkas Sinar, Tiara Andini Menjadi Dia, Arif Satu Jiwa Sampai Tua, Judika Sampai Kau Jadi Milikku. Mau yang mana kira-kira Bang Yadi?
7: Seberkas Sinar kan
2: ya? Seberkas Sinar ya?
7: Iya.
2: Oke, lagunya kita siapin dulu. Salamnya Bang Yadi silakan buat siapa aja.
7: Salamnya buatnya Mbak Yanti, Memadan, buatnya Herman, buatnya si Yanni ya, Yanni.
2: Mbak Yani di Alabio ya, bukan?
7: Ya, Bio ya. Ini buat Amah Yosef.
2: Oke, siap.
7: Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yadi yang ada di Kurau. Oke, dua lagu dulu kita puterin. Anissa Nur Fauzi dengan judulnya Seberkas Sinar, Menjadi Dia dari Tiara Andini. Ini dia untuk Anda.

0: Itu dia tadi Tiara Andini dengan judulnya Menjadi Dia, lagu yang cukup galau yang dikomentari di TikTok tadi. Galau banget sih lagunya. Ya memang lagunya galau sih ya. Ya namanya juga lagu zaman sekarang. Oke, di jam saya ini udah habis sebenarnya lagunya, tapi yang buat pengen salam-salam boleh banget ya. Ini ada yang nitip salam nih dari Jawa Tengah, Tegal, ada Bang Dani, terus juga ada Bang Rifki dari Martapura, ada Pusat Mobil Diesel.id juga yang gabung. Sampai sekarang saya enggak tahu namanya siapa beliau ini. Ada 20-an penonton di TikTok. Terima kasih banyak yang udah bergabung. Kita akan sapa yang di 976 ya duluan nih. Selamat siang Belari Indonesia.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang terjatuh tadi Putri ya yang pertama ya.
1: Biasa,
0: iya, makanya kalau di 976 ini langganan nih Putri terjatuh nih biasanya di awal-awal nih.
1: Iya.
0: Makanya aduh mudah-mudahan terjatuhnya gak sakit-sakit banget kayaknya ya. Oke, Putri, lagunya dulu silakan Putri. Ada, tapi ini kalau di jam saya lagunya cuma ada dua pilihan nih Putri, Arif sama Judika. Mau ikut yang mana kira-kira dulu nih?
1: Itu yang Arif bikin.
0: Yang Arif aja, Satu Jiwa Sampai Tua ya.
1: Oke,
0: salamnya dulu silakan buat siapa aja Putri.
1: Salam buat siapa yang masak tadi, buat Mbak Maya. Iya, buat ibu Lia.
0: Oke.
1: Bang, buat semuanya aja Gen.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Kalau anu nih listrik anyar nyala nih.
0: Alhamdulillah, han nyaman juga didengar kalau listrik udah nyala. Adem juga bagi pasanginnya kalau.
1: Lumayan juga lah, maksudnya tadi mulai jam berapa? Mulai jam 9 tadi.
0: Oh iya, jam 9 sampai sekarang. Oh lama juga ternyata ya, paling lama kayaknya nih.
1: Mulai pian belum siaran tadi sampai pian tutung-tutung.
0: Berarti kurang lebih ada 6 jam ya berarti ya. Ini apa sih namanya tuh, itunya ya pokoknya. Mati lampunya.
1: Ya,
0: ya Allah, mudah-mudahan aman-aman aja kita ya. Di kota baru tadi hujan, mati lampu juga jar.
1: Gimana
0: itu
1: bergilir pulang?
0: Ini siapa tahu nih bergilir-bergilir lagi nih kira-kira ya. Oke, Putri, lagunya kita siapin dulu Putri ya.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri yang sudah bergabung bersama kita. Abang Udin Han, apa kabarnya Abang Udin?
2: Kabar baik-baik saya.
0: Asik, kabar sehat. Mudah-mudahan kabar bahagianya juga aman-aman aja ya Bang Udin ya.
2: Alhamdulillah, maicik masuk aja lah sebenarnya mau masuk.
0: Ini alhamdulillah kawat tambus ya orang tuh ya kalau lah.
2: Andre.
0: Bon, kenapa tuh?
2: Lagu-lagu apa?
0: Lagunya mau nyajam ulun nih habis Bang sudah Bang Udin. Nah, yang tersisa nih dua nih. Arif sama Judika, mau yang mana kira-kira nih?
2: Arif sama Judika. Arif apa Arif?
0: Arif Satu Jiwa Sampai Tua judulnya.
2: Judika.
0: Kalau Judika Sampai Kau Jadi Milikku. Nah, mau yang mana pian?
2: Ya, ya.
0: Yang mana?
2: Dek.
0: Bon, kenapa tuh?
2: Ya, berarti aja enggak dengar salah aku.
0: Ya iyalah kan saya ini, bukan orang lain. Aman ini mah.
2: Akannya Putri saya.
0: Nggih, siap, siap.
2: Lama apa nih sama Putri kan?
0: Ini. Ini.
2: Tentang Putri, Pak anu masuk Abang.
0: Siapa tuh? Halo. Ya Allah, Putri tadi salamnya baik, siap. Ada lagi Bang Udin?
2: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja pastinya ya.
2: Sampai lagunya nih, namanya jam
0: 3, jam 2 ya. Betul. Bentar lagi nih kita puterin lagunya Bang Udin ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin. Dan itu dia tadi pendengar-pendengar kita yang nitip salam juga. Terima kasih Bu Fatima Umar, request lagu Judika tadi ya. Ada Mbak Mega, sambil siaran sambil live. Mantap Bang, betul. Kita sambil siaran ya. Kita siarannya memang di TikTok juga nih. Salam dari Bali, dari Mbak Supat. Terus juga ada Pak Ramli tadi yang minta lagu yang sama juga. Ikutan aja katanya ya Pak Ramli. Salam dari anak rantau di Banjarmasin untuk Big Family, My Big Family yang di Cirebon, Jabar. Sehat selalu semuanya, amin. Mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya. Berkah selalu untuk kita semuanya ya. Husna mana kah? Husna siapa nih? Nyari Husna siapa nih kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kakak Marianiani, terima kasih udah follow juga. Terima kasih sekali lagi yang udah gabung di TikTok dan juga di radio kita. Habis ini ada Uliana yang akan nemenin Anda jam 3.15 sampai jam 16 ya pastinya di Belantika Indonesia untuk sesi yang kedua. Ini dia Arif dan Judika.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita bersama pada Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022, Budi Setiadi, yang berasal dari artikel Warta Kota tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, bahagia selalu. Walaupun cuaca Kota Banjarmasin hari ini luar biasa ya, menyala hari ini, tapi tetap semangat, jaga kesehatan Anda ya di tengah cuaca kemarau saat ini. Yang jelas menjaga kesehatan penting sekali, apalagi Anda dihadapkan dengan berbagai macam aktivitas ya, baik itu di luar ataupun di dalam ruangan. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore. Saya Auliana akan membersamai Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Nah, untuk lagu-lagu yang sudah tentunya di-share melalui status WhatsApp dan grup pendengar, diantaranya ada Dewa 19 Aku Milikmu, terus ada Afrizal Sadisnya Caramu. Wah, sadis banget ya, gimana nih caranya. Terus ada Pamungkas Pupus Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Selon Sepon Memory Baik featuring Aisa Meglio. Terus ada Tulus Diri dan ada Si Takkan Ada Patah Hati. Kalau udang ada patah hati ya. Terus ada Delantis Bunga Maaf, Samson Naluri Lelaki, Ipang Lazuardi Sekali Lagi, Kris Dayanti Yang Ku Mau, Titu Tak Jodoh. Dan ada Mario Ginanjar Menyimpan Hati, Devano Danendra Rembulan, Andra Respati Cinta Membawa Derita. Wah. Aduh, gak enak banget nih ya, cinta membawa derita. Biasanya cinta membawa bahagia, bukan membawa derita ya. Audi dibalas dengan dusta. Banyak bohongnya ya. Ada Gaya Indrawari, Kurelakan, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blari Indonesia.
1: Dari Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi, apa kabar?
1: Kabarnya sihat aja.
0: Tinggi. Membara kah? Anu sebemban.
1: Mendung larinya nah, anak oh. Anu mau di pada murunya di atas ya.
0: Nah. Oh, mendung lah inggih. Nah, berarti itu para hujan tuh.
1: Sedang aja panasnya itu.
0: Nah. Oh, inggih, sedang aja panasnya lah.
1: Jadi tutup awannya kayak itu nah. Jadi
0: inggih. Ada. Ya mudah-mudahan nih hujan ya, kalau abah kalbilah nah nyaman ya. Juga dingin.
1: Tinggi. Aja, bang,
0: iya, lagunya apa abah kalbi?
1: Adio 19 tadi nah.
0: Hah? Oh, Dewa 19. Dewa 19 Aku Milikmu ada.
1: Ya.
0: Oh iya. Ini aja. Oke, siap Abah Kalbi.
1: Iya, saya sama Sabritan ya. Walaupun dengar podcast di mana saja berhenti. Mbak Olia, terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi from Sebamban City. Next, silakan di belakang Abah Kalbi. Halo, Blari Indonesia.
2: Blari Indonesia.
0: Blari Indonesia. Wah, panas benar lah. Herman lah menyala.
2: Ada dingin aku di dalam melihat.
0: Wah, dingin di dalam rumah. Coba keluar.
2: Sudah tidak mau jalan keluar.
0: Sudah kah? Bagaimana rasanya?
2: Bawa payung mau tadi tuh pinjam.
0: Biar bawa payung gin lah. Tetap pahindo panasnya namanya panas lah.
2: Anak besar paria pindah anak mendung pengentuh pindah hujan melihat tadi hari.
0: Ini pinanya modifikasi cuacanya pinanya berhasil peng nih.
2: Dia berapa kali dia semalam tuh pindah mendung gak nyawulnya.
0: Iya.
2: Tapi hujannya kada jadi itu nah lagi. Ya,
0: hujan buatan, hujannya bisa kelain kam Hermanai.
2: Gimana kah bukanya nyalo datangnya ya?
0: Bisa ai kalau nyenak perjalanan.
2: Lagunya,
0: alhamdulillah sehat. Lagunya yang mana nih? Ada Samson, Naluri Lelaki. Terus ada
2: Anang.
0: Anang Andra Respati Cinta Membawa Derita.
2: Terus aku kira Nasar tadi.
0: Nasar mati lampu jangan karena bujuran. Mario Ginanjar.
2: Anak Samson aja boleh ya.
0: Samson. Oke. Okay. Berarti ini anunya kawannya Delilahnya beluman lagi nah masuk.
2: Ya anu gua rambutnya mau dipotong gua.
0: Oke okay deh, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, saya telah jadi apa kalau tadi ya lo.
0: Iya, siap.
2: Turun dulu lah.
0: Ya, begamat lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Herman di Banjarbaru. Oke, dua lagu ya. Dewa 19, Aku Milikmu dan Samson Naluri Lelaki. Bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp juga, line telepon, dan juga kami hadir melalui live TikTok di kesempatan sore hari ini. Dan untuk siaran Pro 1 juga dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Oke, kita dengarkan lagunya bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada mana-mana, coba tengok di sini sebentar. Coba tengok. Coba salam buat Konco Pro 1 Fest dan di TikTok set selalu, jangan lupa bahagia katanya Hermana. Ini cukup-cukup. Ada yang kenal sama beliau ini? Ya, nah ini penagih KPR. Oke, baik, gue dengar masih bersama di Blari Indonesia. Halo, Blari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada, ada yang nyari tuh. Tuh.
1: Nah, ya am.
0: Nah, ya am, ya am tuh. Oh, ih, anunya Mas, Mada. Gitu. Apa Mada. Kabar Eja?
1: Alhamdulillah sehat, untungnya tuntung mandi.
0: Mai, tuntung makan ya kalau
1: be. Tuntung mandi.
0: Oh, tuntung mandi kah? Makannya belum kah?
1: Belum.
0: Oh. Ayo digas. Ih, kayaknya mati lampu.
1: Kena diwati.
0: Kada kawa lagi melihat kena pas tulang tetagok. Kadap. Ayah apa tetagok tulang? Amun tulang ayam ganal, amun tulang iwa.
1: Guru Masri sudah masuk lah.
0: Guru Masri ke hari ini, ya tetagok tulang sih Den. Jadi kena masuk sih Den.
1: Nah, iya ampun, kesantakan sini nam. Sini lagi baharuat kalau di. Lagunya tak jodohnya nah.
0: Ah? Di pendengarku tadi tak jauh. Tak jodoh dari nyet itu kah?
1: Mungkin tadi capo itu. Mungkin tadi Herman aku nyanyi tadi.
0: Ada telingaku ii, dikira aku tak jauh ya. Kalinya tak jodoh.
1: Ya, sakit apa tuh? Udah buruk kayak
0: ini akibat kepanasan. Nah, efek kepanasan.
1: Nah. Telinga bawakan seharusnya kipas dingin. Kena yang ya, kalau bawakan kipas hair dryer kena.
0: Ih, tak jodoh kenapa jadi tak jauh. Ah, kacau nih, Jai.
1: Itu aja. Dah. Mbak Uya, mamanya siapa tugas nih?
0: Malam ini kah? Hadang dulu lah. Oh, malam ini Bapak Ija. Oh,
1: jangan Bapak ada guru RW lah.
0: Oh, jangan. Guru RT aja.
1: Tadi guru RT sudah tadi.
0: Guru RT kah? Guru camat barang?
1: Nah, siapa guru camatnya?
0: Ya, barang aja nak.
1: Baniar. Baniar. Atau lucu, ibu iya. Guru ya, Ibu Ica.
0: Jangan, Adit Jegin. Ya, Adit dia kena ya kalau jadi anu.
1: Nah, gue nah bang nanjem nih. Kalau tambah pulang sakit paru nih.
0: Biarnya bisa bertambah pulang anu.
1: Ya, kita tetap kan karena didatangi kuku. Kena di HP pun kena kuku lele ya kuku masui ya.
0: Sampai aja sampai kuku rastung ya kalau nih. Oke deh ya, ditunggu lagunya ya.
1: Yaudah, terima kasih bahwa ya lancar rezeki, selalu sehat rezeki. Terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja di Istanbul. Oke, next. Halo Blari Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo nih sudah pina ada gangguan dah di telinga hari ini, Han.
2: Tak jauh. Tapi ini anu aja enggak galon aja yang terhalus sedikit.
0: Hah? Jangan, ganali lagi tandon.
2: Kada muat. Kamu situ kena mun balakan ngabar.
0: Woi, kawai aja bebu. Kawai orang apa buat di dalam situ.
2: Ujar punyong ya kalau tadi.
0: Ujar aja tadi kuku.
2: Berenang.
0: Ih, kuku apa aja? Kuku rastung jerulona. Cuma. Ini telinga ini kepanasan hari ini sudah nah.
2: Anu gara-gara jahano teh panas benar hari ini, Pang.
0: Inggih anu benar menyala benar hari ini mah aina. Nggih.
2: Saya ini kipas angin mana kompor di hadapan nama.
0: Waduh.
2: Tiga kali panas.
0: Pas keluar kena timbul giginya aja nang putih kena. Mama jantung kada pinandu ting biar ketawa mana? Dari jauh karena saking kadapnya. ampun
2: suhu. Untung kada di tangan. Untung kada berjalanan lah hari panas kayak ini di rumah.
0: Nah, aja, itu tambahnya ai. Tapi lu bingung biar kenapa yuk orang bapanas-panas nih jarang kan covid semalam. kalau orang besimpun di rumah, maka am yang kena.
2: Ano, takutannya kalau ano, karena panas tuh kali ya.
0: Iya, am, meleleh rupanya virusnya.
2: Eh, makanya orang kadang mun kita maanoilah kadang meremehakan yang anu pang lah. Makanya petani itu nanya jarang orang garing. Coba takut nah, ha, orang kampung
0: nah. Nah, lawan juga nang rancak ada bebaju tuh di jalan tuh nah. Kada kena juga. Ayo pian.
2: Kada kada
0: bingung lon.
2: Kuat lo anu anunya apa ini jawang tuh.
0: Anu imunnya daya
2: tahan tubuhnya tuh nah.
0: Imunnya ini maka kada bebaju pulang si Din. Ayo. Alhamdulillah. Ayo bebaju kalumpun. Nah lucu tidak tertawa. Ampun dahulu nak kayak itu dah. Aduh, ini jangan pepandaran Banua nih habis dahulu.
2: Mana? Yang orang ini yang di kampung tuh panjang umur pulang.
0: Nah, Inge, bujur, harau nanti kota pendek umur.
2: Iya.
0: Nah, tuh bapak pulang tuh. Bawaan
2: pecatukan.
0: Oh, Inge, bawa ibu kami pecatukan nah nyaman.
2: Maulah anu da anu awai maulah acar
0: mak nyamannya ih segar banar ih bujuran ya, mak buah-buah tikanas malah belungka
2: ini acar sayur aja
0: kalau acar
2: buah yang di situ sudah ada yang memberi acar buah aja
0: nyaman banar ih stabil mak itu sabar aja
2: bisa ada suka ya lah tapi suka makannya maulahnya aja lah suka
0: apanya yang ada suka
2: itu paling lo.
0: Kenapa Pian nih habis
2: makannya?
0: Habis turun dari pesawat ke Pian nih?
2: Ih, makan kipas angin.
0: Oh my lah. Hayu ja engge.
2: Lagindah.
0: Ini apa lagunya apa? Tadi? Ada Andra Respati Cinta Membawa Derita Uma Uma.
2: Aduh jangan ah.
0: Hai, ini
2: terlalu sakit.
0: Hanyut. Lagunya hanyut. Adanya sakit pak hanyut. Lagi? Ada mana lagi yuk? Hadang dahulu nah ulun carikan titu tak jodoh. Si takkan ada patah hati. Ini banyak patah hati.
2: Nah, patah hati pulang aduh hai.
0: Ini undang patah hati. Tuh. Ada Krisdayanti yang ku mau. Nah, ada Andra Respati ya. Nang Rami lawan anu nih Krisdayanti.
2: Andra aja gini-gini ngadanya biar aja kita terlalu lamas kita hari ini biar aja lamas-lamas
0: gitu. Larut teringat lamas, Bang. Siap lagunya meluncur. Nah,
2: perjalanan mihatnya nih. Kada meskolnya tuh biasanya meskolnya. Tuh biasa, Bang. Anu pan lama sisanya tuh.
0: Nggih, ngalih kana kita cariakan rumah anu tali rumput Jepang lesen si Din.
2: Ayo hakin ayo di belakang pulang lah yang menambahi keberataan aja yang di TikTok, yang di grup, yang monitor Aulia ya kalau siang-siang yang panas benar ya kalau. Buat Aulia doa terbaik sukses selalu sehat kita sehat. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi lagunya si Andra ini ada yang request juga kah? Iya, sebentar ya. Minta ulaikan lagu Judika sudah tadi Papa Uji ya sama si Padli tadi ya sebelum pas ulun datang. Oke. Okay. Lagu itu boleh nelpon boleh dong, iya. Wis. Oke deh kalau begitu dua lagu ya ada Titu Tak Jodoh dan Andra Respati Cinta Membawa Derita.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: masih bersama di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Yuk gabung lagi yuk. Halo Blar Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Yusuf Amuntai.
0: Yusuf Amuntai, apa kabar Yusuf?
1: Iya, lagunya apa-apa pilihannya?
0: Lagunya ada Aprijal Sadisnya Caramu, ada Krisdayanti Yang Ku Mau, Mario Ginanjar Menyimpan Hati, ada Devano Danendra Rembulan. Nah, yang mana?
1: Yang mana? Lagunya Krisdayanti.
0: Krisdayanti? Oke, siap lagunya. Tunggu lagunya ya. Herman, terima kasih. Herman Yusuf, terima kasih.
1: Yang benar olehnya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blar Indonesia.
2: Halo. Alhamdulillah aku masuk gua akhirnya.
0: Alhamdulillah, Inggi, Bang Palepi, Pian akhirnya dengan semangat 45.
2: Iya. Mungkin 100 kali mungkin hari ini ada telepon karena masuk-masuk aja.
0: Nah, berarti Pian harus pin duduknya harus lengkap nih, jangan kurang kupinya nih. Lucu sih itu tahu. Tapi
2: kenapa lagi yang
0: lagunya kah ada Depano Danendra Rembulan, Mario Ginanjar Menyimpan Hati, ada Tulus Diri Selon Seven Memori Baik. Nah,
2: Selon Seven
0: Jaya. Selon Seven. Oke, siap Bang Palepi.
2: Buat semua pendengar

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Baik, Pro1 kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz dan siaran Pro1 masih dapat Anda nikmati ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, saatnya kami akan ajak Anda bersama mengikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro1 RRI Jakarta dengan tema ketahanan keluarga bersama stasiun RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda. Selamat mengikuti.
2: Disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah Pak.
3: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
4: Iya,
3: berarti ya.
4: Betul.
3: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari,
4: iya, dari mungkin sebelum KBM. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
3: 20,9%
4: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
3: Betul,
4: ya,
3: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
3: Iya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
3: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
3: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
4: Betul,
3: ya.
4: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
3: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, okay. Dampak fatherless.
3: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
4: Betul.
3: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
3: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu?
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
3: Boleh,
4: contoh,
3: boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi betul. Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
3: Kadang-kadang anak baru mau bilang pah, langsung aduh tanya aja pa mama.
4: Ya, ya,
3: kan
4: begitu,
3: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ya, ibu.
3: Tugas
4: ayah jarang gitu.
3: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
3: mungkin. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai

0: Beranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Sepertinya tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar, anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, sekitar 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu yang pertama, Kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini di lingkungan kami ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur. Nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah. Siap. Cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah

0: gak pernah keluar rumah, gak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai

0: Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Yeah.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
2: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
0: Siap.
2: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
0: Betul.
2: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
2: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
2: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
2: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
0: Okay.
2: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemerintah keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
0: Proaktif gitu ya.
2: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
0: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
2: Ya, gen ota. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta.
5: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kami hadirkan Beranda Asta Cita disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta dengan tema ketahanan keluarga bersama RRI Manado, Wamena, Merauke, dan Samarinda. Kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti lintas Banjar Nusantara Yakorns 8 disiarkan dari RRI Palangkaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari kota Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Selamat sore juga rekan Seno, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik Bang Fadel. Gimana cuaca di Samarinda dan kabar Bang Fadel juga di sana?
1: Alhamdulillah untuk kabar kami bersama tim semuanya sehat walafiat. Namun untuk cuaca hari ini galau nih rekan Seno.
0: Galau ya, gimana tuh?
1: Galau dia. Kalau kemarin sempat ada hujan ya, tapi hari ini karena beberapa minggu yang lalu ini luar biasa panasnya dan kita memang masuki musim kemarau. Tapi untuk kemarin sempat ada hujan dan hari ini cuacanya mendung cerah seperti itu ya.
0: Oh, itu maksud galau ya, mendung cerah. Tapi nggak ada sama sekali nampak-nampak mau hujan begitu ya, hanya mendung-mendung sekilas ya.
1: Betul sekali rekan Seno.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa untuk kita di sore hari ini?
1: Ya, dari Samarinda rekan Seno ada informasi terkait gedung Pandurata AWS di Kebut ya untuk melayani pasien awal tahun 2027 nanti.
0: Baik, silakan Bang Fadel informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno dan pendengar dan pemirsa RRI Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior, hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien. Salah satu perhatian utama adalah kapasitas parkir yang dinilai harus mampu mengimbangi peningkatan aktivitas rumah sakit untuk mengatasi keperluan tersebut. Tersedianya lahan sekitar 5.336 meter persegi dari Kementerian Kesehatan yang direncanakan dimanfaatkan sebagai kawasan parkir.
3: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya, sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
4: mana, dari Kementerian,
3: dari Kementerian Kesehatan ya kan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
5: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari sudah dioperasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat pol desain itu mungkin perlu sekitar 250 miliar. Pemerintah mengalokasikan dengan 100 miliar yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke daerah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
2: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Ya, rekan Seno, demikian laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore Agus.
1: Selamat sore Seno.
0: Gimana kabar Agus dan juga rekan-rekan di sana?
1: Kabar seluruh angkasawan-angkasawati Tarakan sehat semua. Tapi cuacanya lagi mendung-mendung lucu nih Seno.
0: Lucu ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh lucu?
1: Mendung lucu. Iya, soalnya tadi siang sempat terik ya kan Seno kan. Nah, tapi sore mulai berubah tuh. Ini niat mau hujan apa enggak nih?
0: Iya, kayaknya kita agak susah kalau menanyakan langsung kepada yang Maha Kuasa ya. Baik, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, dari Bumi Paguntaka ada soal peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SMPN 2 Tarakan, Seno.
0: Baik, silakan Agus untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Kamis 23 Juli 2026, Pemerintah Kota Tarakan menggelar upacara di halaman SMP Negeri 2 Tarakan dengan mengusung tema Sayang Anak, Sayang Indonesia.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun ini.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, hadir langsung dalam peringatan tersebut. Wali Kota menyampaikan, tema tahun ini fokus pada perlindungan anak di semua ruang.
2: Selamat Hari Anak Nasional yang
4: ke-42
2: tahun ini. Dan tentu seperti tadi temanya, sayang anak, sayang Indonesia. Terus yang kedua bahwa memang tema tahun ini adalah tema perlindungan anak ya. Perlindungan baik di ruang kelas, di ruang digital dan di mana saja. Sehingga tentu harapan kita bahwa pemahaman terhadap perlindungan terhadap anak ini mestinya harus dipahami oleh semua begitu. Jadi mulai dan memang yang paling utama ya tentu dari rumah. Di rumah masing-masing, terus di ruang-ruang publik, tempat-tempat seperti di sekolah, terus di masyarakat ya. Dan tentu kita berharap bahwa semua berpartisipasi dalam hal terhadap perlindungan anak ini.
3: Wali Kota menyebut anak adalah generasi penerus dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Karena itu ia berharap semua pihak berpartisipasi dalam menjaga tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Salah satu isu yang disorot adalah perlindungan anak dari pengaruh negatif termasuk LGBT. Menurut Wali Kota, pencegahan utama dimulai dari keluarga.
2: Yang paling utama dari orang tua. Ya, orang tua ini harus menjaga pergaulan anak-anaknya, ya, pendidikan, termasuk ya pendidikan agama, pendidikan psikologi, ya. Karena seperti tadi LGBT ini kan multi kompleks, ya. Tentu ada pemahaman, ada karena pergaulan, ada karena memang pemahaman terhadap agama yang kurang, yang memang hal ini dilarang oleh agama, dan yang ketiga tentu ada faktor psikologis ya. Mungkin karena faktor psikologis ini ya ada deviasi sosial barangkali ya, sehingga itu tentu, dan deviasi sosial ini biasanya dimulai dari rumah biasanya. Karena cara memperlakukan anak-anak ini yang tidak semestinya, sehingga itulah yang mengarah kepada ya kepada lingkungan itu yang menyebabkan sebenarnya potensi untuk memicu LGBT. Jadi kita berharap bahwa perlindungan pertama atau pencegahan pertama itu dimulai dari rumah.
3: Pada momen Hari Anak ini, Wali Kota juga menyinggung evaluasi kota layak anak untuk Tarakan. Saat ini Tarakan masih berada di predikat madya.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di madya ya.
4: Madya. Jadi lihat tahun ini di madya.
2: Nah, tahun dia harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Jadi sekarang ini masih di madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan.
3: Wali Kota menambahkan sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Program Sekolah Ramah Anak sudah berjalan dan berbagai fasilitas ramah anak juga telah diciptakan Pemkot Tarakan. Namun tantangan terbesar saat ini adalah memberikan edukasi kepada seluruh orang tua agar menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Peringatan Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Seno, informasi dari Kota Tarakan. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Agus Maulana dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan, dan juga Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Nunukan ada Bang Rusdi Mursalim. Selamat sore, Bang Rusdi.
1: Selamat sore, rekan Seno.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Untuk cuaca di Nunukan, pagi sampai jam 10 itu mendung. Jam 10 hingga saat ini cerah berawan, rekan Seno.
0: Jadi hari ini semuanya menjabarkan satu persatu ya.
1: Menjabarkan satu persatu.
0: Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi yang akan disampaikan RRI Nunukan kurang lebih dengan RRI terakan berkaitan masalah Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, rekan Seno.
0: Baik, silakan Bang Rusdi informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk mendorong orang tua dalam meningkatkan pendampingan terhadap anak di rumah. Hal itu disampaikan Kepala SD Negeri 001 Nunukan, Asni. Menurut Asni, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mendorong semangat belajar anak-anak mereka. Pendampingan aktif dari orang tua dinilai dapat memberikan motivasi tambahan kepada anak dalam menjalani proses belajar.
3: Harusnya itu anak-anak itu diberikan memang bagaimana untuk antusiasnya untuk belajar, apakah ada bukunya kah atau ada fasilitas pendidikan itu kan Pak, medianya kah, supaya kita guru juga sama orang tua sama-sama antusias untuk pembelajaran itu.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan sinergi antara orang tua dan guru di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan anak. Terlebih, waktu yang dihabiskan di rumah lebih banyak dibanding di sekolah, sehingga orang tua memiliki peran besar dalam proses pendidikan anak.
3: Orang tua harus kerjasama dengan baik dengan guru kan Pak. Karena kalau kita hanya di sekolah saja tidak ada bantuan dari orang tua kan, anak-anak itu nggak bisa berhasil sih Pak. Karena kalau kami di sekolah berapa sih waktu kan, kalau tanpa ada dukungan dari orang tua kan Pak.
2: Ia menambahkan, orang tua dapat mendampingi anak saat mengerjakan tugas dan memberikan motivasi untuk terus belajar. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar sekaligus membentuk kebiasaan positif pada anak sejak dini. Ahmad Ilham.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Seno di RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Bang Rusdi di Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Seno.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabar apa dulu nih?
0: Harus nanya yang spesifik ya.
1: Iya, spesifik.
0: Kabar semua teman-teman dulu di sana.
1: Kabar ya. Kabar kru di sini alhamdulillah sehat baik semua. Kalau untuk kabar cuaca, pasti ujungnya cuaca kan ya. Nah, cuaca hari ini menyala Banjarmasin, Seno.
0: Apa tuh menyala?
1: Menyala seperti lampu.
0: Oh, menyala seperti lampu. Kok nggak kelihatan ya?
1: Iya, di sini kelihatan kok terang.
0: Baik, Alia, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Nah, ini terkait dengan HAN, Hari Anak Nasional. Ini juga dimanfaatkan oleh Pik Potats, rekan Seno. Penasaran kan?
0: Baik, baik. Iya dong, harus kita ketahui bersama. Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Seno di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan Pik Potats Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak Down Syndrome secara lebih inklusif. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
3: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
3: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pik Potats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
4: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
5: Main.
4: Senang gak bermain sama teman-teman?
5: Iya.
6: Senang.
5: Iya, ya.
4: Teman-teman yang lain senang gak?
5: Senang.
3: Pik Potats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Seno.
0: Iya, terima kasih Oliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya. Selanjutnya kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: menindaklanjuti kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO warga di Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menggandeng pihak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI dalam upaya pencegahan kejadian serupa. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha
2: guna meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di lingkungan industri perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menggelar Focus Group Discussion FGD bertema Kupas Tuntas KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Risiko Tanggung Jawab Korporasi dan Mitigasi bagi Industri Sawit. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyebut kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai tindak lanjut dari perubahan regulasi pidana nasional sehingga menuntut seluruh perusahaan perkebunan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu isu yang menjadi pembahasan yakni tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja di sektor perkebunan. Pembahasan mencakup strategi pencegahan TPPO, kebijakan ketenaga kerjaan daerah, hingga sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja.
1: Dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang TPPO itu. Nah, ini maksudnya supaya para pengusaha, pelaku usaha, terutama pelaku usaha, memahami tentang undang-undang tersebut. Gitu. Itu artinya. Harapannya artinya undang-undang itu bisa dipahami, dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Demikian juga para pekerja, terutama perempuan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian terhadap kasus dugaan TPPO yang dialami oleh salah seorang warga Kabupaten Barito Selatan beberapa waktu lalu. Parit Wajedi saat menghadiri sosialisasi tersebut di Sampit Kota Waringin Timur yang diselenggarakan oleh GAPKI, menegaskan kasus TPPO ini bermula dari seorang dijanjikan untuk bekerja di suatu tempat dengan gaji besar dan ternyata sampai di tempat yang dituju, yang bersangkutan tidak menemukan pekerjaan sesuai dengan janji yang diberikan. Kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga menyebabkan yang bersangkutan mengalami penderitaan. Kemudian lanjut Parit Wajedi untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, pihaknya bersama GAPKI Kalimantan Tengah melakukan upaya pencegahan dimulai dari bagian hulunya.
3: Kami bersama GAPKI mencoba mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu dimulai dari hulunya. Jadi ketika saat perekrutan, merekrutnya itu harus, bila melibatkan pihak ketiga itu harus benar-benar dipercaya. Jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan perusahaan.
2: Parit Wajdi juga mengingatkan bahwa saat proses perekrutan karyawan dapat melibatkan pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk menyalurkan pekerja yang baik dan benar. Sehingga jangan sampai pihak ketiga memberikan informasi yang bohong kepada calon pekerja dengan iming-iming tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh perusahaan. Kemudian di sisi lain bahwa kepada pekerja juga diingatkan jangan terlalu percaya apabila orang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tidak sesuai dengan upah minimum. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: lain di hatimu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin Sore, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, berbagi informasi ya di Banjarmasin Sore yang cerah berawan hari ini. Tentunya banyak informasi yang kami bagikan, dan Anda juga dapat membuka kembali informasi yang kami sampaikan melalui portal rri.co.id. Dari informasi Banjarmasin, mendengar di mana program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap di SMKN 4 Banjarmasin pada awal tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut, pendengar, dinilai memberikan manfaat memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung kelancaran proses belajar di sekolah. Program MBG untuk peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027 diperkirakan mencapai sekitar 800 orang. Pendistribusian kepada seluruh siswa dilakukan melalui pendataan dan penyaluran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Sudah jam berapa nih? Lama banget sih Pak Adi datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.
3: John, angkat nih.
4: Oke.
3: Wih, ada yang mau.

0: bro.
1: Bangun, bro. Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulai.

Digital. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk generasi muda yang suka balapan ya, yang suka kebut-kebutan di jalan raya, biasanya nih para remaja banyak ya, apalagi dia punya gengs ya, yang memang ada wadah tertentu yang untuk mereka bisa melakukan balap-balapan liar. Nah, kali ini pendengar, kalau kita berbicara balapan liar, bukan sekedar aksi adu kecepatan, tetapi ini juga pelanggaran yang mengancam keselamatan dan berujung pidana. Pengendara yang nekat melakukannya terancam kurungan 1 tahun atau denda hingga 3 juta rupiah. Jalan raya pendengar dibangun sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, setiap pengendara wajib menjaga keselamatan dengan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Mengabaikan aturan tersebut dapat memicu kecelakaan yang merugikan banyak pihak di jalan. Risiko tersebut semakin besar ketika kendaraan dipacu dalam aksi balap liar tanpa pengamanan yang memadai. Nah, tidak hanya membahayakan pelaku balap liar, pendengar juga mengancam keselamatan pengendara lain yang melintas. Aksi tersebut bahkan kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar lokasi. Besarnya risiko itu membuat balap liar dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas oleh pemerintah. Ketentuan tersebut pendengar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Pendengar, kita berjumpa kembali pada Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Farel Bramastia, ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu adalah potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron itu, Farel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan, sehingga dapat dipastikan konten itu bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Farel ditangkap polisi. Ia masih tercatat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Amanat Nasional PAN. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya.

Pendengar Abai Motiva Singer, Halokah Cinta membawa kita di menit ke-6 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore zona petang, dan sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini, insyaallah ajan maghrib berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri ya. Baik pendengar, masih kami sapa dengan informasi dari Banua, di mana grup Astra Agro Area Kalimantan Selatan melalui anak usahanya PT Subur Agro Makmur atau PT SAM memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi resiko kebakaran hutan dan lahan, yakni melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Apel yang digelar di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB, BPBD, TNI, Polri, instansi pemerintah, dunia usaha, relawan, serta unsur masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Astra Agro turut menjadi tuan rumah dan mendukung kesiapan teknis sebagai kegiatan bagian dari kolaborasi penanggulangan karhutla di daerah. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, ya Allah. Kami tidak mampu memikul, ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim.

0: Salat ya membawa kita di menit ke-19 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Informasi dari internasional, pendengar, ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran UNPAD, Yayan Satyakti, menilai penutupan kembali Selat Hormuz masih berdampak terhadap rantai pasok energi global. Namun menurutnya kondisi saat ini lebih adaptif dibandingkan pada awal konflik beberapa bulan lalu. Pendengar, Yayan mengatakan melalui rri.co.id, pelaku rantai pasok energi internasional telah melakukan penyesuaian terhadap gangguan distribusi melalui Selat Hormuz. Karena itu, kenaikan harga energi diperkirakan tidak sebesar lonjakan yang terjadi pada Maret lalu. Menurutnya, tekanan terhadap harga energi juga dipengaruhi meningkatnya permintaan selama musim panas di Amerika Serikat. Ia mengatakan kenaikan kebutuhan minyak dan gas pada periode tersebut dapat memperbesar tekanan harga. Baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang di kesempatan sore hari ini pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Taha ayat 77 dibacakan M. Nur Khalis.
1: Kau limpahkan berkah padaku. Syaitonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oh!

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber

informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Intan Ayu dalam sujudku membawa kita di menit ke-48 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran seluruh bantuan sosial bansos melalui koperasi Desa Merah Putih dan kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan. Seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, dikatakan Zulhas, nantinya akan disalurkan melalui Kopdes maupun Kopkel Merah Putih. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin sore dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Selain ini ada Pak Haji Hasan Al-Katiri yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Setelah ini kami juga akan hadirkan tablik udara Masjid Kiai Haji Ilham Humaydi ya, dari Ruang Induk Masjid Teresa Bilal Muhtadin Banjarmasin sesaat lagi. Akhirnya saya Uliana pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم متصل الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي من كتابه الأذكار رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: فصل في بيان تطويل الركعة الأولى على الثانية. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما. فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة وقيل بتطويلها عليها. ما شاء الله، الحمد لله. kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf, sama-sama kita berzikir, sama-sama kita bermunajat, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini majlis melainkan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menggiring langkah kita di jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala kotoran, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Hadal Imamul Baihaqi meriwayatkan bahwasanya dari Abdullah bin Salam. Ada Abdullah bin Salam, beliau mengatakan bahwasanya pernah Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam bertanya kepada Allah, gala ya Rab masyukur alladhi yambaghi lak, bagaimana cara bersyukur yang selayaknya untuk engkau, bagaimana cara bersyukur yang benar, bagaimana cara bersyukur yang sesungguhnya. Sedangkan kita semuanya mengetahui bahwasanya tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya dari Allah. Masya Allah. Nah, duduknya kita di majlis ilmu nikmat. Nah, nikmat ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang luar biasa. Duduknya kita di waktu antara maghrib dan isya di malam Jumat. Ada nikmat di dalam berzikir, dalam berdoa, dalam bermunajat, nikmat. Dan bahkan ini nikmat mahal, bukti ini nikmat mahal tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka dari karenanya perlu kita syukuri ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Nabi Allah Musa ala nabiyina wa alaihi abdullah salah wassalam bertanya, masyukur, masyukrul ladhi yambaghi lak, apa caranya atau bagaimanakah bersyukur yang sesungguhnya kepada engkau, masyukur yang baghilak, bagaimanakah cara bersyukur yang selayaknya untuk engkau. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan bahwasanya, alla yazal lisanuka ratban min dzikri, cara engkau bersyukur kepadaku dengan baik, dengan layak, dengan sewajar dan sepantasnya, yaitu adalah bahwa engkau usahakan lisanmu senantiasa basah di dalam mengingatku. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita senantiasa dibantu di dalam mengingat Allah, dibantu di dalam bersyukur kepada Allah, dan diberikan pertolongan untuk memperbaiki penghambaan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dari kitab Al-Adhkar membicarakan tentang suatu fasal menjelaskan tatwil rak'atil ula ala thaniyah, penjelasan tentang bahwasanya
1: rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Dan sungguh telah datang di dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yutawwil fi raka'atil ula min as-subuh wa ghairiha. Nabi Muhammad kalau salat subuh dan yang lainnya dari salat subuh, rakaat pertama yutawwil, di perpanjang dikit. Ma la yutawwil fi tsaniyah, yaitu yang tidak dipanjangkan oleh Nabi Muhammad di rakaat kedua. Jadi di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi kalau baca surah, cari surahnya di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Sama sholat yang lainnya, bukan hanya subuh, bahkan maghrib, bahkan isya, begitu. Umpama maghribnya rakaat pertama surah, umpama at-takatsur al-hakumat takatsur, maka dihitung berapa ayatnya, berapa jumlah ayatnya dalam satu surah, maka diusahakan rakaat kedua cari surah yang bilangan rakaatnya lebih pendek dari rakaat pertama, begitu. Umpama al-hakumat takatsur di rakaat pertama, berarti rakaat keduanya suratul asr. Nah, karena suratul asr jauh lebih pendek daripada surah at-takatsur. Meski demikian, surah al-asr adalah jauh lebih pendek daripada surah at-takatsur, namun suratul asr, kata Sayyidina Syafi'i Muhammad bin Idris rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan lau tadabbaran nas ma fi hadhihi surah, seandainya jikalau manusia mencoba untuk merenungi apa yang terkandung di dalam ini surah, yaitu suratul asr, maka sungguh itu sudah mencukupi mereka. Berbagai macam nasihat, irsyadat, i'tibar, pembelajaran di dalamnya. Bagaimana Allah bersumpah wal asr, demi masa. Bersumpah demi masa, demi waktu. Waktu ini mahal. Waktu ini mahal. Bukti waktu ini mahal. Bahwasanya ketika dia berlalu dari kita, dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Dan sungguh tidak ada orang yang mampu mengembalikan waktu yang telah pergi. Dari karenanya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktumu adalah umurmu. Waktumu adalah umurmu. Subhanallah. Wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Melainkan di sana orang yang keluar dari kerugian siapa? Yang pertama, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan ngebawa iman, dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Wal iman yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka dari karenanya jaga kita orang punya iman. Jaga kita orang punya iman. Ketika iman sudah mulai turun, ketika iman sudah mulai turun, ayo kita charger lagi dengan hadirnya kita di majlis ilmu, dengan mendengarkan mau'idhatul hasanah, dengan kita merenungi isi kandungan Al-Quran, dengan kita tafakkur terhadap ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yazidul iman, itu semua menambahkan keimanan. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Iman harus disertai dengan amal saleh. Karena iman bukan hanya sekedar pengakuan, iman bukan hanya sekedar penampilan, tapi iman itu adalah sesuatu yang menetap di dalam hati yang dia buktikan dengan sebuah perbuatan. Dari karenanya sering kita dengar dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyagul khaira, hendaklah dia berkata baik. Artinya apa yang kau ucapkan, apa yang keluar dari lisanmu, menunjukkan kualitas imanmu. Faliyagul khairan aw liyasmut, atau kalau tidak bisa berkata baik maka diam. Begitu banyak hadis-hadis yang lain, muliakan tamu, jangan menyakiti tetangga, jangan ngegosip orang lain. hadal iman. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar penampilan, bukan hanya sekedar kostum, bukan hanya sekedar di sana apa namanya sesuatu yang dilihat dari lahir ya, akan tetapi ma wagara fil qalb, sesuatu yang ada di dalam hati yang dibuktikan dengan suatu amal. Ah kada. Naam.
0: Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw,
1: dan saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Yang namanya hidup dan sabar itu bukan hanya sekedar menghadapi pahitnya hidup, bukan hanya sekedar menghadapi cobaan yang datang dalam kehidupan. Dalam mengerjakan kewajiban perlu sabar, dalam mengerjakan yang sunnah perlu sabar, dalam meninggalkan yang haram perlu sabar, dalam meninggalkan yang makruh perlu sabar, di dalam menghamba kepada Allah perlu sabar, semuanya perlu sabar.
0: Wala yulaggaha illa sabirun. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fadhahaba aktsaru ashabina, maka kebanyakan para ulama mentakwilkan akan hadis ini dan mereka berpendapat la yutawwilul ula 'ala tsaniyah. Yang mereka berpendapat di antara pendapatnya rakaat pertama tidak diperpanjang dari rakaat yang kedua. Namun wadhahabal muhaddigun, akan tetapi ulama ahli tahqiq yang teliti, yang jeli, mereka punya pendapat ila istihbab, dengan suatu pendapat bahwasanya disunnahkan tatwilil ula, memperpanjang rakaat pertama, lihadzal hadits sahih, semuanya itu karena hadis yang datang tersebut hadis yang diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari wa Muslim wa hakada. Wattafaqu ala anna tsalitsata war rabi'ata.
1: Nah, bagaimana kalau salatnya 3 rakaat maghrib atau 4 rakaat zuhur, isya, zuhur, asar dan isya? Bagaimana? Wattafaqu, dan mereka sepakat ala anna tsalitsata war rabi'ah, bahwasanya rakaat ketiga, rakaat keempat itu dua-duanya jauh lebih pendek dari rakaat pertama dan kedua. Nah,
0: wal ashah, dan pendapat yang paling sahih la tustahabbu suratu fihima,
1: di rakaat ketiga, rakaat keempat itu tidak dianjurkan ngebaca surah. Tidak dianjurkan membaca surah.
0: Akan tetapi sebagian ulama mengatakan,
1: sebagian ulama mengatakan, umpama nih, umpama kita berjamaah di rakaat, berjamaah zuhur, asar atau isya atau maghrib yang solatnya lebih dari 2 rakaat.
0: Taib. Wa al-imam al-isnawi mengatakan bahwasanya jika seorang makmum telah selesai membaca fatihah dan imam masih belum selesai membaca fatihah, maka apa namanya dianjurkan untuk membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, hadis sunnah.
1: Nah,
0: fa in qulna bi istihbabiha, dan jika kita mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk apa namanya membaca surah di rakaat ketiga dan keempat, fal ashah anna tsalitsata karabi'ah, bahwasanya rakaat yang ketiga sama seperti rakaat keempat. Wa gila bi tatwiliha 'alaiha, ada lagi yang mengatakan bahwasanya rakaat ketiga diperpanjang daripada rakaat keempat. Begitu.
1: Wah, kada ilmu luar biasa luas. Maka dari karenanya orang yang punya ilmu tidak banyak protes.
0: Man galla ilmuhu kathura i'tiraduh,
1: orang kalau minim pengetahuannya banyak komennya.
0: Nah, banyak komennya. Apalagi masalah ilmu tentang Allah, kalau sedikit ilmu pengetahuannya banyak komennya. Kalau sudah banyak komennya banyak sakit hatinya. Kalau banyak sakit hatinya malas dalam beribadah.
1: Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kata. Apalagi kalau kita melihat apa namanya suatu pemandangan yang tidak biasa sebelumnya kita lihat, yang dilakukan oleh orang yang apa namanya yang dilakukan oleh orang ahlul ilm, maka jangan cepat-cepat kita untuk menghakimi, jangan cepat-cepat kita untuk memprotes, jangan cepat-cepat untuk menyalahkan. Kenapa? Terlalu sedikit ilmu kita dibandingkan mereka. Begitu.
0: Maha kata. Naam. Faslun fil jarri wal israr bil qiraah. Ini fasal menceritakan tentang menyaringkan suara dan melirihkan suara dalam bacaan.
1: kalau menyaringkan itu namanya al-jahr, al-jahr menyaringkan. Wal israr itu namanya melirihkan. Tidak, lawanan dari menyaringkan merendahkan suaranya. Ajma'al ulama, ulama sepakat alal jahri bil qira'ah, yaitu dengan membaca mengangkat suara dengan nyaring dalam salat subuh. Dalam salat subuh sepakat ulama. Begitu juga dua rakaat dari salat maghrib, dua rakaat pertama maksudnya. Wal isya dan dua rakaat pertama dari salat isya. Bahwasanya itu semua sepakat para ulama, yaitu menyaringkan bacaan di dua rakaat salat subuh, kemudian dua rakaat pertama di salat maghrib dan isya. Begitu juga sepakat ulama bahwasanya untuk melirihkan bacaan suara, tidak mengangkat suara dalam salat zuhur dan asar dan rakaat ketiga dari salat maghrib. Jangan sampai kebalik begitu. Wa tsalitsati war rabi'ati min al isya, begitu juga rakaat ketiga dan keempat dari salat isya, itu semuanya di israr, tidak mengangkat suara. Wa alal jahri, dan mereka sepakat para ulama, yaitu untuk menyaringkan suara dalam salat Jumat besok dan panjang umur insyaallah. Wal aidain, begitu juga salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wat tarawih, begitu juga salat tarawih. Wal witr, wal witri agibah, dan salat witir yang dilakukan setelahnya. Wahada mustahab, ini semua disunnahkan baik bagi imam ataupun munfarid ataupun yang sendiri. Bima yanfaridu bihi minha. Wa ammal ma'mum, adapun ma'mum, fala yajharu fi syai'in min hadza bil ijma'. Adapun ma'mum salat Jumat, salat Id, salat tarawih, witir, jangan dinyaringkan salat makmum. Makmum empat jua menyaring sedikit. Kemudian wa yusannul jahru fi salati kusufil gamar, disunnahkan menyaringkan suara dalam salat gerhana bulan. Gerhana bulan. Dan israr, melirihkan suara dalam gerhana matahari. Gerhana ini pernah terjadi di eranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika anak beliau yang bernama Ibrahim, kan anaknya Nabi Muhammad 7, dikatakan oleh Sayyidina Ahmad Marzuk dalam Aqidatul Awam, wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Anaknya Nabi Muhammad 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. Salah satu minat dzukur itu Qasim wa Abdullah. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, kemudian Ibrahim. Kemudian yang perempuannya fa Zainabun wa ba'daha Rugayyah. Yang pertama Zainab, kemudian yang kedua Rugayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Itu anaknya Nabi Muhammad. Ketika wafat anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terjadi gerhana. Terjadi gerhana, sehingga orang mengatakan bahwasanya gerhana itu terjadi dikarenakan wafatnya anaknya Nabi Muhammad. Wafatnya si fulan menyebabkan gerhana. Maka Rasul mengatakan bahwasanya gerhana ini termasuk inna syamsa wal gamar, kata Nabi Muhammad, inna syamsa wal gamar, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatan, itu adalah dua tanda kebesaran, min ayatillah, dari tanda kebesaran Allah, la yankhasifan limauti ahad wala lihayatih, dia tidak terjadi gerhana karena wafatnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Nah, ini kita kadang-kadang jangan menganggap hal yang, dan memang ada tiga perkara yang mana manusia tidak pernah luput darinya. Yang pertama prasangka, yang kedua adalah al-hasad, dan yang ketiga yaitu adalah anggapan sial. Anggapan sial, melihat ini, wah ini bakal sial. Ini tiga yang tidak pernah luput dari manusia. Nah, terus kata Nabi Muhammad, untuk agar kalian di sana mampu menetralkan itu semua, apabila engkau punya prasangka pada orang lain, prasangka buruk dan lain sebagainya, fala tusaddiqhu. Jangan engkau membenarkan apa yang kau prasangkakan. Kalau perlu kita tabayun bisarahah rahah, dengan keterbukaan, disitulah terdapat sebuah ketenangan. Jangan kita berprasangka buruk sama orang, oh mungkin dia begini, panggil orangnya. Jangan kita berprasangka buruk. Kenapa? Karena ketika kita berprasangka buruk hanya menyiksa diri kita, hanya menyiksa pikiran kita. Banyak orang yang tersiksa dengan pikirannya masing-masing. Sangka buruk sama fulan, sangka buruk sama fulan. Apalagi sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kejahatan. Yang mana dua kejahatan ini adalah sesuatu yang mana tidak ada kejahatan yang apa namanya? Yang tidak ada kejahatan yang bisa menandingi dari kedua kejahatan ini. Yang pertama adalah sangka buruk kepada Allah dan yang kedua sangka buruk kepada hamba Allah. Kemudian yang kedua, apabila engkau punya sifat hasad dalam dirimu, berat melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain, senang melihat musibah yang menimpa oleh orang lain, maka kata Nabi Muhammad, jangan kau nampakkan dengan perkataan dan perbuatanmu. Jangan dinampakkan, paksa dirimu. Dan yang ketiga, ketika engkau menganggap sial sesuatu yang kau lihat, wah ini bakal sial nih, melihat ada burung terbang arah ke sana, melihat ada ini, melihat ada ini, macam-macam, famdi, udah jangan tersugesti dengan itu. Jalan, lakukan, langkah, bismillah, tawakkal Allah, ada caranya, subhanallah. Apalagi kadang-kadang kita menganggap macam-macam, menganggap hari ini bulan sial, kemudian tahun sial, kemudian hari sial. Kenapa jadi bulannya bulan sial? Bilang itu bulan sial, bulan sial. Tahu bulan sial kapan? Bulan sial, hari yang sial, minggu yang sial, bulan yang sial, tahun yang sial, dan umur yang sial. Ketika umurmu tidak menjadikanmu semakin dekat kepada Allah, ada sial. Itu sial. La ilaha illallah. Bismillah. Semakin hari kita tidak semakin dekat kepada Allah. Kemarin malam kita sampaikan, kata Habib Ali Habsyi, barakatul umur li umrak madha wa anta ta'i takhdimullah daim wa anta khashi' wa khadi'. Umur yang tidak sial, keberkahan dalam umur, ketika umurmu berlalu engkau dalam keadaan khusyuk. Barakatul umur li umrak madha wa anta ta'i, keberkahan umur yang menunjukkan umurmu tidak membawa kepada kesialan, bahkan membawa kepada keberkahan, ketika berlalu umurmu kau dalam keadaan taat. Takhdimillah daim, senantiasa engkau istiqamah di dalam beribadah kepada Allah dalam keadaan khusyuk dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Mudah-mudahan sebagaimana Allah anugerahkan umur kepada kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ayatan min ayatillah, matahari dan bulan dua tanda kebesaran dari tanda kebesaran Allah. La yankasifan li mauti ahad wala li hayatih, dia tidak terjadi gerhana karena wafatnya seseorang, karena lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, jika kalian menyaksikan gerhana tersebut, maka cepat-cepatlah, fasallu, salat, wada'ullah, minta kepada Allah, hatta yankasifa ma bikum, sampai gerhananya selesai. Bukan jadi tontonan, bukan jadi tontonan, apalagi sampai itu adalah tanda kebesaran Allah. Itu adalah apa namanya, sebuah peringatan bagi penyembah matahari dan penyembah bulan. Tuh yang kau sembah, dia pun cahayanya redup, cahayanya pun redup. La ilaha illallah. Harusnya semakin takut hati kita kepada Allah. Bagaimana nantinya apa namanya di hari kiamat, fa idza jumi'a, apa namanya, di dalam surah al-qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamahu yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal gamar. Terjadi hari kiamat, bulan langsung gelap. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insan, pada saat itu ketika digabungkan antara matahari dan bulan, ya gulul insanu yauma idzin ainal mafar. Orang pada saat itu mengatakan, di mana tempat lari kita? Mau kemana kita? Mau mencari tempat pelarian. Kenapa? Karena saat di dunia dia tidak sering kembali kepada Allah. Tapi ketika orang selama di dunia, tempat pelariannya Allah. Ketika sedih, di mana dia mencari tempat pelariannya? Salat 2 rakaat. Ketika galau, kemana mencari tempat pelariannya? Salat 2 rakaat. Ketika lagi ada masalah, apa tempat pelariannya? Solawat, tasbih Nabi Yunus, tiap hari tidak pernah ketinggalan. Selalu merujuk kepada Allah. Datang hari yang sangat dahsyat tersebut, dia tidak termasuk orang yang mengatakan ainal mafar, kemana tempat pelarian, tempat perlindungan di mana? Kenapa? Karena dia sudah habis selama di dunia senantiasa menjadikan Allah sebagai rujukannya, Rasulullah sebagai rujukannya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa yajhar fi salatil istisqa. Adapun salat minta hujan, maka itu namanya istisqa, minta hujan. Yajhar, dinyaringkan bacaannya. Kalau gerhana matahari, israr. Gerhana matahari. Wa yusir fil jenazah idza sallaha fin nahar. Dan juga sholat jenazah, kalau sholatnya di siang hari dilirihkan, jangan dinyaringkan. Begitu juga kalau sholatnya di malam hari, ala sahihil mukhtar, menurut pendapat yang paling sahih dan pendapat yang paling dipilih. La ilaha illallah. Wala yajhar fi nawafilin nahar. Dan tidak disunnahkan untuk menyaringkan suara di dalam seluruh sholat sunat yang dilakukan di siang hari, selain apa yang telah kami sebutkan, yaitu sholat id dan istisqa. Kalau id istisqa ini jadi masalah. Nah, salat id. Nah, salat id. Wa ikhtalafa ashabuna. Nah, dan sekarang para ulama berbeda pendapat fi nawafilil lail. Di dalam salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Salat hajat tadi, salat sunnah. Gila, ada yang mengatakan la yajhar, tidak boleh dinyaringkan. Jangan dinyaringkan, jangan dinyaringkan. Sunnah jangan dinyaringkan. Tapi ada lagi yang mengatakan yajhar, disunnahkan untuk dinyaringkan. Wa thalith wa huwa al-ashah. Nah, wa qila yajhar. Wa thalith, dan pendapat yang ketiga, wa huwa al-ashah wa bihi, dan dengan pendapat ini qata al-qadhi Husain wal Baghawi, yaitu memutuskan pendapatnya oleh Al-Qadhi Husain wal-Baghawi dan Imam Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal israr, membacanya antara nyaring dan melirihkan suara. Nah, jadi seandainya kita sembahyang hajat, Allahu Akbar, ada orang menyaring, bujur aja juga. Ada orang nang begemet, kada salah. Ada orang nang maantara, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingatlah bulan Ramadan kita qiyamul lail. Antara al-jahar wal kada nyaring benar, kada gemet benar. Nah, jadi tiga pendapat. Ada yang mengatakan disunnahkan kada benyaring. Ada yang mengatakan disunnahkan benyaring. Ada yang mengatakan baina bain. Bain wa bain. Antara nyaring, antara kada nyaring. Lirih suaranya, lirih aja. Jadi jangan, nah itu pang. Mun orang tau beilmunya kada mau memprotes, bujur aja mun orang. Ini kada ya Allah. Ngampun itu jadi benyaring sembahyang hajat. Saumuran jar kada suah benyaring, pian hanya sekali ini pang sembahyang hajat ya Allah. Rancak sembahyang hajat. Nah, jadi amun ada nang benyaring, bujur aja juga. Amun ada nang begemet, kada salah. Ada nang ben wa ben, antara nyaring antara gemet, bujur aja juga. Berataan ada sandarannya. Nah, kalau bepender masalah ilmu, kada mau bahantam. Jur siapa ikam jadi menyaring? Ini kitabnya nak. Jur siapa ikam jur kada menyaring? Ini kitabnya nak. Kitab hantap akan. Maulahnya kitab bahantup lah. Kada mau kalau. Tapi mun nafsu nang umpat, ya sudah. Ikam ini, ikam. Perbedaan pendapat itu wajar. Tapi bagaimana kedewasaan di dalam menyikapi sebuah perbedaan. sehingga jangan terjadi sebuah permusuhan, apalagi sampai perpecahan begitu. Nah sekarang sembahyang qadha pulang.
0: Walau fatathu salatun billail,
1: seandainya orang tersebut ketinggalan salat di malam hari. Salat apa di malam hari? Salat salat apa di malam hari? Ketinggalan salat di malam hari berarti salat kada maghrib isya, maula juhur. Juhur itu siang. Melamun beratana aja. Seandainya ketinggalan salat di malam hari, yaitu sholat, umpama sholat maghrib, kada ingat sumbahyang atau sholat isya, datang ke rumah teguring, ya Allah kelapahan. Faqadaha fin nahar, laluinya qadha di siang hari. Au bin nahar, atau ketinggalan sholat di siang hari. Apa sholat di siang hari? Sholat juhur atau maulah sholat isya. Sholat juhur atau sholat asr. Allahumma sholli ala Muhammad. Faqadaha billail, lalu dia qadha di malam hari. Mengqadha salat yang ketertinggalan bebas kapan aja waktunya. Tidak harus ketinggalan salat zuhur diqadha di waktu zuhur lah. Tidak harus ketinggalan salat subuh diqadha di waktu subuh juga tidak. Terserah. Ketinggalan salat subuh qadhanya di waktu zuhur, ketinggalan salat zuhur qadhanya di waktu isya. Bebaslah waktunya, kapan aja bebas. Kapan aja bebas. Nah ini orang ketinggalan sholat malam dikodoknya di siang hari, ketinggalan sholat siang dikodoknya di malam hari, atau ketinggalan sholat malam maka dikodoknya di siang hari. Fahal yu'tabar, nah sedangkan tadi itu sholat malam yaitu dengan dinyaringkan, sholat siang dengan dilirihkan. Nah sekarang orang yang ketertinggalan sholat di siang hari, umpama aja nah juhurnya tertinggal, mengkodok di waktu malam, atau maghrib inya tertinggal mengqadha di waktu zuhur. Nah orang ini kayak apa? Dinyaringakan kah? Atau begemet kah? Maka hukum asal tadi itu sunnah sumbahyang malam dinyaringakan, sumbahyang siang juhur asar kada banyak penyaring. Nah paham lah pian lah.
0: Camuh guru aja kada paham ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إله إلا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nah, seandainya dia tertinggal salat di malam hari lalu dia qadha di siang hari, atau dia ketinggalan sholat di siang hari lalu dia qadha di malam hari, pertanyaannya apakah yang diambil ibrah itu di dalam menyaringkan dan melirihkan bacaan itu waktu tertinggal atau waktu mengqadha? Nah, apakah waktu nang tertinggal atau waktunya mengqadha? Seandainya ini tertinggal maghrib, mengqadha di waktu zuhur, nah apakah menyaringkah dengan mengambil iktibar, dengan mengambil ibrah karena sumbahyang nang ketinggal adalah sumbahyang maghrib, ataukah inya kada menyaring karena mengqadanya di waktu zuhur, atau sebaliknya ketinggalan di waktu zuhur inya qadha di waktu antara maghrib dan isya? Apakah yang dijadikan sebuah patokan waktu ketinggalan sholat juhur maka inya begamat, ataukah waktu inya mengqadha yaitu di malam hari antara maghrib dan isya? Maka jawabannya wajhan, ada dua jawaban. Al-adhar adharuhuma, jawaban yang paling sahih, yang paling apa namanya, jawaban yang apa namanya, yang jawaban yang paling adharuhuma, jawaban yang paling sahih yaitu adalah bahwasanya itu semua yu'tabar waqtul qadha, yang apa namanya yu'tabar waqtul qadha, yang diambil itu adalah yaitu di waktu mengqadha salat. Kapan mengqadhanya? Yang dijadikan patokan waktu mengqadha. Contoh, sembahyang maghrib ketinggalan, diqadha di waktu zuhur, berarti inya tetap di sana melirihkan suaranya. Ini paling sahih pendapatnya. Ini paling sahih. Karena diambil di waktu mengqadha. Seandainya dia ketinggalan sholat zuhur mengqadha antara maghrib dan

0: Yang mengkodok malam tetap yusir, dilirihkan. Mau dia tertinggalnya malam, siang, kapanpun dia mengkodok, yang namanya kodokan yusir. Nah itu. Mengkodok maghrib di waktu zuhur sidin. Tuntung berzuhur, ingat malam tadi kada bermaghrib. Kada bermaghrib, abut menyiapkan nobar. Ada ingat bermaghrib? Ada ingat bermaghrib? Atau kada ingat beisya? Ayo ai zuhur ai mengqadha. Allahu akbar. Tuntung berzuhur mengqadha ai sorangan. Datang orang di belakang menggawil jamaah. Ayo. Apa kabar? Seorang ini sembahyang isya, inya juhur. Kenapa kabar? Menggawil aja. Pah iya pangnya. Mana kalah malam tadi itu aja. Mana banyak habis traktir orang, mana kalah. Ini siapa menggawil pulang? Ayo, cuma apa? Ayo,
1: ayo Pak.
0: Maulah berbalik. Aku baisa. Ujar. Ada mungkin kalau. Han, aku baisa. Ada mungkin kalau. Bapak kayak apa jar? Biar ai. Boleh jelah. Boleh. Inya juhur. Seorang isya. Diam aja. Jangan di umumkan nah itu tuh. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Umatku ni jar Nabi ditutup aibnya oleh Allah Taala. Kecuali orang nang betampai menggawi dosa. Sudah ditutup mai. Malam tadi kawan ja. Haroja. Limbah nonton tuh langsung kuring aja aku aja. Ada ingat lagi maghrib kada ingat, isya kada ingat, subuh lucung lalu aku aja tiga waktu. Jakanya tuh kada usah berkisah. Sudah ditutup Allah Taala tuh nah umat dahulu satu kemaksiatan dan satu kesalahan yang dia lakukan bertuliskan kalau tidak di jidatnya di depan rumahnya. Umat Nabi Muhammad rumah ditutupi. Maka berkisah. Ini namanya dua kali kalah. Piala dunia kalah, piala akhirat kalah. Kasul alam kalah, kasul akhirat kalah. Piala dunia kalah, piala akhirat maginnya. Alhamdulillah. Berdiam aja anak. Amun bermaghrib pangulun guru aja. Mun isya sama aja empat maghrib. Inya juhur menggawilna. Ini 3-4 maka 1-0 aja semalam. Ada paham juga Bipa Ilung, ada paham juga. Kayak apa ulu ini maghrib aja maka menggawilnya aja tok tok tok kan kayak itu kalau orang anak berjamaah kalau digawil dulu nang menggawil nih harus paham juga, oh berarti ada orang berjamaah. Berarti ada orang berjamaah. Cuma apa guru maghrib, ulun ni maghrib je. Iya juhur. Kayak apa? Maulah aku bermaghrib. Maulah kayak itulah. Gawi je maghrib. Nang di belakang ni pang, nang di belakang nenek, amunnya salam, berdiri ya. Jangan di belakang ni. Imam bisa mendiskon gitu serakahat jar. Ada berdiskonan, berdiri lagi serakahat. Berdiri lagi serakahat, ngapain? Berdiri lagi serakahat. Han, nyaman kalau mun nyebisi ilmu tuh nyaman digawil orang, tak gawil orang. Ini kada digawil orang, apa gawil-gawil orang sembahyang jar nah. Aku handak berjamaah jinya kada menggawil nang apa pang. Come han. Itu tuh. Nah jadi itu menurut pendapat yang paling sahih yaitu adalah patokannya waktu mengqadha. Tapi ada juga pulang pendapat kada dinyaringakan mau mengkodonya siang.

0: kah malam kah tetap
1: yusir. Han untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung benar kita. Makanya di hari kiamat kena mun sampat umat Nabi Muhammad kada masuk surga, malaikat bingung. Hah? Umat yang lain sampai masuk surga, malaikat bingung. Tapi umat Nabi Muhammad sampai masuk neraka, bingung malaikat. Kayak apa? Rahmat ada di hadapan kita. Babur rahmah maftuh, pintu kasih sayang Allah terbuka lebar siang dan malam. Hadir majlis, masya Allah. Paham kada paham, mencatat kada mencatat, berkitab kada berkitab. Ada nang sambil minum es di luar sana, ada nang sambil cucuk pentol. Sian nang baca akan. Nah aja. Maka manui perang pentol guru, ya kan? Allahi. Paham kada paham, mengerti kada mengerti, keluar dosa diampuni Allah. Apalagi nang baadab, apalagi nang baik, apalagi nang mencatat. Mulai awal mencatat terus. Hutang urang salahnya mencatat sidin lah. Itu tah. Kan kada gampang majelis ilmu. Ghanimatu majalis dzikril jannah. Hadiah terbesar ghanimah majelis dzikir adalah surga. Nah, bawa surga nang kita dapatkan di sini ke rumah kita, yaitu dengan mengamalkan ilmu. Wa'lam annal jahra fi mawadhihi wal israra fi mawadhihi sunnatun. Nah, benyaring dan begemet sesuai dengan nang ditentukan itu hukumnya sunnah aja, kada wajib. Jadi munnya periannya orang harus juhur, benyaring sidin juhur. Bismillahirrahmanirrahim. Benyaring. Waduh, tumbur. Makanya mau ajin juga, subuh mau ajin, ajan subuh. Hantam sini jam 8 ajan. Allahu akbar, Allahu akbar. Datangan orang kamu sigit. Kegilaan kayak kamu nih, jam 8 aja. Sidin, nang gila itu siapa? Aku ajan subuh di denang datangannya baik jam 8 aja nih. Subuh ada denang datangannya aja. Jam nang gila siapa? Bujur pulang. Umpama juh. Jadi sunnah aja, sunnah ada wajib. Sunnah aja nang benyaring, sunnah pemajuhur, begemet, apa namanya? Maghrib dua rakaat pertama itu sunnah aja, laisa biwajib. Falau jahara maudhi al-israr, seandainya sidin benyaring nang harusnya begemet, au asra maudhi al-jahr, atau begemet nang harusnya benyaring, fa salatuhu sahihatun, sembahyangnya bujur aja sah aja neta. Tadinya nang kada sah wah. Han, nyaman kalau beilmu kada nang mudah membatalkan orang, batal tu sembahyangnya aja. Sama nyumbahyangkan mayat toh. Posisi mayat lalakian di mana kepalanya, posisi mayat bibinian di mana kepalanya, itu kada apa-apa muntah huruf, nang penting mayatnya di muka. Mbah bujur kalau mun mayatnya di belakang kayak apa? Ya Allah, mudahan bahagia dunia akhirat kita. Mbah, ini tah huruf aja kepalanya tuh tah huruf. Maksud tah huruf kepalanya tuh kepalanya masih di situ juga. Artinya mah andaknya tuh lah tah huruf. Nggih, maka abut. Ada sah sembahyang aja. Maulah nang kaitu. Han. Inya nang bakomen ni ngalihai. Nang mengomen ni aduh hai. Ya am. Ngalihai. Sampat mayatnya sahaja aja mayatnya. Fasolat lakinnahur takabal makruha karahata tanzih. Sahaja tapi inya tu menggawi sesuatu nang makruh, sesuatu nang makruh. Nah, apa namanya, sesuatu nang makruh. Dan makruhnya itu adalah makruh at-tanzih. Nah, wa na'am wa la yasjudu lisahwi, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Wa qad gaddamna annal israra fil qira'ah wal adhkar al mashru'ah dan sudah terdahulu kita jelaskan bahwasanya melirihkan suara dalam bacaan dan zikir-zikir yang disyariatkan dalam salat la budda fihi min an yusmi' nafsahu, harus kita nang ampun diri mendengar. Itu yang dimaksud dengan israr. Bukan berarti melirihkan suara sampai kita kada mendengar, kitanya harus mendengar. Fa illam yusmi'ha min ghairi 'arid, jika dia tidak mendengar bacaan salatnya atau zikir yang disyariatkan dalam salat, tidak mendengar min ghairi 'arid, tanpa ada sesuatu yang mendatang. Apa yang mendatang? Storing kah? Jangan sampai storing, Mek. Supan storing, Mek. Hapuk, Mek, tuh mun kawa. Nyaman, jauh nang kini jana. Dua kilan kedengaran. Ini mah becuncum kayak ini nah. Iya nang sikap mati penyairan tuh kayak itu tuh. Alat di sini nah, masuk ke jantung. Ini di isapnya. Hah? Ini orang ini kada mendengar. Nah, maka amunnya periannya kadada arit, kadada nang mendatang, inya kada mendengar, lam tasih salatu, lam tasih qiraatuhu, bacaannya kada sah. Arti bacaannya kada sah, diulang. Amunnya kada mengulang berarti bayangnya kada bujur, wala zikruhu, zikirnya pun kada sah. Kecuali periannya storing tadi tuh. Storing, ya Allah. Pesawat kita kada mendengar lagi. Nah, itu ngarannya arit, kada jadi masalah. Udzurnya tadi itu arit.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami cukupkan untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi langsung dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot
7: apa? Tersangka siapa, Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos, Pak?
9: Pak Gatot.
7: Pak Gatot, ya berarti Pak Gatot tersangka baru ya, Pak ya? Oke, siap.
8: Terima kasih banyak, Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut, Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja
13: saksinya
11: kami.
13: Saksinya mengadang-ada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
8: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
8: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
9: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
14: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
9: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
16: ABU has put together, well, internally, AI policy.
17: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
16: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
15: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
18: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
15: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
15: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
19: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
15: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekuasaan kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
1: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan, yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di berapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari barat Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
23: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Dan 30 menit dari pukul 20 malam kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam, diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 120, dibacakan Muhammad Saifuddin Adnan SH dan tilawah Sa'diyah Esos, dan dilanjutkan dengan ceramah dengan judul Takwa Bekal Husnul Hatimah bersama Ustazah Norbaiti SAG.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar setia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualah sehingga kita pada hari ini dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana dan penuh ujian, manusia membutuhkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal dan seutama-utama bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, dan berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa bukan sekedar anjuran, melainkan benteng utama yang menjaga hati dan perbuatan kita agar tetap berada di jalan yang diridai Allah. Hakikat takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran inilah yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Dan takwa mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa diawasi. Kemudian lagi keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah merupakan dambaan setiap orang yang beriman. Artinya mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan berkah, yang mana yang dalam keadaan beriman, taat dan amal soleh serta diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai husnul khotimah ini dibutuhkan keimanan yang kuat, banyak berdoa, memohon ampun serta ditetapkannya hati serta istiqamah dalam amal soleh seperti sholat, sedekah, silaturahmi dan menghindari maksiat serta selalu mengingat akan mati dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pendengar setia yang dirahmati Allah, inilah hakikat dari perjalanan menuju hidup barokah, wafat dalam husnul khatimah. Hal ini merupakan dambaan setiap muslim, artinya menjalankan kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Karena itu, orang yang bertakwa akan banyak bertaubat, dan ia pun tak pernah menunda-nunda taubatnya. Sebab ia menyadari kematian datang selalu tiba-tiba. Dengan bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khatimah. Takwa memastikan ibadah dan amal soleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi cahaya penuntun di alam kubur dan mengantar kita pada akhir kehidupan yang damai serta diridhai. Pendengar setia yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, layaknya seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh menuju kampung abadi. Perjalanan ini membutuhkan perbekalan yang sangat banyak dan berkualitas, di mana takwa adalah bekal yang paling utama. Oleh karena itu, hendaklah kita istiqamah dalam takwa dan kebaikan yang akan mengarahkan seseorang pada akhir hayat, yaitu husnul khatimah. Takwa menjauhi hati, menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong, sehingga amal ibadah murni dilakukan hanya karena Allah semata. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa merupakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pendengar setia yang berbahagia, ayat di atas berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya dan menjaga keimanan hingga akhir hayatnya, mati dalam keadaan muslim atau husnul khatimah. Husnul khatimah berarti akhir yang baik, yaitu kondisi di mana seorang muslim menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan taat, beriman dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, adapun takwa itu menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong dan segala, sehingga amal ibadah murni hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga melatih hati untuk terus taat, pembiasaan amal soleh, membentuk pola hidup yang baik sehingga ajal menjemput, insya Allah kebiasaan baik itulah yang akan melekat pada diri kita. Mudah bertaubat, orang yang bertakwa tidak luput dari kesalahan, namun mereka segera menyadarinya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, jadi takwa itu merupakan menolak segala kesombongan dan penyakit hati yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Menjadikan takwa sebagai bekal utama akan menuntun kita menjadi husnul khatimah yang indah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Harta, jabatan, kedudukan akan kita tinggalkan. Hanya amal ibadah dan ketakwaan yang akan menemani kita di alam kubur hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan setiap detik kehidupan kita sebagai ladang untuk menanam benih-benih ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan takwa juga mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa dirinya diawasi, dan oleh karena itulah hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, hidup berkah, wafat husnul khatimah merupakan dambaan setiap muslim. Artinya hidup menjalani kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khatimah. Takwa memastikan setiap ibadah, amal soleh kita diterima menjadi cahaya penuntun kita di dunia dan di alam barzah nanti, dan mengantar kita kepada kehidupan yang damai serta diridai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah dan diberikannya kita hidayah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin malam ini dan masih dalam suasana malam Jumat ya yang penuh berkah. Kami selalu hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa religi. Dan setelah ini jangan kemana-mana, ada drama radio dan setelah itu ada ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan ada komunitas yang keren banget yang baru aja kami hadirkan, ini baru penampilan pertama ya. Tetap di sini mendengar di Pro 1 FM.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman RRI Banjarmasin dengan judul Warisan yang Tertinggal.
1: Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, kursinya masih di tempatnya, tapi ada yang hilang. Tak ada lagi suara ayah yang dulu memanggil nama mereka satu persatu.

0: kita harus mulai bicarakan warisan ayah nih.
1: Jar, baru juga sehari.
0: Justru karena itu, biar jelas, rumah ini, tanah, tabungan, semua harus dibagi.
1: Kak, jangan sekarang.
0: Terus kapan? Jangan sampai nanti jadi masalah.
1: Masalah? Maksud kamu apa?
0: Aku cuma mau adil.
1: Adil atau takut gak kebagian?
0: Aku anak laki-laki. Aku juga punya hak.
1: Kalian kenapa jadi begini? Selama ini aku yang rawat ayah. Kamu di mana?
0: Aku juga kerja. Bukan berarti aku gak peduli.
1: Cukup, cukup. Ayah belum lama pergi. Ini aku nemu di kamar ayah.
2: Apa itu?
1: Surat, surat untuk kita. Anak-anakku, kalau kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ayah berharap kalian tidak saling meninggalkan. Kalaupun harus berbagi, bagilah dengan hati, bukan dengan emosi. Karena yang paling berharga bukan apa yang ayah tinggalkan, tapi kalian yang harus tetap bersama.
2: Aku keterlaluan ya?
0: Aku juga.
1: Kita hampir, hampir saling pergi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayah kalian pernah bilang yang beliau takutkan itu bukan warisan, tapi kalian yang bertengkar karenanya. Dalam Islam, warisan itu sudah ada aturannya, tapi menjaga hati itu adalah pilihan kita.
0: Kita bagi sesuai aturan ya.
2: Iya, yang penting kita tetap keluarga.
1: Jangan saling pergi lagi.
5: Hari itu, mereka tidak hanya membagi harta, tapi juga belajar menjaga yang lebih berharga dari segalanya, keluarga. Warisan yang tertinggal, produksi RRI Banjarmasin, produser Heri Purwanto, sutradara Nia. Erni Irawati berperan sebagai Rina. Gesit Satria berperan sebagai Pajar. Rahmat Hudayanti berperan sebagai Aisyah. Dan Ibai berperan sebagai Ustadz. Teknik rekaman Alin. Teknik montase Rizky Aulia Rahman. Narator Nia.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Hai, selamat malam semuanya. Senang sekali rasanya malam hari ini kita sudah jumpa di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya, pendengar dan juga pemirsa, Bungas Barakat Community BBC ya, atau BBC, merupakan komunitas perempuan muda di Kalimantan Selatan yang hadir sebagai wadah pengembangan diri sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Mengusung nilai beauty, brand, dan behavior, komunitas ini mendorong anggotanya untuk tidak hanya berkembang secara personal, tetapi juga menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan sosial melalui berbagai kegiatan edukasi, literasi, dan juga aksi kemanusiaan. Nah, melalui tema Bungas Barakat Menebar Berkah untuk Banua, pendengar dan juga pemirsa diajak untuk mengenal bagaimana semangat berbagi dan kepedulian dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Bersama narasumber dari kalangan anak muda, dan perbincangan ini akan mengulas perjalanan komunitas, tantangan membangun gerakan sosial di era digital, hingga bagaimana generasi muda Banua dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Kita langsung kenalan yuk ya. Sudah hadir di studio Three Angels gitu ya. Oke, kita langsung sapa saja. Ada Salwati Azhara selaku Ketua Bungas Barakat Community. Halo, assalamualaikum, apa kabar Salwa?
9: Baik Bu.
8: Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
8: Ya, senang sekali bisa jumpa dengan Salwa. Dan juga di samping-sampingnya nih, kita langsung kenalan juga ada Raudatul Zanah dari Divisi Acara. Halo, assalamualaikum.
10: Halo, salam Ibu.
8: Kabarnya gimana nih?
10: Alhamdulillah baik.
8: Oda ya panggilannya ya. Terima kasih Oda sudah hadir di sini. Dan juga ada Soraya Dawila Maulaya dari Divisi Publikasi Dokumentasi dan Desain atau PDD ya. Apa kabar? Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, baik Ibu.
8: Senang sekali ini bisa, ini samaan ya, kembaran ada Rompi. Rompi yeah, pink ya, aduh takutnya rompi-rompi sekarang ya, rompi oranye, rompi pink udah. Tapi ini pinknya beda ya, kalau itu kan fusi ya, ini pinknya lebih smooth ya,
10: soft
8: pink begitu yeah, ya yeah. Ada tulisan
10: Bungas Barakat
8: ya, oke. Okay. Jadi kalau Bungas di tempat kita sudah sangat familiar ya. Tapi kalau yang menonton kita, yang mendengarkan kita, yang di luar-luar sana, di luar pulau, mungkin di luar negeri juga, apa sih Bungas itu ya?
10: Bungas itu mungkin kalau dalam bahasa, in general itu
11: cantik,
10: cantik, ganteng,
8: cantik, charming begitu ya. Oke, jadi beauty itu tadi, cantik ya, beauty kalau bahasa ininya ya. Oke, terima kasih sudah hadir di sini meluangkan waktunya. Oda dari Pelehari ya, luar biasa. Soraya dari Banjarbaru. Kalau Salwa di sini ya.
11: Di Banjarmasin
8: saja. Oke. Okay. Kita udah kenalan dengan teman-teman kita yang luar biasa ini ya, yang punya komunitas. Dan komunitas ini sejak kapan sih dibentuknya?
10: Dari Juli 2025 tahun kemarin.
8: Persis tanggalnya?
10: Tanggalnya
11: kurang ingat.
8: Ya, ya. Pokoknya di bulan Juli aja gitu
10: bulan
8: ya.
10: Juli. Karena belum benar waktu itu bulan Juli belum benar-benar direalisasikan komunitas ini. Baru benar-benar ada kegiatan yang kunjungan kasih itu kita di bulan Oktober ya.
11: Ya betul.
10: Oktober 2025 itu ke
11: Panti Jompo.
8: Ke Panti Jompo. Ya
10: itu ya. Pertama kunjungan kasih pertama kami.
8: Pasti sangat berkesan ya.
11: Berkesan banget.
8: Oke. Kenapa jadi langsung ke Panti Jompo? Karena kalian kan muda-muda ya.
11: Ya, karena tujuan kami kan untuk komunitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Mau itu usia yang di atas anggapannya di atas dewasa, anak muda, bahkan anak-anak yatim sekalipun juga kami akan melaksanakan kayak sebuah kegiatan untuk mendatangi hal-hal kayak gitu, Bu.
12: Jarang loh anak-anak muda yang peduli begitu ya. Paling peduli sama neneknya sendiri gitu ya. Sama. Ini benar-benar orang-orang yang kita nggak tahu ya, mereka dari siapa ya, dari orang tua siapa begitu ya, yang di yang berada di panti ya. Kita dengarnya kalau sudah panti itu rasanya itu gimana gitu ya, kayak seolah-olah orang-orang yang sudah diasingkan begitu ya, seolah-olah orang yang sudah
10: hidup sebatang kara.
12: Padahal mungkin ya mungkin kalau memang ada yang sebatang kara ya, kalau yang memang masih ada keluarga sedih rasanya ya.
10: Harus tinggal di panti jompo padahal tinggal. Keluarga masih lengkap.
12: Itu yang jadi nanti mungkin kita akan bicarakan di tengah-tengah atau di ujung-ujung gitu ya. Ini kita ke nama Bungas dulu deh. Nama Bungas Barakat ini terdengar unik kan ya, sangat khas kalau untuk kita, untuk Banua. Nah ini apa makna dibalik nama tersebut?
10: Bungas Barakat ini sebenarnya foundernya bukan dari kami,
13: kami
10: ya.
13: Foundernya ada namanya Kak Sabila. Akrabnya dipanggil Kak Caca.
10: Kalau dari Caca itu, dia itu waktu itu menciptakan ini karena maraknya kasus-kasus pelecehan kepada perempuan, terus kekerasan verbal, non-verbal. Habis itu kayak dari situ perempuan tuh kayak kurang bisa untuk menyuarakan, tidak berani atas pelecehan itu, mereka tidak berani untuk menyuarakan rasa-rasa yang mungkin kurang nyaman ya mereka alami. Akhirnya Caca pengen dalam komunitas ini tuh para perempuan tuh berpegang teguh, sama-sama saling merangkul dan bisa menyuarakan akan hak-hak asasi perempuan.
12: Dan sampai sekarang masih terus terjadi ya pelecehan, abuse begitu ya, abuse
10: terhadap perempuan
12: ya. Dan kadang-kadang juga perempuannya sebenarnya perempuan yang sangat melek teknologi ya, dan berada di era sekarang kau bisa masih bisa menerima dengan rela begitu tekanan-tekanan dari sosok yang seharusnya jadi pelindung atau bagaimana begitu ya.
11: Iya Ibu, makanya di komunitas ini, komunitas ini kami memberikan ruang kepada perempuan-perempuan itu. Mungkin ada beberapa dari lingkungan sekitarnya yang membuat dia itu kayak insecure gitu, jadi bingung harus ngomong kemana ini. Nah makanya dari komunitas kami ini dan berbasis di media sosial juga di Instagram, jadi bisa dijangkau untuk semua perempuan di Kalimantan Selatan gitu, bahkan bisa seluruh Indonesia gitu.
12: Jadi triggernya itu dari dari naluri ingin membela begitu ya, perempuan-perempuan yang tertindas begitu ya, yang menjadi seperti menjadi apa sih yang biasanya kalau dipukul-pukul tinju itu sansak gitu ya,
11: yang kena physical abuse gitu ya.
12: Ya kok mau begitu ya, mungkin di kondisi kita bisa begitu gampang mengatakan kok mau begitu, mereka pastinya nggak mau gitu. Nah apa yang melatar belakangi itu yang dicari begitu ya?
11: Iya,
12: biasa. Dan tahu salwa ya apa?
11: Nah biasanya itu tuh lingkungan di sekitarnya Bu, yang masih patriarki misalnya, karena oh perempuan tuh harus ini, harus tunduk kepada suami. Bisa aja ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang dapat KDRT dari suaminya, tapi karena patriarkinya sangat kuat, jadi agak susah buat ibu itu menyuarakan bahwa dia tuh kena KDRT. Makanya di komunitas kami ini menerima perempuan dari kalangan manapun, mulai dari anak-anak, remaja, orang-orang yang bekerja, sama ibu rumah tangga gitu.
12: Oke. Jadi ini khusus perempuan begitu ya?
11: Iya Bu.
12: Dan khusus. Kita hari ini kan memperingati Hari Anak ya?
11: Iya.
12: Hari Anak Nasional, Hari Anak Nasional ya di 2026, tepat di 23 Juli ya. Dan banyak anak-anak yang mendapatkan kekerasan begitu ya, yang sampai saat ini terus berlangsung. Kita nggak tahu sudah mungkin setiap detik itu ada berapa kekerasan yang mereka alami begitu ya, dari seluruh mungkin seluruh Indonesia atau seluruh penjuru dunia begitu ya. Oke, baik. Untuk BBC ya sebutannya ya, BBC kayak ini kayak nama radio di mana, di UK gitu ya, di Inggris ya. Nah ini BBC kan mengusung tiga nilai utama, yaitu beauty ya, brain dan juga behavior, seperti apa untuk pemilihan pijin-pijin gitu ya. Oke, ini bagaimana ketiga nilai itu diterapkan dalam kegiatan komunitas ini?
10: Kalau yang pertama itu ada brain atau pemikiran ya. Kita pengen para perempuan di sini, mereka itu enggak, maksudnya dengan bergabung di sini mereka tuh bisa berpendapat, bisa menyuarakan opini mereka, terus itu bisa berdiskusi. Dan yang kami pengen ujung-ujungnya mereka mempunyai wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang luas tentang apapun itu yang mungkin sedang marak-maraknya, sedang viral-viralnya, yang untuk supaya bisa membentuk diri mereka.
12: Itu untuk brain-nya.
10: Iya, untuk brain. Kalau untuk beauty di sini bukan berarti harus cantik dari fisik ya. Kita pengen mungkin lebih berpenampilan yang rapi, wangi. Terus
13: dari cara berpikir positifnya gitu. Karena kecantikan itu lahir dari hati yang tulus,
12: cara dari berpikir innernya, dalamnya juga gitu ya.
10: Bukan cuma dari fisik ya tadi.
12: Padahal kalau memang manusia itu kan kalau untuk perempuan pasti di semuanya cantik ya.
10: Iya, cantik. Jelek, ya. Bagaimanapun bentuk perempuan, mereka punya karakteristik kecantikan mereka sendiri. Terus yang terakhir itu ada behavior. Behavior itu sikap atau perilaku. Kita pengen para perempuan yang gabung komunitas ini mempunyai attitude yang baik, perilaku yang baik. Karena kita enggak cuma ketemu sama orang-orang itu aja ya. Kita akan ketemu, misalkan kita akan kunjungan kasih kemana-kemana, kita akan menemui orang-orang yang punya karakteristik berbeda-beda, kayak si A begini, si A begitu. Kita pengen para perempuan di sini tetap bersikap baik kayak gimana pun perilaku mereka yang kita kunjungi ya. Jadi ya sebisa mungkin mereka tetap
13: bersikap
10: profesional ya,
13: sikap ramah juga.
10: Iya, sikap ramah, humble.
12: Nah, kalau sudah itu lengkap ya. Jadi kalau cantik saja tanpa behavior gitu ya, rasanya
10: kurang.
12: Kadang-kadang menghilangkan kecantikan itu sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ada di kita sudah mantap di behaviornya itu akan menimbulkan memang kecantikan yang sejati begitu ya.
10: Buat orang tuh kagumnya tuh bertahan gitu, bukan cuman ternyata dia cantik tapi kok gini gitu.
12: Apalagi kalau nggak ada yang di depan tadi brand ya.
10: Iya, brand.
12: Cantik tapi nggak ada. Aduh, ini kasar banget kalau jangan sampai kita ngomong nggak ada O-nya itu ya. Nanti jadi masalah
10: pemikirannya
12: ya.
10: Pemikirannya lah yang kurang.
12: Jadi kita bilangnya brand aja, jangan pakai O-nya itu ya. Oke, nah ini jadi kadang-kadang kan laki-laki juga mereka lebih menghargai dan mereka lebih respect begitu dengan mereka yang punya kecerdasan ya, perempuan yang punya kecerdasan, yang punya sikap begitu ya, yang punya prinsip, yang nggak lemah begitu ya. Karena mereka mungkin itu yang dialami Oda begitu. Kalau cantik secara keseluruhan begitu ya.
10: Kalau dari saya mungkin kalau modal cantik aja rasanya nggak cukup ya. Kalau kita sebagai perempuan nggak punya wawasan, minimal kita punya wawasan in general aja, kayak nggak perlu
12: seperti?
10: Yang kayak misalkan ya, kita misalkan ada sesuatu yang emang contohnya laki-laki ya, laki-laki itu tipe ke dia makhluk sangat makhluk visual ya.
12: Kayak, suka keindahan
10: iya sangat mereka tipikal yang mungkin pertama yang mereka lihat itu fisik. Tapi kalau fisik aja rasanya nggak cukup ya buat mereka. Kalau ujung-ujungnya nih cewek nggak punya wawasan, mungkin
12: dia aja ngomong gak nyambung,
10: nggak
12: terkoneksi.
10: Ya mungkin kalau dari saya memperbanyak kegiatan positif ya, untuk supaya terlihat bisa mengandalkan diri sendiri, punya soft skill, jadi kita nggak akan bergantung sama cowok juga sih.
12: Iya. Wah, ini keren banget ya, soft skill itu perlu banget ya, dan harus ada attitude-nya itu tadi.
10: Iya, punya perilaku yang baik.
12: Kalau menurut Sawa gimana?
13: Menurut lo, apa yang dijelaskan sama Kak Oda itu benar dan sempurna banget penjelasannya. Apalagi dari sudut pandang laki-laki yang emang visual banget. Tapi kalau misalnya ngobrol nggak nyambung ya sia-sia. Kan kita akan seumur hidup sama perempuan itu. Dan perempuan itu yang akan mengajak ke anak-anak mereka gitu ya. Ya, teman hidup juga. Jadi itu aja sih menurut lo.
12: Kalau ini, Soraya,
13: dari Kak Oda sama Kak Salwa sebenarnya sama,
12: udah gitu. Terangkum gitu ya.
13: Betul, cantik itu nggak hanya dari fisik, tapi juga dari wawasan gitu, dari cara berpikirnya, dari attitude-nya gitu. Kan sayang gitu cantik-cantik tapi kok gini,
12: kelemot gitu ya.
13: Tapi nanti dia jalan gitu, cantik banget. Pas diajak kenalan kok ini banget gitu.
12: udah ratingnya udah jauh banget turunnya. Iya, gitu. Tadi udah 10 langsung ke di bawah 5 mungkin ya. Oke nih, sebagai komunitas yang digerakkan nih anak-anak muda gitu ya. Ini para perempuan semua begitu ya.
10: Iya.
12: Yang ada di komunitas ini ya. Apa yang membuat teman-teman nih memilih aktif di kegiatan sosial dibanding hanya fokus pada aktivitas pribadi? Pasti punya ya aktivitas pribadi masing-masing.
13: Iya, iya. Tapi karena kami semua masih muda, jadi rasanya ada yang kurang kalau kita masih stuck di aktivitas pribadi itu saja. Jadi kita coba untuk
10: explore.
13: Coba-coba hal baru, ikut-ikut komunitas atau menjadi relawan juga nggak masalah, karena kita bisa aja dapat insight-insight dari mereka yang tanpa kita duga, dan kemungkinan kita juga punya potensi seperti oh ternyata aku punya ini ternyata berguna untuk masyarakat gitu.
12: Enggak gabut-gabut gitu aja ya, tapi gabut yang bermanfaat gitu ya.
13: Daripada scroll-scroll TikTok sehari ya. Mending kita kasih narasi-narasi di media sosial yang hal positif sehingga orang yang membaca dan melihat juga mindset-nya menjadi bagus, terbantu. Yeah. Karena media sosial menurut ulun kayak membuat mindset kita tuh jadi agak menurun. Kadang kata-kata yang negatif itu tuh bisa sampai ke gaya hidup gitu, Bu. Apalagi tren-tren yang negatif
12: ya,
13: gitu.
12: Sekarang kan banyak banget ya omongan-omongan yang sarkas gitu.
13: Iya.
12: Dan kadang-kadang kita sedihnya gitu ya. Yang mencontohkan malah para pejabat publik, oknum begitu. Oknumnya banyak banget ya. Ya kan? Yang seharusnya kita dengarkan begitu ya, apa yang kita harus dapat begitu dari dari masyarakat begitu. Tapi justru kita merasa dipancing begitu, walaupun mudah-mudahan kita dengan hadirnya teman-teman nih saat ini ya, yang mungkin bisa membuat para netizen itu punya positive vibes begitu ya. Jadi nggak kepikiran, nggak, jangan ditirulah hal-hal yang memang nggak layak untuk ditiru begitu ya. Oke, mungkin begitu ya. Jadi apa sih yang dihadirkan, narasi-narasi apa biasanya kalau di
13: narasi positif tentang kalau dari Instagram kami yang di bungasbarakat.community itu kami memberi narasi perempuan bahwa perempuan ini gini gitu-gitu. Jadi jangan terlalu insecure, jangan tidak percaya diri gitu-gitu. Atau kayak misalnya karena kami masih anak muda, mungkin ada yang punya toxic relationship sama pacarnya gitu, yang biasanya membuat dia tertekan. Terus kayak memberikan kayak pemikiran-pemikiran, oh perempuan tuh harus kayak gini, tidak boleh berfokus pada laki-laki gitu. Dan juga sosial media itu kami jadikan sarana untuk
14: motivasi anak muda.
13: Iya, betul. Jadi komunitas yang ada di luar yang masyarakat bisa aja menjadi insight-insight yang bermanfaat buat kita, bisa juga jadi investasi kita di masa muda untuk kedepannya gimana. Karena kita ketika berkenalan, turun ke lapangan, berkenalan dan berinteraksi dengan masyarakat langsung, kita jadi tahu sudut pandang dari orang yang latar belakangnya berbeda-beda, sama seperti yang ke Pati Jompo tadi, kita dapat kayak insight, oh ternyata gini-gini gitu.
12: Apa yang didapat di Panti Jompo itu, kunjungan pertama ya, kegiatan dari Bungas ini, Bungas itu, Community?
13: Itu kami dapat perspektif kayak oh ternyata di masa tua itu gini-gini. Terus mereka juga memberi kami nasihat bahwa jangan gini-gini nah di masa muda, nanti kalian di masa tua gini-gini gitu.
12: Mereka memberikan contoh kasus
13: ya, saran motivasi
12: mereka sendiri dari pengalaman
13: hidupnya.
12: Oke. Jadi begitu yang banyak didapatkan ya.
13: Iya. Dan pasti
12: bahan perenungan juga sekalian.
13: Iya. Dan pasti kami masih muda ini, kami masih punya banyak energi, punya banyak ide, terus kesempatan kami sangat luas, jadi apa salahnya untuk mencoba ikut keluar dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, gitu Ibu.
12: Jadi energi yang powerful ini benar-benar digunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif. Kalau ada cerita apa begitu dari, saya juga tertarik nih ya dengan para yang berada di Panti Jompo begitu. Mereka apa, kenangan apa yang mereka sampaikan, mungkin kenapa mereka sampai ada di sini begitu?
10: Kemarin itu ada yang bilang mereka itu hidupnya sudah ditinggal. Sebenarnya anak-anak mereka ada.
14: Tapi kayak tidak di
10: hiraukan
14: gitu. Oh, jadi kayak
10: diasingkan
14: seperti itu.
10: Mereka kayak akhirnya hidup harus dengan berjualan menghidupi diri sendiri.
12: Jualan apa mereka udah?
10: Jualan
14: apa?
12: Jadi mereka masih berkarya begitu ya?
10: Iya, masih kayak masih jualan mungkin cemil-cemilan atau kayak ya kecil-kecilan, snack-snack lah di depan rumah mereka. Tapi sebenarnya kalau di panti jompo Oma Kandung itu enggak tidur di situ.
12: Oma Kandung yang di mana tuh, di daerah
10: yang
12: Belitung kan ya?
10: Iya, Belitung.
12: Iya. Belitung ya? Masih ada ya?
10: Masih ada. Sudah lama. Tapi itu mereka enggak tidur di asrama di situ.
13: Mereka punya rumah masing-masing.
10: Punya rumah masing-masing.
13: Jadi ketika ada kegiatan, mereka diundang ke panti jompo gitu.
12: Jadi yang menghuni panti jompo Uma Kandungnya sendiri ada orang
10: pengurus.
12: Jadi tidak ada panti orang-orang lansianya di sana?
10: Tidak ada. Tapi kamarnya tetap disediakan, tetap dibersihkan tiap hari. Tapi orang panti-panti jompo lansia-lansia yang di situ, mereka rumahnya juga lumayan deket-deket sama panti jompo. Jadi untuk setiap ada kegiatan atau ada acara dari komunitas-komunitas baru dipanggil untuk baru hadir.
12: Jadi sekarang mekanismenya seperti itu ya?
10: Iya.
12: Atau hanya di sana? Mungkin kalau panti jompo yang lain mungkin tidak seperti itu ya?
13: Sepertinya hanya di Uma Kandung aja.
12: Agak bingung juga ya, biasanya kan
13: baru pertama kali.
12: Biasanya kan mereka memang menghuni gitu, kamar-kamar yang ada di sana seperti asrama begitu ya?
10: Iya.
12: Oke, sekarang sudah mungkin untuk itu saja ya?
10: Iya, sistemnya.
12: Oke, sistemnya seperti itu. Jadi dari ini untuk aktivitas pribadi, boleh tanya nih untuk Salwa sendiri? Apa aja kegiatannya selain di komunitas ini?
10: Oh, Ulun sebagai mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat, Bu, jurusan hukum. Okay. Jadi kemungkinan aktivitas lu ya belajar, baca-baca jurnal, esai. Gitu.
12: Sudah semester berapa nih, Salwa?
10: Sudah semester 4, Bu.
12: Sudah semester 4 ya, baru semester 4 ya. Kalau Oda?
10: Kalau saya kuliah di Universitas Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Uniska ya, jurusan ilmu komunikasi semester 6. Terus juga sambil kerja di salah satu kantor sebagai admin sama freelance wedding organizer.
12: Ih, banyak banget kegiatannya. Jadi seru ya, kayaknya nggak ada yang celah dia mager gitu, nggak ada ya. Oke, kalau Soraya?
13: Kalau Ayah barusan bulan kemarin itu lulus SMA, jadi sekarang lagi masa-masa
12: nunggu. Berarti paling junior gitu ya.
13: Nunggu PK tunggu ospek gitu.
12: Tunggu ospek,
13: jadi kesibukannya paling nyari-nyari keperluan buat kuliah gitu, belajar-belajar nanti buat kuliah gitu.
12: Kuliahnya nanti di mana, Din?
13: Insyaallah nanti di Jogja.
12: Oh, di Jogja. Terus gimana dong dengan BBC-nya?
13: Mau tetap buka di sana katanya.
12: Jadi nanti pelebaran ini ya?
10: Iya, pelebaran
13: mengumpulkan perempuan-perempuan Banua di Jogja.
12: Okay, bisa jadi ya, kita nggak tahu kan dari awal ya. Memang tapi kita benar-benar serius ya kan, kita tidak tahu BBC berapa tahun ke depan akan lebih menjadi besar ya.
10: Amin.
12: Okay, mudah-mudahan karena niatnya memang baik gitu. Okay. Jadi setelah ini mau ke Jogja ya, mau ditinggalin dia.
13: Iya,
10: ya, mau ninggalin kami.
12: Oke, nih dari sekian banyak program yang sudah dijalankan nih, kegiatan apa sih yang paling berkesan dan paling terasa dampaknya bagi masyarakat? Untuk programnya apa dulu nih programnya selama satu tahun berjalan?
10: Kunjungan kasih namanya.
13: Kunjungan kasihnya ada dua, ada yang ke panti jompo, ada yang ke panti asuhan.
10: Iya, anak-anak.
13: Kalau program pertama kali banget itu
10: berbagi ya.
13: Berbagi di hari Jumat
10: berkah. Iya, Jumat barakat namanya.
13: Jumat barakat namanya. Terus kegiatan kedua ke panti jompo Uma Kandung. Kegiatan ketiga ke panti asuhan, waktu itu buka puasa bersama anak-anak panti. Yang keempat itu
10: pertama welcoming party dulu sama teman-teman batch 2 yang baru.
13: Terus kegiatan kelima sama batch baru itu kayak kegiatan literasi gitu, baca buku.
10: Baca buku.
12: Karena itu di anak-anak ini ya, di anak-anak panti asuhan ya.
10: Literasi umum.
12: Okay. Kalau Salwa?
10: Karena Ulun baru masuk dari batch 2. Kemungkinan programnya itu yang paling berkesan dan bermanfaat itu literasi tadi, Bu. Kami membuat kayak sejenis lapak baca gitu di Taman Kamboja.
12: Di Taman Kamboja.
10: Secara umum, jadi tujuan kami untuk melestarikan literasi karena di Kamboja kan banyak banget orang, Ibu.
12: Dan banyak juga peminatnya begitu?
10: Iya, Ibu. Oh, okay. Banyak juga anak muda ternyata yang datang, terus ada juga orang tua yang bawa anaknya nyuruh baca gitu. Karena bukunya juga kayak lesehan kayak gitu.
12: Bukunya dari mana, Salwa?
10: Dari novel-novel anggota yang membawa, Bu.
12: Jadi dari punya pribadi begitu ya?
10: Iya, okay. Jadi karena di lesehan gitu, bukunya jadi orang-orang kalau mau baca tinggal ambil, terus duduk di situ. Ada yang sama temennya juga.
11: Ya sudah kayak gitu aja sih Bu. Seru banget sih waktu itu ada okay. anak-anak kecilnya juga tiba-tiba baca.
12: Padahal kegiatan yang kayaknya simple dan kita nggak punya ekspektasi juga gitu ya. Tapi ternyata
11: bermanfaat. Bermanfaat banget.
12: Oke, ternyata yang namanya membaca literasi itu memang sangat perlu. Apapun yang bisa kita baca yang bermanfaat ya. Oke, jadi itu pengalaman yang paling berkesan ya kalau untuk Salwa.
11: Sama kalau menurut Tuhan yang paling berkesan semuanya sih.
12: Semuanya. Oke. Kalau ini Oda yang mana yang paling berkesan dari yang ke panti jompo, dari yang ke panti asuhan atau yang apa yang
10: kalau kemarin itu yang di panti asuhan. Mm-hmm. Karena rasanya kayak terharu aja bisa menemani mereka karena mereka di situ kemarin merasa sangat dihargai ya dengan adanya kami. Mereka merasa dirangkul. Buka bareng sama mereka, terus ada nobar ya sama mereka ya.
11: Iya, nobar.
10: Iya, habis itu ada
12: sebentar dulu dananya dari mana tuh?
10: Kami dari
14: ada dari pribadi, ada dari orang-orang.
12: Sama, baik banget sih
10: kan. Sama donasi. Kadang open donasi juga ya.
14: Iya, open donasi.
12: Oke. Okay. Baik banget ya. Kalau Soraya apa yang paling?
14: Kalau dari ayah sama ke panti asuhan juga karena kebetulan anak-anak di sana itu sangat welcome banget, jadi mereka kayak excited nyambut kami. Mereka sempat bilang komunitas kami adalah komunitas pertama yang rata-rata tuh isinya cewek. Semua gitu. Terus karena kebetulan ayah divisi PDD waktu itu ada anak kecil datengin ayah. Terus dia ngomong, kakak kok keren banget megang kamera. Kamera mahal, emang kakak gak takut jatuh? Terus ayah jawab, enggak, ini emang tugasnya kakak gitu. Nanti kalau misalkan udah gede jadi kayak kakak ya. Terus dia bilang insya Allah doain ya gitu. Terus ada juga mereka bilang
12: itu umur berapa anak-anak kecil umur berapa?
14: Kecil
10: kayaknya 4 tahun 5
14: iya,
10: tahun ya?
14: Iya kayaknya 4 tahun 5 tahun
12: bagi
14: gitu.
12: Mereka tuh sesuatu banget.
14: Iya kayak seneng gitu. Terus ada juga yang mereka bilang kita keren banget. Dia mau jadi kayak kita ya
10: waktu itu. Pengen jadi komunitas juga.
12: Okay. Jadi kan udah secara langsung kalian sudah luar biasa begitu ya memberikan sesuatu
10: yang berkesan,
12: yang berkesan mungkin menjadi trigger juga bagi mereka begitu ya akan kita tidak tahu suatu saat mereka juga akan terpanggil begitu ya untuk menjadi seseorang yang bermanfaat ya dan dengan teman-teman yang satu frekuensi dan biasanya akhirnya lebur di satu komunitas ya. Mungkin juga bisa bergabung di komunitasnya. Enggak ada batasan umur ya?
14: Enggak ada.
12: Yang penting perempuan aja.
14: Siap berkontribusi
12: Siap berkontribusi. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya nih untuk Salwa juga Oda dan juga Aya ya. Ini ada yang sudah bergabung dengan kita lewat WhatsApp ya. Sebentar kita ada Mas halo Ngobras, halo juga nih, ini Mas Teo dari Magelang. Aduh, jauh-jauh dari Magelang, makasih ya Mas Teo. Mau tanya nih, katanya bagaimana cara komunitas memastikan bahwa bantuan atau program yang diberikan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Terima kasih Mas Teo dari Magelang. Nah ini gimana nih, silahkan.
11: Yang pasti awalnya kami riset dulu Ibu. Riset tempat, orangnya berapa, dan dananya juga yang terkumpul berapa.
14: Mungkin biasanya kalau dari batch sebelumnya itu kita bikin poster dulu mau kegiatan mana kayak istilahnya kayak tes ombak dulu gitu. Terus kita
12: sebutannya tes ombak gitu
14: ya. Iya, sebutannya tes ombak
11: di Instagram.
14: Kita cari-cari dulu tempatnya misalkan ke panti asuhan gitu. Nanti di panti asuhan ini bakal bikin acara apa? Misalkan kayak buka bersama gitu. Ada games, ada makan bersama, pokoknya ada acara-acara gitu. Kita hitung-hitung dananya berapa gitu. Nanti kita open donasi di media sosial kita. Nanti ketika dana itu terkumpul, acara terlaksana, biasanya logo, biasanya kan kita open donasi kepada perusahaan-perusahaan gitu. Biasanya logo perusahaan itu kita pajang di banner-banner gitu. Jadi
10: kayak bikin sponsor siapa gitu.
14: Jadi dananya memang yang memberikan langsung itu kita, bukan orang lain gitu.
12: Oke.
10: Jadi emang dari tim Bunga Sebarakat Community yang langsung turun gitu,
14: bukan orang lain.
12: Oke, jadi begitu ya Mas Teo ya dari Magelang. Jadi ada tes ombak dulu kata Ayah, tapi enggak oleng kapten gitu.
14: Kadang-kadang oleng dikit, tapi alhamdulillah berhasil.
12: Enggak apa-apa, namanya juga perjalanan ini perahu nih ya. Tapi mungkin perahu, boleh dibilang perahu kertas dulu nih ya.
14: Betul.
12: Kita gak tahu nanti ke depannya jadi perahu apa mungkin ya. Perahu besar ya yang membawa banyak anggota begitu ya. Yang sama-sama peduli dengan sesama begitu ya. Ayah, Salwa dan juga Oda. Nah ini menurut kalian ya, tantangan terbesar nih mengajak anak muda untuk peduli terhadap lingkungan sosial saat ini apa?
14: Sebenarnya tantangan terbesarnya itu bukan karena mereka tidak peduli, tapi tantangan terbesarnya itu ada di kita. Bagaimana kita bikin tempat yang aman dan nyaman untuk mereka ikut berkontribusi gitu. Kadang-kadang anak-anak muda itu berpikir kayak aku belum punya apa-apa gitu, aku belum punya pengalaman. Kalau aku ikut kegiatan itu nanti aku malah ngerepotin gitu. Ada juga yang dia ngerasa minder karena ngelihat kayak ih orang-orangnya udah hebat, orang-orangnya udah jago gitu. Nanti kalau aku masuk sana aku bakal jadi kayak gimana gitu. Terus sebenarnya berkontribusi itu tuh nggak harus lewat hal besar dulu gitu. Bisa dari hal-hal kecil. Gak harus dia ketua, gak harus dia jadi pembicara, tapi volunteer atau masyarakat umum pun ketika dia ikut membantu lewat senyuman, tenaga yang dia berikan, waktu yang dia luangkan, itu tuh udah
10: berharga
14: banget buat kita gitu.
12: Sudah semacam support begitu ya dari support mereka ya. Dan tadi ada anak kecil yang sangat salut banget gitu ya, bangga banget sama kak Aya gitu ya. Pengen jadi kak Aya nanti ya, bawa sesuatu banget, bawa kamera itu ya. Tapi dipotret gak kemarin ya?
14: Dipotret.
12: Oh, dipotret. Sebenarnya kita pengen nih ngeliat kegiatan-kegiatan berupa potret-potret, tapi mungkin kita gak sempat ya malam ini ya untuk menampilkannya, apa saja yang sudah dilakukan. Nah ini untuk, kalau Oda, menurut Oda gimana tuh? Tantangan juga mungkin ada yang ingin ditambahkan.
10: Kalau tantangannya ya yang dijelaskan Ayah mungkin sama ya pendapatnya.
14: Iya, Ibu. Sudah sempurna banget.
12: Sama udah kayaknya ya, udah sudah mewakili ya.
14: Intinya niat kita sih.
12: Oke, tadi Salwa juga bilang kan menggunakan sosial media begitu.
10: Iya.
12: Sosial medianya apa aja yang digunakan?
10: Baru Instagram.
14: Baru Instagram.
12: Instagram enggak kepengen yang coba yang lain-lain lagi.
10: Mau
12: gitu.
10: Sih, Bu.
14: TikTok.
12: Nah ini memanfaatkan platform digital ya agar pesan-pesan positif bisa menjangkau lebih banyak orang gitu.
10: Iya,
12: ya
10: Ibu.
12: Oke, selama ini memang banyak ya yang mungkin komen yang apa begitu dari.
10: Iya Ibu, banyak. Banyak banget. Ada juga yang ketika kami mau tes ombak gitu, terus banyak respon dari orang-orang yang lain gitu loh. Jadi kemungkinan sosial media kita aktif banget. Dan juga media sosial ini seperti kayak jembatan sama wadah di era sekarang. Jadi memudahkan kami untuk kayak open recruitment, relawan gitu. Terus berbagi narasi-narasi positif tadi di postingan kami dengan konten-konten yang estetik gitu katanya sekarang, zaman sekarang. Terus bisa dipahami sama semua kalangan juga. Terus kami bisa juga mengabadikan kegiatan-kegiatan kami yang kami laksanakan sekarang gitu.
12: Jadi harus aktif memang ya, nggak boleh terlewat dalam setiap hari pun, dan dalam satu hari pun mungkin akan beberapa kali muncul begitu ya, biar selalu dinantikan begitu ya. Biasanya tugasnya siapa tuh?
14: Biasanya tugas PDD.
12: Ayah itu tugasnya ya. Oke. Nah ini untuk menurut kalian ya, apa definisi menebar berkah yang relevan untuk generasi muda saat ini?
10: Mungkin sekarang menebar berkah itu kayak seperti menebar kebaikan ya Bu. Kadang kita tuh berpikir kayak kalau mau berbuat baik apa harus sukses dulu atau harus kaya dulu gitu. Nah jadi sebenarnya kami berpikir kalau menebar berkah ini boleh dilakukan sekecil mungkin. Kita bisa aja kayak ikut relawan, mengedukasi anak-anak, ataupun kita bisa juga menjadi ruang untuk orang-orang di sekitar kita kayak gini, untuk keluarga kita gini gitu.
12: Orang-orang tuh selalu mikir sukses itu sesuatu yang besar begitu.
14: Tidak.
12: Oke, sukses itu orang yang sudah crazy rich atau apa gitu, tidak seperti itu ya. Oke, jadi apalagi itu selalu mungkin.
10: Dan kemungkinan kayak nanti masuk mindset itu Bu, kami mau meyakinkan bahwa berkah atau kebaikan itu bukan didasarkan hanya materi saja. Bisa juga dengan adanya kita menjadi ruang gitu untuk sekitar kita, keluarga, teman atau siapapun itu. Nah, itu tuh masuk berkah juga. Jadi kayak konsep kalau kita ada di hidup orang yang membuat orang itu berbahagia dan merasa bebannya sudah hilang. Nah, itu arti berkah yang kita kasih ke mereka gitu.
12: Oke. Berkah itu mungkin salah satu hal yang sangat simpel, kecil. Kita punya teman tapi tidak membuat bahwa teman-teman ini merasa bersaing dengan kita gitu.
10: Iya,
12: kita bukan pesaing mereka begitu ya. Kalau punya teman seperti itu susah ya, nggak bisa berkolaborasi ya, berkompetisi jadinya. Oke nih untuk ketiganya ya, apa harapan Bungas Barakat Community untuk perempuan muda di Kalimantan Selatan agar semakin pede gitu ya, percaya diri dan berani membawa perubahan?
14: Sebenarnya kami pengen perempuan-perempuan muda di Bandung itu lebih bisa mengenali potensi dirinya sendiri gitu, tidak takut dihakimi gitu, tidak takut akan kata gagal, karena kan semua orang pasti pernah gagal ya gitu, nggak hanya diri dia gitu. Terus
10: berani menyuarakan
14: gitu,
10: menyuarakan
15: dan membawa perubahan juga untuk Kalimantan Selatan.
14: Betul.
15: Karena kita berbasis Banua kan Bu, dari namanya aja ya Banua banget gitu. Yang pasti perubahan di Kalimantan, perempuan-perempuan kita semakin bisa berkembang dan semakin berani menyuarakan hak mereka.
12: Menurut untuk saat ini masih banyak perempuan-perempuan yang masih takut speak up begitu?
10: Masih banyak.
15: Bahkan kalangan anak muda umur
14: kami masih
15: sekarang
14: banyak banget.
15: Masih banyak yang
12: apa yang membuat mereka tidak berani?
15: Biasanya ini sih Bu, rasa malu, takut dijudge,
14: Karena kan sekarang ketika
12: apa pada netizen, saat mereka mengalami apa begitu?
15: Biasanya kena
14: pelecehan.
10: Mereka takut kayak diri mereka yang ih kamu dilecehin ya, terus kayak ujung-ujung kan mereka yang malu Bu, kayak
12: soalnya itu aib ya.
10: Iya, karena mungkin mereka merasa itu aib, padahal sebetulnya itu kita sama perempuan itu bukan aib. Justru dengan mereka menyuarakan, mereka akan dapatin hak mereka gitu.
12: Biasanya kalau perempuan-perempuan yang sudah terlanjur begitu ya, kurang beruntung mendapatkan hal-hal yang tidak boleh begitu ya, tidak boleh mengganggu hak mereka begitu. Biasanya apa yang mereka lakukan? Atau apa yang harusnya, kalau boleh kita bicara mengenai negara hadir begitu ya, pemerintah kita hadir, apa yang harusnya dilakukan begitu ya?
15: Yang pasti mereka harus mencari ruang yang emang
14: nyaman
15: untuk bersuara.
14: Karena biasanya kalau udah parah, mereka merasa kayak depresi banget. Biasanya mereka udah mikir kayak, udahlah aku gak penting lagi di dunia ini gitu.
10: Ujung-ujungnya jadi self-harming. Marak yang kayak bunuh diri lah, karena merasa aku udah gak berharga nih gitu. Aku udah kehilangan, maaf sebelumnya, mungkin aku udah kehilangan masa lajangku atau apa gitu.
12: Jadi mereka sempat curhat seperti itu ya?
10: Iya.
12: Terus itu biasa usia berapa sih?
10: Rentan
12: teman-teman sebaya atau bagaimana?
10: 18-an.
14: Iya, kayaknya
10: remaja lah.
14: Remaja dan dewasa. Karena biasanya orang-orang ngelecehin itu tidak ngelihat umur gitu.
12: Kita baru tahu kan ada kasus yang kita sudah kayak nggak ngotak lagi rasanya ya, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu di sebuah wilayah kita kan, kita nggak perlu sebut ya, ada 27 orang yang melecehkan satu perempuan ini ya kan, yang masih berusia belasan. Baca mungkin Salwa, Oda juga Ayah?
15: Iya Bu, ada membaca sedikit.
12: Dan baru beberapa, mungkin ada, bayangkan 27 orang. Beberapa belas orang sudah ditangkap begitu ya. Dan bagaimana dengan kondisi dari perempuan yang satu ini? Sepertinya itu ada kasus yang sangat bengis ya, kalau boleh dibilangnya perempuan. Bayangkan mereka ibaratnya dikerubuti begitu ya, seperti kita kalau ngelihat hewan saja begitu, hewan liar begitu ya, mungkin ada yang suka nonton film-film mengenai hewan ya, yang di dunia bebas begitu, yang menjadi santapan, karena memang begitu rantai makanan. Kita merasa ini manusia ya kan, tapi dijadikan mangsa begitu ini. Kalau menurut ini bagaimana, kalau menurut Ayah, karena sepertinya usia-usia Ayah ya.

0: masa depan kamu masih di masih ada di jauh gitu di depan gitu. Jangan berhenti sampai di sini aja gitu. Coba lihat ke depan. Siapa tahu ada pintu yang lebih lebar terbuka untuk masa depan kamu gitu.
1: Nah ini yang harus benar-benar di apa dirangkul gitu ya, jangan sampai ada terbersit rasa keputusasaan ya. Dan itu sangat mungkin terjadi ya kan dengan kondisi yang sudah dialami ya. Oke, kita naudzubillah ya jangan sampai. Oke, kita balik lagi nih ke Bungas Barakat Community BBC ini. Bagaimana menjaga semangat para relawan ini agar tetap konsisten meskipun kegiatannya bersifat sukarela. Ini benar-benar sukarela ya. Luar biasa. Apa silakan diawali dari ketua dulu.
2: Mungkin kayak kalau kami tuh mau ngasih tahu bahwa berkegiatan seperti ini seru gitu Bu. Jadi makin banyak yang melihat makin banyak, oh ternyata di BBC seru banget ya ikut gini. Jadi yang awalnya gak ada niatan buat gak ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu jadi makin semangat gitu. Dan kami juga menjaga anggota-anggota ini, biasanya kami tuh ngadain pertemuan gitu Bu, jadi kami kayak berkeluh kesah gitu, saling mendukung kayak misalnya kalau udah gini-gini nanti kami kasih motivasi, kami kasih semangat
1: ada saat-saat kita lelah gitu ya saling menguatkan
2: itu Bu yang buat erat sama anggota-anggota ini. Apalagi anggotanya kemungkinan 135.
1: Udah 135 ya.
3: Itu batch 2 ya.
2: Iya, itu batch 2 belum lagi batch 1.
3: Kalau batch 1 sisa.
1: Itu maksudnya apa tuh batch itu?
0: Jadi kita kebagi batch 2. Yang pertama itu batch-nya Ayah sama Kak Oda, batch 2 Kak Salwa gitu.
1: Oke. Tapi semuanya seluruhnya 135 orang begitu atau beda-beda?
0: Kalau di total 150-an.
1: 150 udah ya dalam satu tahun berjalan ini. Oke, luar biasa nih. Ada keinginan nggak untuk BBC ini ya, mungkin ada harapan untuk pemerintah, dunia usaha gitu dan masyarakat agar gerakan sosial di Banua ini semakin berkembang.
2: Kami berharapnya sih kayak gitu Bu.
1: Ada rencana-rencana mungkin strategi yang sudah disusun atau bagaimana nih?
2: Kalau mungkin rencana-rencana yang sampai ke pemerintahan gitu nanti mungkin masih dipikirkan sama founder kami. Karena takut juga kan Bu, masih satu tahun belum nyambut tahun-tahun gimana gitu. Jadi kami takutnya ngambil salah langkah gitu loh Bu, takutnya.
1: Memang semuanya harus dipikirkan.
2: Apalagi kayak isu-isu mata-mata tentang perempuan juga Bu, ini sensitif. Karena kebanyakan perempuan tuh selalu disalahkan gitu Bu, tuh masuk kayak kasusnya yang pemerkosaan tadi. Kalau kita lihat dari komen-komennya pada nyalahkan perempuan.
1: Nah itu kan. Nah itu yang harus apa label seperti itu yang melabeli bahwa korban ini kok jadi malah disalahkan begitu ya. Oke. Dan akhirnya apa? Kalau menurut Salwa sendiri, kalau dengan komenan netizen mungkin ada yang pro, ada yang kontra begitu ya.
2: Iya. Mungkin yang mindsetnya agak kontra, pro kontra gitu. Kita kasih kayak narasi-narasi gitu Bu. Nah itu tujuan kami juga di Instagram kami ngasih narasi positif bahwa hal ini tuh benarnya yang kayak gini, yang kayak gitu.
1: Apapun itu kan kita manusia bukan target mangsa begitu ya kan? Jangan dijadikan
3: tidak ada yang
1: bayangkan untuk seorang perempuan gereja yang lemah begitu ya. Makanya dari awal-awal sudah statement dari Oda begitu ya, dari Salwa dan juga dari Ayah ya, kita bisa mandiri begitu ya. Tanpa apa tadi? Tanpa bersandar, tanpa bergantung
3: sama laki-laki.
1: Maaf ya laki-laki.
3: Iya, iya.
1: Oke. Nah di sini kan kasusnya kita kalau kita bergantung itu lemah, sebenarnya tidak juga ya. Sebenarnya kita juga tetap memerlukan sosok ya. Apalagi kita juga punya ayah ya, punya saudara laki-laki, adik laki-laki gitu ya. Nah ini untuk program yang sedang dipersiapkan di dalam waktu dekat mungkin ada dari BBC?
0: Ada, insya Allah mau bikin kunjungan ke panti atau sekolah-sekolah anak-anak disabilitas.
1: Oh ya, disabilitas. Rencananya di mana nih?
0: Masih nyari-nyari sih Bu, masih nanya-nanya ke pihak. Biasanya kan kalau itu nanya ke dinas sosial, jadi kami masih nanya-nanya ke pihak dinas sosial bagusnya kemana gitu. Karena kan kalau nanganin anak disabilitas itu butuh tenaga yang besar ya. Karena anak disabilitas itu energinya luar biasa sekali gitu. Jadi gak bisa
1: anak ABK.
0: Gitu.
1: Kemarin ada beberapa waktu yang lalu kita punya ada komunitas juga yang hadir ya, dari ada Miss Erin ya, mudah-mudahan Miss Erin lagi nonton nih ya, bisa mungkin nanti bisa berkomunikasi begitu beliau juga.

0: juga apa orang yang sangat aktif ya dari komunitas mereka yang mendatangi panti-panti tadi ya, dan juga ABK, anak berkebutuhan khusus ya. Oke, mudah-mudahan nanti rencananya berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Kalau itu jangka panjangnya ada nggak? Pasti ada lah ya.
1: Iya.
0: Apa nih?
1: Masih kami pikirkan sih, Bu.
0: Masih dipikirkan dulu. Ini yang perlu, kayaknya yang nggak perlu dipikirin lagi, langsung aja mungkin kita akan, nggak berasa nih waktu kita udah sampai di ujung-ujung ya. Apa nih pesan dari masing-masing narasumber saya yang luar biasa untuk malam hari ini, untuk masyarakat Banua, khususnya generasi muda, agar tidak ragu menjadi bagian dari gerakan kebaikannya. Silakan, bisa diawali dari
1: mungkin Sawa. Kita harus keluar dari zona nyaman kita yang pasti, ikut kegiatan sosial, dan untuk para perempuan jangan insecure, jangan merasa dirinya ada yang salah sama keadaan yang sedang dia jalani, dan mungkin kita harus bisa bersuara gitu, Ibu, untuk membuat perubahan yang ada di Kalimantan Selatan, karena seperti kita tahu perempuan-perempuan kita banyak sekali nih yang bisa membawa perubahan gitu. Mungkin masih belum ada akses untuk menyuarakannya mungkin. Jadi mungkin di BBC ini kalian bisa ikut dan bisa, kami bisa bantu menyuarakannya juga gitu, Ibu.
0: Oke. Kalau Oda?
2: Sebenarnya hampir sama aja sama Salwa, tapi mungkin bagi teman-teman perempuan Kalimantan atau muda-mudi Banua ya, Kalimantan Selatan, dengan adanya Bungas Barakat ini, semoga kalian termotivasilah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat, positif. Dan kalau mau gabung bisa langsung ke IG kami.
0: Oke, okay. Bisa disebutin IG-nya?
2: Bungasbarakat.community.
0: Oke, okay. Ayo silakan.
3: Kalau dari saya sebenarnya sama kayak kalau ada sama Kak Salwa gitu. Untuk kalian para perempuan jangan lupa saling menguatkan, saling dukung gitu, saling tumbuh bersama, karena ketika perempuan saling menguatkan maka akan lahir semangat atau energi-energi positif untuk keluarga, lingkungan, atau masyarakat sekitar gitu.
0: Woman support woman.
3: Iya, betul. Ya.
0: Oke, jangan julid gitu. Apalagi yang benar-benar menjudge ya, ibaratnya melabeli, memberikan stigma yang buruk begitu ya, kepada apalagi korban-korban ya, yang mereka tentunya tidak menginginkan itu ya. Oke, itu yang harus, jangan sampai ada lagi ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Salwati Azahra selaku Ketua Bungas Barakat Community, Raudatul Jannah dari Divisi Acara, dan juga Soraya Dawila Maulaya dari Divisi PDD yang telah berbagi cerita pengalaman ya, serta semangat untuk terus mendebarkan kebaikan bagi masyarakat Banua. Dan semoga perbincangan kita malam hari ini bisa menginspirasi kita semua bahwa berbagi tidak harus menunggu memiliki banyak ya, menunggu kaya dulu enggak ya. Karena kepedulian dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana, dan mari kita sama-sama nih ya, untuk pribadi yang lebih peduli, saling bantu dan berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih baik ya. Terima kasih banyak meluangkan waktunya sudah hadir di sini.
1: Iya, terima kasih banyak juga.
0: Nanti kita bisa jumpa lagi ya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih mendengar dan juga pemirsa, sampai di sini Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, sampai jumpa.
4: Kalimantan Selatan, kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim gelar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: R15 Cup Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety ready dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Senang banget rasanya nemenin malam Jumat pendengar semuanya. Semoga semuanya juga udah mengisi dengan hal-hal yang baik ya. Banyak-banyak ibadah ya, aduh. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan thank you banget udah pada stay tune di sini di 97,6 FM, dan nanti kita akan live TikTok juga ya. Oke, yang mau gabung silahkan, ada lagu-lagu yang boleh di request. Pesawat Tempurku dari Iwan Fals, ada Smooth Criminal. Aduh, dari Michael Jackson ya. Oke, ada Pasangan Jiwa dari Katon Bagaskara, Siapa di Hatimu dari Eka Matra, ada I Will Survive dari Gloria Gaynor. Lagu yang jadul banget di tahun 1978. Apakah ada yang terlahir di tahun itu? Oke. Okay. Ada Perhatikan dari Rani. Maksudnya Perhatikan Rani gitu ya, dari Silaun Seven ya. Karena Cinta dari Joy Tobing. Karena Cinta ini masih baru sih sebenarnya. Aduh, siapa benar siapa salah, dari Iwan Salman, dalam Kerinduan. The Mercy, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ngapain di Ethiopia, Ria Resti Fauji ya. Oke, silakan mau gabung. Sama angkat dulu nih, udah dari tadi ada Eja. Halo Eja, apa kabar, Ja?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya baik ya?
1: Baik.
0: Kenapa sih kok putus-putus, Ja?
1: Bagi sinyalnya kalau...
0: Oh, sinyalnya Eja di sana ya. Oke. Okay. Eja mau request lagu apa nih, Ja? I Will Survive. Baiklah. Oke, okay, saya siapin untuk Eja ya. Ayo,
1: Eja. Eja selalu rezekinya bulan barokah.
0: Amin, amin. Hati-hati
1: buiknya. Terima kasih lah.
0: Sama-sama, Ja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja di Istanbul. Oke, okay, silakan di belakangnya Eja. Halo, malam. Putus coba lagi silakan, 0811511410 dan 0511325 1562. Oke, adakah yang ingin gabung? Ada katanya, tapi belum bisa nyambung gitu ya. Mau lewat WhatsApp juga boleh, nanti diangkat ke dibacain maksudnya. Oke, halo selamat malam. Halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Hai Putri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri di Karang Intan.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Put. Putri lagi ngapain nih?
2: Lagi santai nih, habis makan.
0: Ih, makan apa sih? Enak banget.
2: Makan nasi.
0: Makan nasi. Ikannya apa?
2: Ikan papuyo.
0: Aduh, enak banget sih makan papuyo. Ya digoreng ya. Paling enak digoreng sih ya.
2: Jangan waluh tuh.
0: Aduh Putri, kamu kok kayak gitu sih? Kok gak nganterin aku? Oke Putri. Putri mau request lagu apa nih, Put?
2: Itu yang apa tadi tuh, yang Rani kata tadi tuh?
0: Rani Mukherjee? Bukan, Perhatikan Rani dari Silaun Seven ya.
2: Gitu aja kan.
0: Nanti kut-kut sotahe lagi ya. Makasih ya Put.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja I Will Survive dari Gloria Gaynor untuk Eja yang ada di Istanbul, satu untuk Putri di Karang Intan yang ada Perhatikan Rani dari Silaun Seven di Melody Memory.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke, ada Silon 7 dengan Perhatikan Rani. Oke, Rani ini disuruh perhatiin ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Oke, saya mau ini mau Lovely Kala atau Papauji aja? Saya Papauji aja ya dari Amuntai ya. Oke, lewat TikTok. Saya udah siapin lagunya dari Ria Resti Pauji. Oke, halo, selamat malam. Saya mau angkat dulu yang dari telepon WhatsApp. Halo Herman, apa kabar Her?
1: Sehat Kak Ica.
0: Alhamdulillah Herman, sehat-sehat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, mau request lagu apa Her? Mau lagunya Michael Jackson, Ria Resti Pauji, atau yang lain? Yang mana?
1: Ya, yang pertama Pak, apa Kak Ica?
0: Yang pertama Michael Jackson, Smooth Criminal. Oke, baiklah. Saya udah siapin lagunya ya.
1: Masih perlu apa yang kayaknya?
0: Kayaknya gimana? Sekarang masih atau udah agak mendingan?
1: Ya, ada masih ada atau
0: masih ada.
1: Masih belum berubah ya,
0: Pak. masih belum ya. Aduh, masih berusaha lagi nih minum obatnya banyak-banyak ya. Oke.
1: Tapi anu bagus suara pian kayaknya.
0: Bagusnya gimana? Sembreng gini? Oke.
1: Bertambah anu tuh lah apa? Bertambah
0: gak jelas. Pertama gak jelas sih. Oke deh. Makasih ya, Ria, udah gabung ya. Kenapa? Masih kabut asap atau bagaimana? Kan kemarin kabut asap katanya ya.
1: Ada kabut asap tapi itu kan tapi banyak aja.
0: Oh, udah kelar ya berarti ya.
1: Ya, masih terang aja tuh nah.
0: Oke. Terima kasih Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja ya Michael Jackson Smooth Criminal untuk Mbak Asil yang ada di Teluk Dalam Banjarmasin, udah request lewat TikTok, dan juga untuk Herman di BJB, terus juga untuk Pak Fauji sekalian dari Amuntai ya, yang udah request Ria Resti Fauji di Cintaku Sampai ke Ethiopia. Oke, di Melody Memory malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Oke, dari Resti Pauja dengan cinta sampai ke Ethiopia, jauh banget sih. Sampai ke Ethiopia, ya mudah-mudahan di sana nggak ada yang warganya nggak ada yang kelaparan lagi kalau zaman dulu ya, karena alamnya sangat tandus ya, sampai ada apa sih? Ada kamu. Ada yang mau nelfon, silakan yang mau gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat pagi. Selamat malam.
0: Bang Ali, apa kabar nih Bang Ali?
1: Kedinginan nah.
0: Aduh, dingin ya sekarang ya Bang Ali ya.
1: Dingin ya, deras benar.
0: Oh, lagi deras-derasnya angin ya.
1: Iya, deras benar angin antung bara.
0: Bang Ali di alun-alun nih. Bang Ali di alun-alun mau request gua apa nih?
1: Lagu apa? Nomor
0: 5 yang mana? Nomor 5 karena cinta ya. Kayaknya karena cinta deh.
1: Iya.
0: Oke. Diantri dulu ya lagunya ya. Siap terima.
1: Alamnya Amerika nah. Amerika di Jember. Lawan Mbak Wesin. Sisanya Sabarataan. Sudah ada jalan.
0: Oke, makasih Bang Ali
1: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali ya, dari Aluh-Aluh ya. Nanti ada Nanang-Nanang gitu ya. Oke, silakan mau gabung. Oke, kita langsung aja dengerin karena sudah ada lagu juga yang udah di request tadi lewat telepon dan juga lewat TikTok ya. Ada Mbak Arin Putri di Stoya S yang request Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku. Bang Ali nanti sebentar ya, kita masih di Melody Memory.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Aduh, lagu ini relate banget sama era sekarang ini ya. Penguasa-penguasa yang suka kasih-kasih uang. Taruh uangnya dicuci dulu biar gak kotor. Oke deh pendengar, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Oke, masih ada Karena Cita dari Joy Tobing, Pasangan Jiwa dari Katon Bagaskara, Siapa di Hatimu dari Eka Matra, dan Dalam Kerinduan dari The Mercies.

0: Ih, ngapain di Surabaya, Bu Bambang?
1: Ziarah
0: ya.
1: Iya.
0: Aduh, pasti kangen juga kan sama masakan Jawa Timuran ya.
1: Iya.
0: Kulineran terus nih Bu Bambang kayaknya nih.
1: Iya. Sama anggota yayasan Mbak Ica.
0: Oh iya, jadi ada ziarahan ya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Bambang mau request lagu apa nih, Bu? Lagi di Surabaya.
1: Mbak Ica.
0: Yang mana?
1: Ikut aja.
0: Ikut aja, baiklah. Sampai berapa hari Bu Bambang di Surabaya?
1: Besok pulang.
0: Besok udah pulang ya. Hati-hati di jalan ya, Bu.
1: Iya, terima kasih soalnya.
0: Tujuh hari
1: sama Mbak Ica.
0: Sama-sama, Bu Bambang. Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bambang, udah nyemangatin saya malam hari ini. Selamat bertugas. Oke, semoga tugasnya selamat ya. Oke. Silakan penelpon terakhir saya malam hari ini. Yang mau gabung silakan 08-115-111-410 dan 0511-3251-562. Oke, ini ada Abah Ica nih. Saya mau angkat Abah Ica ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih Abah Ica?
2: Alhamdulillah, sehat aja Abah Ica.
0: Oke, Abah Ica di saya Anda kan?
2: Iya, saya Anda.
0: Mau request lagu apa nih Abah Ica?
2: Pilihannya apa?
0: Ada Joy Tobing, Katon Bagaskara, Eka Matra, The Mercies, mau yang mana?
2: Oh, The Mercies aja Abah Ica.
0: The Mercies aja berarti dalam kerinduan ya. Oke. Tadi ada request Joy Tobing kan. Oke oke.
2: Salamnya buat semua aja.
0: Siap.
2: Semangat selalu, sehat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah gabung. Mohon maaf apabila ada telepon yang enggak keangkat malam hari ini karena waktu kita juga udah habis ya. Terima kasih juga untuk ada Bang Husain nih juga mau gabung di sini. Terus juga sebentar. Mbak Rika nih, saya mau angkat aja deh. Terakhir kasihan nih Mbak Rika. Mungkin waktunya enggak lama. Halo, Mbak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rika? Mohon maaf. Kadangnya sebenarnya penutupnya Mbak Ica, tapi karena enggak tega sama Mbak Rika.
3: Iya, salamnya dibungkus aja udah masuk semua tadi.
0: Oke.
3: Sehat selalu aja.
0: Siap-siap.
3: Sehat.
0: Amin.
3: Sekeluarga, makasih waktunya.
0: Sama-sama Mbak Rika.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang Mbak Rika yang ada di Jember yang nutup ajang ini. Oke, untuk Mama Alpi nih juga lewat WhatsApp ya. Selamat malam Mama Alpi, lagu siapa benar siapa. Oh, ini siapa benar siapa salah ya. Udah tadi lagunya diputerin ya. Selamat semua, salam sejahtera buat Mbak Ica. Terima kasih doanya, terbaik selalu. Amin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mama Alpi ya. Terus Bang Husain juga mohon maaf enggak keangkat teleponnya ya. Salam pamit aja dari frekuensi, tapi untuk di TikTok saya masih temenin penonton semuanya ya, penonton kayak gitu. Oke deh, karena cinta, setelah itu lanjut nanti dalam kerinduan. Bye-bye dulu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Banjarmasin malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara, sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Patmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar,

La haula wala quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Milik Bangsa, kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp

Batu Banjarmasin. 10 menit pukul lepas dari pukul 5 waktu di Indonesia Tengah sekarang sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin pagi di 29 menit pas pukul 5 waktu Indonesia. Kami informasikan pendengar untuk kajian Ba'da Subuh hari ini insyaallah nanti akan diisi bersama Ustadz Dr. Saifuddin M.Ag. dan insyaallah bersama beliau kita akan membahas topik memahami hadis larangan menelantarkan lahan dan juga relevansinya dengan ketahanan pangan saat ini. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Keberitakan pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan penggantian jamaah haji khusus yang membatalkan atau menunda keberangkatan kini dilakukan berdasarkan nomor urut antrian. Ketentuan tersebut berlaku setelah pemerintah menghapus mekanisme lunas tunda ganti yang sebelumnya digunakan dalam penyelenggaraan haji khusus. Nah, Kepala Biro Humas Kemenhaj RI Muhammad Hasan Afandi menjelaskan dalam skema lama, apabila ada jamaah yang telah melunasi biaya haji khusus kemudian membatalkan atau menunda keberangkatannya, penyelenggara ibadah haji khusus dapat mengusulkan nama pengganti ya. Nah, di mana skema lunas tunda ganti dituliskan dalam aturan pelunasan. Jika ada jamaah yang sudah melunasi dan kemudian membatalkan atau menunda keberangkatannya, penggantian berasal dari PIHK yang bersangkutan berdasarkan usulan PIHK. Nah, di mana menurut Hasan, mekanisme tersebut memiliki potensi penyalahgunaan karena mengganti kerap ditawarkan kepada calon jamaah yang baru mendaftar, nah, bukan kepada calon jamaah yang berada di urutan antrian berikutnya. Nah, di mana di sana ada potensi penyalahgunaan dan penggantinya itu ditawarkan kepada jamaah yang baru. Nah, karena itu Hasan menyampaikan mulai penyelenggaraan haji 2026-2027 Kemenhaj meniadakan mekanisme lunas tunda ganti dengan aturan baru, di mana apabila ada jamaah yang telah melunasi biaya haji kemudian membatalkan atau menunda keberangkatannya, maka kursi keberangkatan akan diberikan kepada calon jamaah sesuai nomor urut porsinya. Dan mana tahun ini skema itu ditiadakan, jika ada yang sudah melunasi biaya haji lalu membatalkan atau menunda keberangkatannya, penggantinya itu adalah nomor urut berikutnya. Artinya calon jamaah pengganti tidak harus berasal dari PIHK yang sama dengan jamaah yang membatalkan keberangkatannya, di mana sistem akan mengacu pada antrean nasional sesuai nomor porsi sehingga dinilai lebih adil dan transparan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia,

0: mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari dari pujian, tapi dari ketaatan. Menutup aurat bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Kuliah Subuh Pro 1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Persatu Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan di kesempatan pagi hari ini, diberikan umur yang panjang untuk mengikuti kajian pada subuh, kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para umat ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, isu ketahanan pangan saat ini menjadi perhatian global, bahkan sampai ke daerah juga pendengar ya. Dimana mulai dari pertumbuhan produk, alih fungsi lahan pertanian hingga perubahan iklim ya. Saat ini kerap menjadi tantangan serius bagi ketersediaan pangan kita. Namun tahukah Anda pendengar bahwa sejak 14 abad yang lalu ya, ini sudah Islam sudah memberikan panduan yang cukup konkret agar kita tidak menelantarkan tanah atau lahan produktif. Nah, di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan membahas hal tersebut dan sudah hadir di studio kita bersama Ustadz Dr. Saifuddin MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat, kabar baik
1: Ustadz. Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pendengar, bersama Ustadz Saifuddin kita akan membahas terkait tentang memahami hadis larangan menelantarkan lahan dan bagaimana relevansinya dengan ketahanan pangan saat ini. Bagi Anda nantinya yang ingin bergabung, ingin berdiskusi atau bertanya bersama Ustadz Saifuddin, silakan dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811-511-1410 ya, dan juga melalui channel YouTube kita pendengar, karena siaran ini juga kita live-kan melalui akun YouTube kita, melalui di RRI Banjarmasin live streaming ya. Silakan Anda tuliskan komentar Anda juga di sana, insyaallah kami bacakan, atau pesan singkat WhatsApp juga boleh di nomor yang sama di 0811-511-1410. Sekali lagi topik kita hari ini adalah memahami hadis larangan menelantarkan lahan dan relevansinya dengan ketahanan pangan. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ungkapan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita pagi hari ini dapat mengikuti acara kuliah subuh yang terselenggara atas kerjasama RRI Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Selanjutnya, solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita juga yang mengikuti acara kuliah subuh pagi hari ini juga mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang memahami hadis Nabi dikaitkan dengan masalah ketahanan pangan. Ini lagi isu yang menarik untuk saat sekarang ini ya. Ketika hampir semua elemen masyarakat itu terlibat dalam program pemerintah untuk mensukseskan ketahanan pangan ya, melalui swasembada beras dan yang lain-lain ya. Ya, bukan hanya para petani yang terlibat dalam hal ini, tapi sampai bapak-bapak polisi juga ikut terlibat di dalamnya ya. Ini untuk agar kita benar-benar apa? Mencapai kemandirian di bidang pangan dan juga mencapai ketahanan pangan kita. Ya. Saya ingin menghubungkan masalah ini dengan hadis Nabi terkait dengan ketahanan pangan ini. Ada hal kadang-kadang yang agak terlewatkan bagi kita ya, ketika berusaha untuk mengejar swasembada dan juga ketahanan pangan di negara kita ini, yaitu apa? Pemanfaatan lahan tidur ya. Ya, pemanfaatan lahan tidur. Jadi lahan produktif tapi tidak terkelola dengan baik gitu. Nah, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kana lahu ardun fal yazra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba fal yumsik ardahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang memiliki sebidang tanah ya, maka hendaknya ia menanaminya atau mengolahnya. Kalau tidak mau mengolahnya apa? Au liam naha, ya. Atau dia menyerahkan atau meminjamkannya akhahu kepada saudaranya, misalnya saudara sesama muslim. Fa in aba fal yumsik ardahu. Maka jika ia tidak berkenan, maka hendaklah ia menahan tanahnya itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ada juga riwayat-riwayat dari imam yang lain ya. Dalam hadis ini terkandung pesan bahwa lahan atau tanah yang produktif itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa diurus ya, tanpa dikelola. Jadi lahan-lahan yang produktif itu harus ditanamin. Jadi orang-orang yang punya lahan, lahannya ditanamin. Kalau lahannya luas, tidak mampu menanamin sendiri, itu bisa diserahkan kepada orang lain ya, untuk ditanamin. Mau dihibahkan secara permanen atau hak pinjam ya, dipinjamkan tanpa membayar ya, ditanamin kepada saudaranya, itu punai nilai sedekah ya. Jadi ada pahala yang didapat. Jadi memang pertama-tama itu dianjurkan untuk menanamin sendiri, baik dengan tenaganya sendiri ataupun menyewa orang lain. Kalau orang kaya ini kadang-kadang mempekerjakan orang lain ya. Jadi diri sendiri turun ke sawah juga, orang lain juga ikut ke sawah dengan mendapatkan upah, atau dalam bentuk upah uang ataupun dalam bentuk upah hasil pertanian ya, bersama-sama. Dan orang kaya itu menjadi rahmat bagi sekitarnya, karena apa? Memberikan pekerjaan. Jadi orang yang tanahnya luas, tetangga-tetangganya yang kurang mampu ikut bekerja di situ, mendapatkan penghasilan di situ, akhirnya bisa hidup ya, bisa makan, bisa makan mencukupin keluarganya. Ini kalau di daerah yang daerah pertanian kan seperti itu dulu kan begitu ya. Jadi orang yang tidak punya tanah pun juga bisa makan kenyang karena ikut bekerja di tempat orang yang kaya, itu diupah ya. Nah kalau tidak mampu menangani hal itu, bisa saja tanah itu diserahkan kepada orang lain, saudaranya sesama muslim, untuk dikelola ya, untuk dikelola, diolah sehingga juga menjadi tanah yang produktif, tidak nganggur ya, tidak menjadi lahan tidur. Nah selain diserahkan begitu saja, ada juga mungkin lewat apa caranya bisa bagi hasil, muzaroah ya, lewat bagi hasil. Jadi yang punya tanah menyiapkan bibitnya dan segala macamnya, kemudian orang lain memeliharanya, dan yang mengolahnya, memeliharanya sampai panen, nanti dibagi hasil. Ada juga lewat sistem sewa ya. Hanya sewa ini masih terjadi silang pendapat, boleh nggak menyewakan lahan pertanian gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Misalnya ini ada sebuah studi yang membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan kalau tidak salah satunya Ibnu Hazm ya. Kalau Imam Syafi'i itu membolehkan sewa lahan untuk ditanamin. Sementara kalau Ibnu Hazm tidak membolehkan. Karena sewa lahan itu dengan membayar ongkos-ongkos tertentu itu nanti bisa merugikan salah satu pihak. Ya, itu menurut Ibnu Hazm, itu pada tataran fikih sama perbedaan ini. Nah, dalam hadis Nabi sendiri sebenarnya selain hadis tadi ada riwayat yang lain, ada tambahan hadis itu, wala yu'a jirha iyahu, dan hendaklah ia itu tidak apa, tidak menyewakannya tanah itu. Itu ada tambahan, itu dalam hadis juga, dalam hadis Nabi itu dilarang menyewakan itu ya. Tetapi dilarangnya kayak apa di sini? Ada yang mencoba untuk melihat hadis ini dalam kaitannya dengan konteks sosial pada waktu itu. Pada awal Islam itu tanah terbatas masih. Di Madinah itu banyak sahabat yang tidak punya tanah, terutama kaum muhajirin. Makanya tanah itu dipinjamkan sajalah ke kawannya atau dikasihkan kepada saudara sesama muslim itu, sehingga tercapai apa, ketahanan pangan. Ya di Madinah sana ya terjadi ketahanan pangan. Jadi tidak perlu menyewa. Bagaimana hijrah dari Makkah ke Madinah saja hanya modal badan ya, sementara harus menyewa tentu tidak akan mampu, akan semakin sulit lagi. Makanya dipinjamkan dengan cuma-cuma. Jadi silahkan saja digarap oleh orang lain. Itu pada waktu awal Islam. Tapi ketika dunia Islam semakin berkembang, semakin luas, ya tanah semakin banyak ya dari hasil penaklukan-penaklukan itu, sewa menyewa itu kemudian diperbolehkan. Jadi ini sebenarnya harus dilihat secara kontekstual. Jadi ada yang memahami itu berdasarkan teks ya, nas itu dari hadis itu, ya nggak boleh itu karena dalam hadis Nabi jelas melarang untuk menyewakan tanah. Tetapi ada juga yang melihat situasi dan kondisi itu. Jadi kalau dalam pembahasan fikih sebenarnya sewa menyewa itu hal yang diperbolehkan. Tapi urusan sewa menyewa tanah itu apakah boleh atau tidak, ternyata terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tekstualis, ada juga melihat konteksnya sesuai dengan kondisi dan sosial masyarakat pada waktu itu. Nah, tapi pembicaraan kita bukan membahas apa hal-hal yang mendetail dari perspektif fikihnya ya, tentang muzaroahnya, tentang ijaroh, dan bukan itunya, itu mekanismenya ya, untuk memanfaatkan tanah itu bisa ditanamin sendiri, bisa diberikan atau dipinjamkan kepada orang lain, bisa disewakan dan yang lain-lain, itu mekanismenya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menghubungkan pesan hadis ini dengan ketahanan pangan ya, bagaimana kita mencapai bukan hanya kemandirian dalam hal penyediaan kebutuhan bagi masyarakat, beras, jagung, kedelai dan yang lain-lain, tetapi bagaimana juga apa kemudahan akses ya dan keberlanjutan ya bagi masyarakat kita gitu. Ada hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan kita, terutama di Kalimantan Selatan ya. Banyak lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Dulu waktu saya awal-awal di sini itu sekitar gambut kanan kiri itu banyak sekali sawah, masih tanaman padi yang kelihatannya sangat adullah gitu ya, sangat luas kelihatan. Sekarang ini nggak terlalu nampak lagi di daerah gambut, padahal gambut itu masuk sentra tanaman padi ya, terkenal padi gambut ya. Ya. Sekarang nggak terlalu nampak lagi. Mungkin daerah dalam-dalam pinggir-pinggirnya sudah penuh dengan bangunan, dengan ruko-ruko, komplek perumahan, sementara persawahannya ke dalam gitu ya. Dan juga kalau kita berjalan lebih jauh lagi ke arah misalnya ke Batu Licin dan seterusnya sana, yaitu kanan kirinya itu hamparan tanah ya, hamparan lahan yang sangat luas, berhektar-hektar itu

tanam yang lain-lain, komoditas yang lain ya, sebagai bagian juga program food food estate ya. Di Kalimantan juga ada ya, kita menanam padi ya. Kita menanam padi di daerah mana kemarin, Jejangkit atau mana, itu bagian dari untuk meningkatkan produktivitas agar tanah itu menjadi semakin produktif. Ya oke. Untuk pemberdayaan petani saya kira bagus ya. Jadi pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Tetapi sebenarnya ada yang bisa lebih dimaksimalkan lagi, kita tanah-tanah yang kosong itu agar bisa ditanamin ya, sesuai dengan pesan hadis Nabi itu. Jadi tanah-tanah produktif yang tidak dimanfaatkan dengan sebagainya mestinya juga ditanamin. Problemnya kita ini di sini kan tanah-tanah kosong yang kanan kiri jalan itu yang sangat luas itu mungkin sudah dimiliki oleh pemodal besar, pengusaha. Enggak perlu pengusaha, mungkin misalnya nanam singkong, nanam jagung, nanam padi, untuk apa, sudah kaya duluan. Hartanya miliaran bahkan triliunan gitu. Sehingga tanah yang dikuasai itu dibiarkan begitu aja sebagai investasi, nanti punya nilai tambah kalau di pinggir jalan itu pasti harganya terus naik dan bahkan mungkin puluhan kali lipat harganya. Tetapi ada hal yang terlewatkan di situ, tanah yang awalnya produktif kemudian tidak produktif lagi, tidak menghasilkan apa-apa karena dibiarin tidur begitu saja. Padahal tanahnya itu awalnya milik petani, dibeli ya, itu bisa ditanamin sebenarnya. Termasuk ini terjadi juga di beberapa kawasan Palnam dulu, sangat luas itu ya, daerah pinggiran ya, saya tinggal di situ. Itu tanahnya luas, dulu itu tanaman padi sangat luas, sekarang bangun perumahan-perumahan yang kosong dibiarin karena mungkin sudah milik pengusaha, milik developer. Jadi tanah yang kosong itu dia tumbuh semak-semak. Tidak tumbuh padi lagi, tapi tumbuh rumput ataupun tumbuh ilalang yang sangat tinggi gitu ya. Padahal dulu itu penghidupan orang-orang sekitar Palenam, daerah Simpang Limau dan yang lain-lain itu di situ. Jadi saya waktu awal-awal tinggal di situ itu padi itu kanan kiri ditanamin padi masih. Sekarang perumahan hampir habis, nggak ada lagi, yang kosong pun juga tidak ditanamin. Bahkan yang jalan Pramukanya dulu kanan kiri itu tanaman padi banyak. Kalau kita ke arah Mandua sekarang ini hampir sudah nggak kelihatan lagi itu ya. Jalan Pramuka itu dulu tanaman padi, kanan kiri itu saya masih melihat itu masih sepi. Sekarang ini sudah bangunan-bangunan yang sangat megah ya, perumahan-perumahan mewah ada di situ. Nah sekarang gini, yang masih tersisa ini mestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ditanami, jangan dibiarin kosong. Jadi perlu ada kerjasama, mungkin pengusaha yang kaya ini juga pedulilah seperti bapak-bapak polisi gitu ya. Tanah yang kosong itu coba ditanamin kerjasama dengan para petani yang kehilangan tanahnya sudah gitu. Ditanamin padi atau yang lain mungkin ya. Kalau yang tanahnya basah mungkin tidak cocok untuk jagung, kedelai ya. Tapi untuk padi mungkin bisa, daerah gambut itu. Tapi tanahnya yang agak keras seperti daerah tanah laut itu hampir semua tanaman bisa. Mau padi, mau jagung, mau kedelai, sampai ke buah naga dan segala macamnya bisa semua kalau di tanah laut itu subur ya. Subur. Jadi artinya bisa ditanamin macam-macam, tanahnya keras. Itu jadi perlu kerjasama coba. Jadi para pengusaha pun juga ikut mensukseskan agar kita ini benar-benar terjadi ketahanan pangan. Jangan hanya mikir diri sendiri. Tanah yang luas itu pasti memang harganya naik jelas itu untung. Tetapi tidak memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitarnya gitu. Coba kalau kita lihat bandingkan misalnya, kalau kita jalan dari Surabaya ke Jogja, padahal Jawa itu daerahnya sudah sangat padat, penduduknya 60%-an itu ada di Jawa, tanahnya sempit, penduduknya banyak daerah Jawa, Jawa Bali itu kan padat. Kalau kita naik bis misalnya, baik lewat jalan tol maupun yang lewat jalan yang bukan tol, yang lewat jalan yang biasa dulu sebelum ada tol, itu kanan kiri jalan itu kalau kita sudah memasukin daerah setelah Surabaya itu, Surabaya kemudian ke ngelewatin Sidoarjo, itu kanan kiri masih pabrik-pabrik. Tetapi begitu kita sudah ke Mojokerto, kemudian Jombang, Nganjuk, itu kanan kiri itu memang tanaman-tanaman yang produktif. Tanaman padi, ada jagung, ada singkong ya, ada kedelai, bahkan ada bawang merah itu ditanam di sana. Itu milik tanah-tanah milik-milik petani itu. Kehidupan mereka ada di situ. Padahal pinggir jalan dan sangat strategis. Jadi ada tanah-tanah pertanian yang memang masih
ditanamin, dikelola oleh para petani, dan itu menjadi milik-milik para petani, bukan dikuasai oleh pemodal besar, oleh pengusaha, enggak itu. Jadi masih menjadi lahan yang produktif.

0: produktif menghasilkan produksi pertanian. Sampai mendekati Jogja ya, itu apalagi daerah misalnya setelah Madiun itu Ngawi, kanan kiri itu hamparan tanah luas tanaman padi ataupun juga tanaman-tanaman pertanian yang lain. Kalau kita jarang kita menemukan yang seperti itu, paling di tanah laut yang ada gitu ya. Kita lihat wah jagungnya bagus-bagus, bahkan lebih bagus daripada yang ada di daerah Jombang, Nganjuk itu saya lihat jauh lebih bagus, ini tinggi-tinggi sini jagungnya juga besar-besar ya. Luar biasa itu. Sekitar tanah laut aja, sementara lahan-lahan yang lain kita jarang dimanfaatkan. Daerah tanah laut yang sebelah sini aja bati-bati juga enggak terlalu banyak yang termanfaatkan, dibiarin kosong, mungkin itu milik orang kaya. Tidak perlu lagi dia bertani ya, karena sudah punya usaha yang hasilnya aja sudah sangat banyak. Padahal itu kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, kita ada kerjasama, coba misalnya pemerintah, pengusaha, kemudian sama rakyat biasa yang saat sekarang ini mengalami kesulitan ekonomi ya, bekerja sama untuk mengelola tanah dengan sebaik-baiknya itu, oh insya Allah kita akan ya makmur lah. Oh kalau di Kalimantan Selatan itu saya sangat yakin, kalau itu dimanfaatkan sebaik-baiknya kita akan makmur. Kita akan makmur karena kita ini mendapatkan warisan tanah yang luas ya. Itu kalau dikelola dengan baik gak ada orang miskin di Kalimantan Selatan ini. Tapi kenyataannya banyak orang miskin masih di tempat kita ini. Banyak sekali orang miskin. Akses ke tanahnya terbatas ya. Jadi kurang lah untuk memenuhi gizi juga gak terpenuhi. Nah ini karena mungkin ada hal yang kurang dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena ini sekarang ini kan mungkin beda dengan yang dulu-dulu ya, tanah-tanah itu sudah lepas ke orang-orang kaya, pemodal besar, jadi sehingga mereka nggak perlu lagi untuk mengelola tanah itu, hasilnya terlalu kecil dibanding penghasilan-penghasilan yang lain ya, usaha di tambang dan juga usaha-usaha bisnis yang lain. Nah ini jadi kalau bisa kita berdasarkan spirit dari hadis Nabi tadi ya, dan juga program pemerintah untuk mencapai swasembada dan juga ketahanan pangan ya, kita manfaatkan, kita kelola dengan baik bumi yang ada di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Selatan itu, dengan menanaminya terutama tanah-tanah produktif. Dan rata-rata sebenarnya tanah kita ini produktif, yang mungkin yang lahan-lahan yang masih kadar kemasamannya tinggi itu dikelola dalam waktu beberapa tahun bisa berhasil. Tempat-tempat transmigran itu dulu awalnya hampir gak bisa ditanamin apa-apa, tetapi sekarang sudah bisa ditanamin daerah-daerah tertentu itu, karena ya itu mungkin airnya jadi kalau ditanamin itu gak bisa hidup tanaman, tapi lama-lama sebenarnya kalau pelan-pelan akhirnya juga bisa menghasilkan sesuatu. Kalau yang daerah tanah laut itu transmigran malah makmur bener, lebih kaya daripada yang di Jawa itu. Sudah haji, bahkan anak-anaknya pun juga punya tanah sampai berhektar-hektar dan sudah berangkat haji. Saya pernah ceramah di daerah Durian Bungkuk ya. Ya di daerah Batu Ampar ke dalam itu, di daerah itu Tajau Pecah atau Durian Bungkuk ya. Itu saya sampai nginap di sana, makmur. Jadi orang-orang yang dari Jawa transmigrasi sampai anak-anaknya itu juga menjadi pecahan dari transmigrasi itu, sukses, sudah banyak yang berhaji di sana. Berhaji, punya mobil, rumahnya bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari sebagian dari kita yang tinggal di kota itu. Ya. Itu karena memanfaatkan tanah itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin awalnya dulu enggak terkelola, setelah transmigran itu datang, kemudian tanah yang tidak terkelola dengan baik dan padahal tanah itu subur kemudian menjadi tanah yang produktif, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ya ini aja barangkali pengantar saja untuk pagi hari ini, dan saya kembalikan lagi kepada Mas Aditya dan baik, bisa kita dialog interaktif.
1: Okay, terima kasih Ustaz, ini luar biasa, beberapa kali telepon sudah berbunyi Ustaz. Cuman sebelum kita terima telepon Ustaz, nih dari pribadi saya ingin bertanya juga Ustaz, yeah, ini terkait tentang pemanfaatan lahan Ustaz, apakah termasuk juga rumah waris Ustaz yang tidak didiami? Nah ini kan bukan berbentuk lahan Ustaz ya, berbentuk rumah. Kemudian terkait tentang ini Ustaz, apa zaman sekarang yang lahan banyak tidur, malah banyak dijual untuk perumahan Ustaz. Ini apakah gara-gara mindset anak mudanya Ustaz yang sekarang lebih memilih bekerja non-pertanian Ustaz? Tapi sebelumnya kita break sejenak balik Ustaz ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang saat ini bersama kami di Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih di kajian Bada Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan kita masih membahas terkait tentang memahami hadis larangan menelantarkan lahan dan relevansinya dengan ketahanan pangan saat ini seperti apa ya. Baik, itu masih bersama Ustaz Saifuddin. Silakan Ustaz, kita lanjut perbincangan kita yang tadi Ustaz, yang terkait rumah kosong, warisan, dan anak-anak, mindset anak muda sekarang yang enggan bertani gitu, malah menjual lahan atau waris dari ibu bapaknya gitu Ustaz.
0: Iya, oke. Kita memang bisa melihat dari berbagai sisi ya. Memang kalau terkait dengan teks hadis ini terkait dengan tanah ya, pemanfaatan tanah. Tapi kalau sudah dalam bentuk aset kayak rumah kayak apa gitu ya. Kalau rumah kosong misalnya, apakah sebaiknya disewakan atau tidak ya. Itu memang ada beberapa sisi sebenarnya yang jadi pertimbangan pemilik rumah kan biasanya. Kalau disewakan tentu keuntungannya itu kan dapat uang gitu ya. Kalau dibiarkan nggak dapat uang, tapi rumah itu tidak rusak dan segala macamnya. Ya, karena kalau disewakan kadang-kadang ya macam-macam lah ya, dipasangin paku di sini ini cepat rusak. Tapi juga kalau rumah dibiarkan saja dalam waktu 1-2 tahun itu sudah malah jauh lebih rusak karena nggak ada penghuninya ya. Coba rumah-rumah yang nggak didiamin itu rata-rata kan hancur, plafonnya dan segala macamnya itu hancur, halamannya juga. Jadi kayaknya kelihatan rumah yang didiamin sama tidak itu. Jadi sebenarnya yang lihat plus minusnya, kalau dari nilai kemanfaatan itu kita bisa mengambil spirit dari hadis ini kan, dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Jadi rumah yang kosong itu kalau disewakan kan memberikan kemanfaatan, orang lain bisa nyewa, untungkan ada tempat tinggal, kemudian yang punya rumah juga dapat uang kan, dapat pemasukan. Itu kalau di segi kemanfaatannya, sebenarnya rumah yang tidak dihuni itu lebih bagus disewakan gitu. Itu kalau dari segi kemanfaatan, meskipun mungkin ada pertimbangan lainnya nggak mau nyewakan karena pengalaman setelah disewakan malah hancur rumah itu karena dikosin oleh orang banyak gitu ya. Bisa juga yang seperti itu. Tapi memang bagusnya mungkin disewakan ya, kalau daripada nganggur gitu. Itu kalau orang yang orientasinya ke pendapatan gitu, gitu. Ada yang memang beli rumah itu disewakan terus-menerus itu sebagai tadi untuk mendapatkan penghasilan. Itu ada tetangga saya itu dari awal ya, awalnya didiami sebentar, setelah itu kemudian disewakan terus-menerus dan hampir enggak pernah kosong. Karena di Palnam itu kan di situ banyak juga perusahaan-perusahaan yang situ ya, ada kantor-kantor di situ itu. Terisi terus gitu. Nah, ya bisa juga yang seperti itu. Jadi kalau dari segi nilai kemanfaatan lebih bagus disewakan ada yang menghuni, jadi dan juga nggak cepat rusak. Memang ada kerusakan misalnya tempat lain, tapi mungkin nggak separah ketika rumah itu dibiarin kosong sampai bertahun-tahun. Itu malah justru lebih parah lagi. Belum lagi kalau ada penghuni lain. Ya ini kan ada yang mungkin ada yang mendekatin dari aspek mistis-mistis itu dihuni makhluk lain, dan memang di sekitar kita ini kan ada makhluk lain juga, jin dan segala macam, suka juga di tempat-tempat yang kosong itu, yang tidak ada orangnya gitu. Ya itu ya yang pertama. Kemudian saat sekarang ini untuk generasi pewaris ya, generasi muda ini lebih cenderung untuk itu ya, kalau dapat warisan itu dijual segala macamnya, nggak mengulah, karena mungkin ada beberapa faktor. Pertama memang dia tidak mampu untuk bertani lagi ya, tidak mampu bertani karena seiring dengan proses dia menempuh pendidikan itu ternyata bidangnya bukan di pertanian lagi. Jadi kerjanya cocok di kantor. Ya saya ini sebenarnya anak petani, cucu petani gitu ya. Tapi jadi dosen, untuk bertani agak susah. Meskipun sebenarnya bekal-bekal sebagai petani itu saya dapatkan ketika saya kecil sampai remaja. Kecil itu sudah turun ke sawah saya. Bahkan malam-malam diajak bapak saya itu untuk mengairin air anak-anak yang baru SD. Itu diajak ke sawah dengan membawa senter gitu ya, penerangan gitu, itu ngairin air sampai berapa jam di situ. Jadi kalau seandainya dipaksa oleh keadaan harus bertani lagi, insya Allah keterampilan bertani itu sudah saya miliki waktu saya masih kecil sampai remaja. Setelah itu aliyah dan sudah berpisah dengan orang tua saya sampai menempuh pendidikan tinggi, kemudian diterima menjadi dosen di sini ini ya, sudah pertanian itu semakin jauh dari diri saya gitu. Mungkin karena kemampuan itu, jadi nggak mampu lagi sudah, karena memang nggak akrab dengan itu dan orang tuanya juga tidak mengajaknya untuk bertani sehingga nggak mampu. Ya kalau nggak mampu mengolah untuk apa? Ya lebih bagus dijual gitu ya. Dan itu terjadi bukan hanya di kota saja Mas Aditya ya. Di kampung-kampung ini petani-petani itu sudah semakin menyusut jumlahnya. Padahal apa, lahan pertaniannya masih ada ya, tetapi anak-anak muda yang mau bergelut di bidang pertanian itu menjadi semakin terbatas. Sangat, sekarang ini sangat terbatas. Itu terutama misalnya di kampung saya. Sangat terbatas. Orang tua-tua yang turun ke sawah itu sementara anak-anaknya ya main HP di rumah ya gitu. Tapi adik saya alhamdulillah mau aja mengelola warisan itu. Karena kakaknya ada di sini ya. Adik saya satu perempuan kan satu laki-laki. Yang laki-laki itu semangat. Bahkan tanamannya sampai berapa itu diposting ke Facebooknya, ke media sosial. Wah ini sampai di sini berkembang. Saya bisa memantau dari sini dengan melihat Facebook adik saya. Tetapi banyak yang anak-anak muda itu tidak mau bertani lagi. Milih nganggur daripada turun ke sawah. Turun ke sawah itu disayangkan. Itu sampai di daerah di tempat-tempat anu ya, masyarakat yang kultur pertanian ya. Kalau di kota mungkin ya sudah begitulah kan, tanahnya laku itu mending dijual gitu dengan harga yang mahal ya. Jadi di masyarakat desa pun ternyata sudah mulai ada pergeseran itu. Jadi yang mau jadi petani itu terbatas. Karena memang rata-rata meskipun di desa ya, pendidikannya lumayan kan, sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Kalau sudah kuliah itu kayaknya menjadi petani itu seperti kayak enggan gitu ya, enggak mau ya untuk menjadi petani itu. Meskipun orang tuanya petani, tanahnya juga masih ada di bidang pertanian gitu. Jadi menyusut juga jumlah. Bahkan gini, kalau untuk memanen tebu, nebang tebu misalnya ya, dulu di sekitar kampung saya itu yang menebang tebu itu selain masyarakat sekitar situ itu ada juga yang dari kabupaten lain. Saya kan di Madiun ya. Ngawi datang ke situ. Tapi sekarang orang-orang yang di sekitar kampung situ itu hampir enggak ada lagi yang mau menjadi penebang tebu. Orang yang tuanya sudah meninggal atau sudah enggak mampu lagi kerja karena sudah tua, anak-anaknya itu enggak ada juga regenerasi untuk tukang tebang tebu gitu ya. Akhirnya dari kabupaten lain, bukan hanya kampung lain, sampai dari kabupaten lain yang menebang tebu itu. Coba kurang krisis petani itu juga sudah terjadi di daerah-daerah pertanian gitu. Jadi untuk misalnya kasus menebang tebu tadi, kalau di sana kan tebu ada tanaman, kalau di sini mungkin hampir nggak ada karena pabrik tebunya nggak ada.
1: Oke, berarti istilahnya ya, terkait ketahanan pangan nih Ustaz, bukan hanya terkait pengolahan lahan ya, tapi yang tukang olahnya.
0: Ya, karena nggak menjanjikan juga jadi petani sekarang ini. Jadi kalau petani ya sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Kalau ingin kaya apa? Kerja ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, Taiwan, bahkan Amerika. Wow, itu kaya-kaya. Yang nggak punya tanah, ya nggak punya tanah, kemudian kerja ke luar negeri itu kaya, menyalip orang-orang yang paling kaya di kampung. itu terjadi itu.
1: Oke. Okay. Baik. Nih kita coba terima penelpon dulu, Seth. Inggih, dari Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum, Pak Muas.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
1: Baik, silakan Pak Muas, nggih.
3: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silahkan Pak Muas.
3: Mohon izin mengangkat sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun orang Muslim yang bercocok tanam, melainkan tetap tanamannya yang melainkan setiap tanamannya yang dimakan atau dicuri orang, atau dimakan binatang liar, atau dimakan burung, atau hilang, niscaya semuanya itu menjadi sedekah baginya. Nah, mohon izin Ustaz, ulun ada jopong sedikit kebun di belakang ini, sedikit 3 meter lawan berapa selebar rumah itu aja, tapi lengkap aja di situ tanamannya. Apa isuk nih, contoh aja gambaran aja Ustaz lah, mohon petunjuk. Buah sebuah pohon isuk tuh anak diputik, sedang sudah nih tuhannya, hei malamnya kan ada lagi Ustaz, mungkin kelelawar atau apa. Tapi ini kayak apa nih untuk melindunginya, ini boleh aja kah kita menerapkan sesuatu usaha gitu supaya jangan terlalu hilang lah hasil tanaman kita, kan kita sudah lama ngelolanya itu. Nah Ustaz, yang kedua, ulun ada bis di rumah, anak sudah punya anak pang di depannya, nah cuma kada disewakan gitu, nah karena diperlukan untuk mandak 3 buah kendaraan, jadi dan tempat apa begawi saya sedikit betukangan Ustaz, lu ini keturunan tukang ini, jadi mohon petunjuk Ustaz ini, apakah diperkenankan aja semacam kami ini. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Muas. Satu penelpon lagi kami terima. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu Haji Salasiah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan Ibu aja.
4: Nggih, ulun mengenai lahan kalau perumahan di zaman sekarang ini sawah ulun tuh banyak kalau besi, jadi ulun yang menggawe ulun ingin makan sudah, karena benihnya kada anu kada dapat hasil Ustaz ini. Bahwa rumah pian mah benih kada maurai kayaknya, telah dipupuk malah bertambah randah. Jadi rumahnya berapa tahun, 3 tahun ini sudah rumah yang kada dapat hasil. Tapi jauh kada kalem aja jam jauh tanah pian kada dapat hasil, ya dah ngirai dah. Kau ngai pun menolong tuh, anak dijual kada di pinggir jalan, kalau di tangan perumahan. Jadi jauh ulun tadi yang main sayang, padahal ulun dahulu kan istilahnya tuh naik haji oleh di situ, ulun beulah rumah oleh di situ, hasilnya kan aja dulu baik benihnya. Sekarang ini ya Allah, bosatnya oleh disambet dah, tahu rumah ulun banyak merah. Berapa hektar kayak itu, nah dia makan kan bawa jurang. Bagaimana Pak Ustaz ngatasi zaman sekarang ini, tadinya adalah keterangan Pak Ustaz nih. Ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajah. Silahkan dua penelpon dulu Ustaz, silahkan Ustaz.
0: Nggih, terima kasih Pak Muas sama Ibu Hajah Salasiah ya. Ini terkait dengan pemanfaatan lahan dan juga terkait dengan semangat untuk menanam ya. Tadi kalau hadis yang dikutip Pak Muas itu terkait barang siapa yang ibaratnya bercocok tanam, kemudian dari hasilnya itu apakah buah atau apa itu dimakan burung atau dicuri orang, itu bernilai sedekah gitu. Artinya ketika kita menanam itu tidak ada ruginya ya gitu. Tidak ada ruginya gitu Pak Muas ya. Jadi ketika menanam itu seandainya kita pun tidak memetik hasilnya, keburu dipanen oleh orang lain. Ya kalau pisang satu tandan misalnya sorenya masih ada kemudian malam hilang, itu kan gak mungkin kelelawar kan. Kalau kelelawar itu paling satu saja gak habis, tapi kalau sampai habis satu tandan itu ya kemungkinan bukan kelelawar, tetangganya kelelawar mungkin. Itu terjadi banyak gitu di sawah terutama. Jadi budi saya itu punya tanaman ini apa pisang ini contoh, ini sekaligus contoh yang lainnya, punya tanaman pisang itu mau untuk keselamatan pas orang meninggal atau apa gitu ya, sudah tua ditunggu, karena memang ini digunakan itu harus bisa sampai benar-benar tua dan matang gitu ya. Ternyata pas mau dipetik itu keduluan orang. Orang lain panen. Itu dicuri orang. Meskipun yang menanam tidak dapat apa-apa, yakinlah bahwa kita akan mendapatkan pahala dari situ. Jadi dicuri orang pun kita dapat pahala. Apalagi dimakan kelelawar misalnya. Kalau kelelawar kan nggak bisa nanam sendiri, ya minta ke kita. Itu kita akan mendapatkan pahala. Di kelelawar, burung dan segala macamnya, makan pepaya, makan pisang yang kita tanam, itu kita benar-benar, jadi nggak ada ruginya. Itu anjuran untuk menanam pohon ya. Jadi dianjurkan kita, begitu mulianya kita menanam pohon itu. Jadi bukan hanya sholat, puasa, haji misalnya, tapi menanam pun ternyata dapat mendatangkan pahala bagi orangnya, bagi pelakunya ya. Orang yang menanam itu mendapatkan pahala. Meskipun itu tadi, ternyata biasanya kalau menanam itu kan harapannya kita mendapatkan hasil, buahnya segala macamnya kita petik kemudian kita manfaatkan untuk diri sendiri maupun dibagi dengan orang lain gitu. Tapi ini misalnya dimakan burung atau dicuri oleh orang, itu kita mendapatkan pahala ya, meskipun hilang ya, meskipun hilang dicuri mendapatkan pahala. Dari Pak Muas yang sudah terlanjur misalnya tanaman di belakang rumah misalnya kemudian dimakan oleh kelelawar segala macamnya, dapat pahalanya Pak Muas, meskipun nggak bisa makan pisangnya misalnya, pahalanya dapat gitu. Jadi karena apa, bersedekah kepada kelelawar misalnya, atau tetangganya kelelawar gitu ya. Itu jadi itu spirit ya, anjuran untuk menanam ya. Bahkan ada juga hadis Nabi yang mengatakan meskipun kita misalnya kurang sehari untuk hari kiamat tiba, itu kita masih mampu untuk menanam, silahkan kita menanam. Coba kurang, mau hari kiamat ibaratnya sudah kurang sehari, tapi kita mau menanam, kita laksanakan itu ya, niat kita untuk menanam itu. Itu coba, ini luar biasa. Itu sebenarnya Islam itu mengajarkan kita untuk menanam pohon ya. Itu yang pertama dari Pak Muas ya. Terus apa lagi dari Pak Muas tadi, itu aja ya Mas Adit ya?
1: Dari Bu Haja Salasiah tadi.
0: Ya, Bu Haja Salasiah itu lahan pahumaan ya, lahan pahumaan, kadang dapat hasil lagi. Nah ini biasanya penurunan ini ya, kesuburan tanah. Dan itu terjadi di mana-mana gitu. Di tempat saya sendiri, dulu belakang rumah itu Mas Adit, itu ada namanya tegalan, tegal ya, tegalan itu namanya ladang lah itu. Kalau tegalan itu biasanya untuk pengairannya itu ngandalkan dari hujan aja. Jadi tanahnya itu kering ya, dari hujan. Sementara kalau sawah itu ada yang memang ada aliran sungai yang mengalir terus-menerus di situ, selain juga dari hujan. Kalau yang pekarang di belakang rumah itu namanya tegal atau ladang lah gitu ya, tegal atau ladang. Dulu bisa ditanamin kelapa, pinggir-pinggirnya kelapa. Kemudian yang bagian tengahnya itu ditanamin singkong, besarnya itu sampai ke sebesar kaki ada juga. Jadi singkong sambung namanya. Singkong sambung itu disambung, atasnya itu singkong yang tahunan, bawahnya itu apa, kemudian menghasilkan yang besar-besar itu bisa menopang ini bahan makan bagi masyarakat ketika kita mulai krisis pangan. Dulu nanam padi itu enggak bisa panen setahun itu sampai 3 kali ya. Kadang-kadang 2 kali aja atau 1 kali. 1 kali itu sisanya itu adalah jagung ataupun kedelai. Nah, singkong itu bisa membantu. Jadi saya ngerasakan sendiri waktu kecil itu, makanannya itu selain dari beras itu singkong, jagung juga pernah. Jadi singkong, jadi itu namanya apa, nasi tiwul gitu. Ngerasakan lauknya kadang-kadang juga nggak ada. Nah dulu belakang rumah itu produktif, tanamin jagung tumbuh jagung dan menghasilkan jagung, tanamin singkong tumbuh singkong kemudian menghasilkan singkong. Sekarang karena itu penuh dengan pepohonan-pepohonan yang ada yang liar, ada juga yang ditanam, akhirnya apa, nggak menghasilkan singkong maupun jagung lagi. Ya hasil yang untuk tanamin dari sawah sekarang mengandalkan yang dari sawahnya. Jadi sawahnya itu ditanamin tebu, ditanamin padi, kadang-kadang juga jagung pernah, kemudian kedelai juga pernah gitu ya. Ditanamin itu. Jadi menghasil untuk bahan pangannya sekarang ini dari sawahnya. Sementara belakang rumah itu tidak bisa ditanamin singkong lagi, karena apa? Sudah menurun kesuburannya. Di samping kesuburannya juga rindang, terlalu rindang itu akhirnya kalau rindang nggak akan tumbuh kan, mau nanam singkong segala macam, karena pohonnya itu lebih tinggi daripada yang kita tanam itu, pohon-pohon yang lain itu lebih tinggi, jadi nggak produktif. Dan itu hampir sekampung kan mengalami hal yang semacam itu. Jadi nggak bisa, nggak produktif lagi. Paling tanahnya digunakan sekarang bikin batu bata. Jadi bikin produktifnya itu untuk dibikin batu bata dijual gitu. Tapi kalau untuk ditanamin singkong, jagung nggak bisa lagi. Yang pekarang, sekitar pekarang rumah, yang belakang rumah itu nggak bisa lagi. Itu hampir merata seluruh. Ya paling sedikit-sedikit ditanamin sayur-sayuran, bayam, kemudian jeruk ya. Jeruk diambil daunnya, yang daunnya dia jeruk purut ya. Itu paling gitu ya. Tapi kalau yang untuk singkong jagung itu hampir-hampir sudah nggak ada gitu ya. Hampir-hampir nggak ada, meskipun ada mungkin bagian-bagian tertentu yang memang tanahnya itu masih banyak kena sinar matahari. Tetapi rata-rata pekarangan rumah yang di belakang rumah orang-orang itu sudah nggak produktif lagi. Nah ini Bu Salasyah mungkin juga punya penataan pekarangan, mungkin tidak karena terlalu rindangnya, tetapi mungkin menurun sudah kualitas tanahnya itu, jadi kesuburan tanahnya itu kurang, jadi enggak tidak bisa lagi mendapatkan hasil seperti dulu. Kalau dulu untuk mencukupin kebutuhan bisa, bahkan sampai berangkat haji bisa, tapi sekarang ini ibaratnya sampai menyerah lagi karena apa, enggak menghasilkan lagi ya. Ini produktivitas menurun, mungkin perlu diusahakan agar tanahnya itu menjadi subur, mungkin dikasih pupuk kandang atau apa dan segala macamnya gitu ya, atau ditanamin alternatif yang lain apa gitu ya. Kalau untuk tanaman-tanaman misalnya seperti apa, mangga misalnya, itu kan dilokalisir aja bagian-bagian tertentu itu, kemudian dikasih tanah yang subur, insya Allah tumbuh. Saya misalnya nanam di halaman rumah aja mangga itu sampai berbuah ratusan dulu. Tapi saya yang ditebang karena seiring dengan apa, halamannya di ya halamannya di semenin, kemudian dibikin kenopi, akhirnya yang dulu sampai sempat menghasilkan ratusan buah mangga itu ditebang. Ya, nanam lagi sekarang yang baru gitu ya. Jadi itu mungkin kesuburannya menurun, dan itu bisa terjadi di mana-mana ya. Kalau ini perlu kerjasama mungkin dengan para ahli di bidang pertanian, bagaimana tanah yang sudah mulai tandus itu bisa subur lagi sehingga menjadi produktif lagi gitu. Atau mungkin alternatif yang lain tadi, alternatif yang lain ya. Kalau saya ini di rumah pakai pot-pot aja, ternyata daun sop itu semacam swasembada, nggak nukar lagi. Daun salam, kemudian yang lain-lain ya, cabai ini belum berbuah untuk cabai. Padahal hanya di pot-pot itu ya, karena memang tanahnya sempit ya di halaman rumah itu. Ternyata alhamdulillah untuk tanaman-tanaman tertentu itu sudah menghasilkan paling nggak apa, nggak sampai nukar lagi. Daun salam nggak pernah beli lagi. Padahal 10.000 aja beli dari Banjarbaru kemudian ditanam. Wah, itu sampai sekarang ya sudah bisa mencukupin untuk daun salam itu ketika mau memasak. Masak itu sudah tidak pernah beli lagi dari pasar. Daun sop juga alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ini masih tumbuh ya. Sampai masa-masa hari raya kurban kemarin itu enggak usah nukar ke warung ya. Cukup dari tanaman itu dan segar karena memang langsung dipetik dari potnya gitu. Jadi
1: Berarti istilahnya memang perlu proses cukup panjang ya untuk Ibu Haji Salasyah tadi. Itu ya, apalagi lahan sidin yang cukup luas berhektar-hektar, cuma karena nggak produktif lagi, nggak ada yang mau ngerjain lagi, mau nyewa juga hasilnya nggak ada. Ya mungkin harus ada kerjasama, soalnya kalau Ibu Haji Salasyah sendiri yang melakukannya juga nggak mampu juga gitu Ustaz ya.
0: Iya, karena kan sudah berkali-kali dan iya, ibaratnya gagal lah ya, berkali-kali sampai berapa tahun ya. Baik. Mungkin apa ini, mungkin orang-orang dari ULM tahu ini, bagian Fakultas Pertanian ini, di mananya kondisinya. Jadi kalau tanahnya misalnya sudah tidak subur lagi itu perlu dikasih apanya gitu ya. Apakah memang harus kompos, apakah apa gitu, biar lebih subur, lebih subur lagi gitu ya.
1: Atau mungkin diganti lah jadi lahan ini perkebunan Bu Haji Salasyah ya. Mungkin sawah enggak bisa lagi, itu kan Anjir tuh jeruk kayaknya bisa, Bu.
0: Oh iya, jeruknya manis-manis juga kalau di daerah Anjir gitu ya. Nanas juga ya.
1: Nanas juga nanas. Bisa Bu Haji Salasyah ya. Jadi enggak mesti harus padi kayaknya, Bu ya. Oke, ini enggak berasa Ustaz sudah 27 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di 3 menit terakhir Ustaz mungkin bisa disampaikan dan juga sekaligus doa penutup buat kita Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya. Ya, terima kasih Mas Aditya ya, pesan yang hendak disampaikan lewat kuliah subuh pada pagi hari ini itu, bagaimanapun tanah yang merupakan karunia dari Allah itu perlu kita manfaatkan dan kita kelola sebaik-baiknya sebagai apa bagian dari fungsi kita ini sebagai khalifah fil ard yang mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi gitu. Jadi harus kita kelola dengan baik-baik agar mendapatkan kemanfaatan sebaik-baiknya, dan itu sebagai bentuk juga rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan tanah yang luas kepada kita, dan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan manfaat dari tanah itu. Dan juga ini terkait dengan fungsi kekhalifahan tadi, kita sebagai khalifah punya tugas untuk memakmurkan bumi ini ya, termasuk juga tanah yang diberikan kepada kita. Dan ini dampaknya nanti akan sangat luas ya, bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat kita secara luas ya. Punya uang tetapi ternyata yang dibeli nggak ada ya gitu. Misalnya kalau ini apa, tanah-tanah yang tidur, tanah-tanah tidur ya, lahan-lahan yang kosong itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita mungkin akan justru semakin makmur. Bukan hanya yang tanah yang sudah jadi ya, tapi yang tanah-tanah kosong ini perlu kita manfaatkan, terutama di Kalimantan Selatan ini. Saya kira masih peluang itu masih sangat besar. Ya, barangkali ini aja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian kajian Ba'du Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin bersama Ustaz Saifuddin. Dan pendengar, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: @RRI410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia, RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

Terus informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya di 43 menit lepas pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi dari Banjarmasin rri.co.id di mana kebakaran lahan berskala kecil ini kembali terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, tepatnya di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Kamis sore kemarin, 23 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16 sore ini sangat dekat dengan pemukiman padat warga pendengar, di mana salah seorang warga setempat atas nama Jenny mengatakan baru menyadari keberadaan api setelah mencium aroma asap yang cukup menyengat. Nah, setelah memeriksa sumber asap, ia langsung minta pertolongan kepada warga sekitar ya, di mana sementara itu pemilik rumah yang lokasinya sangat dekat dengan titik api atas nama Dayat mengaku sedang berada di luar rumah saat peristiwa tersebut terjadi. Informasi mengenai kobaran api baru ia dapatkan dari sang istri yang berada di rumah. Dan terkait status kepemilikan lahan yang terbakar, Dayat mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik area semak belukar tersebut. Namun ia membenarkan bahwa kondisi lahan memang sangat kering akibat musim kemarau. Dan hingga saat ini penyebab pasti terbakarnya lahan tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Petugas dan juga warga dihimbau untuk melakukan pembasahan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi sisa bara api yang berpotensi menyala kembali.

Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.

0: tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, 53 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar. Kami ambil dari rri.co.id, KBRN Banjarmasin, di mana bangunan terbengkalai yang ada di Jalan HKSN ya, tepatnya di Jalan AMD, Komplek Perumahan Pemprov Kalimantan Selatan. Ini menjadi sorotan pendengar, di mana kios-kios yang telah lama mangkrak tersebut ya, ini bukan hanya dibiarkan tanpa aktivitas, tapi juga menyisakan tanda tanya besar berkaitan siapa pemilik sah aset tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini memastikan bangunan tersebut bukan merupakan aset milik pemerintah kota, bahkan hingga kini

0: Perumda Pasar Banjarmasin apabila muncul rencana pemanfaatan bangunan tersebut di kemudian hari. Namun jawaban yang diperoleh justru semakin mempertegas ketidakjelasan status aset tersebut. Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin, Muhammad Abdan Syakura, menegaskan deretan kios itu juga bukan merupakan aset perusahaan daerah yang dipimpinnya, di mana meski demikian pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Disperdagin apabila nantinya terdapat peluang untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Nah, ini diperlukan agar status kepemilikan aset dapat dipastikan lebih dulu sebelum dilakukan tindak lanjutnya. Baik, satu informasi juga untuk Anda pendengar, karena ini sudah di bulan Juli, cuaca semakin panas menuju Agustus juga, dan aktivitas tentunya akan semakin ramai, di mana anak-anak sudah mulai bersekolah, ya, banyak yang bermain di luar rumah, dan penggunaan listrik di rumah juga pasti akan semakin meningkat. Nah, di tengah aktivitas ini pendengar, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan, ya. Jadi ada 5 langkah sederhana yang bisa Anda lakukan. Yang pertama untuk anak-anak, ya. Nah, ini bermainlah khususnya bermain layang-layang di lapangan yang terbuka, kalau bisa jauh dari jaringan listrik. Nah, kemudian yang kedua, hindari menumpuk colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan resiko kebakaran, apalagi musim panas seperti ini, ya. Nah, ketiga, periksa kembali lampu belajar, charger, dan kabel listrik di rumah. Pastikan semuanya dalam kondisi aman digunakan. Yang keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, nah ini sebisa mungkin jangan memangkasnya sendiri. Langsung laporkan saja ke pihak PLN agar dapat langsung ditangani dengan aman. Dan yang terakhir, jika menemukan kabel putus, tiang miring, atau potensi bahaya kelistrikan lainnya, juga langsung sesegera mungkin melaporkannya ke aplikasi PLN Mobile. Nah, mari bersama-sama kita menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan penggunaan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman penggunaan listrik. Nah, pesan ini pendengar disampaikan langsung oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan Banjarbaru.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan

0: teriak
1: sesuatu. Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional 2026. Gubernur Muhyiddin harapkan momentum ini sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 berlangsung di Gedung Idam Halid, Kota Banjarbaru, Kamis kemarin. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat pelindungan serta pemenuhan hak anak-anak di Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh pihak terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak. Gubernur Muhyiddin berharap peringatan Hari Anak Nasional dapat memperkuat komitmen pemerintah, masyarakat, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
3: Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-42. Yang mudah-mudahan hari ini dengan Hari Anak, kita seluruh masyarakat yang ada di khususnya di Kalimantan Selatan, kita menjaga anak kita supaya anak kita tetap terlindung dari kekerasan fisik, kawin dini.
2: Sementara Helen, pelajar asal Kota Banjarbaru, berharap peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
4: Harapan saya semoga kedepannya bisa menjaga anak-anak lebih pintar dalam menjaga pergaulan agar tidak terjadi pernikahan dini juga.
5: Penyanyi dan ada juga yang menjadi pemimpin hebat.
2: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Patul Jannah juga meresmikan Taman Asuh Ramah Anak atau Tara Nur Muhyiddin. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk memberikan layanan pengasuhan edukasi serta stimulasi perkembangan anak yang aman dan berkualitas, khususnya bagi anak-anak pegawai dan karyawati di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR besar yang harus dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026 ini, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Ya, tetap kekerasan ada seksual, ada fisik, dan yang terjadi itu 75%-nya kan korbannya perempuan.
7: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR besar yang dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BP3A Kota Banjarmasin, M. Ramadan, membeberkan bentuk kekerasan yang sering dialami berupa kekerasan seksual dan fisik. Mirisnya, 75% dari kasus yang tercatat korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Ramadan menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Untuk memperkuat langkah tersebut, DP3A terus menggulirkan program Besti bersama edukasi siswa tentang bullying yang menyasar pelajar SMP dan SMA di Kota Banjarmasin.
6: Ya, tetap kekerasan ada seksual, ada fisik, dan yang terjadi itu 75%-nya kan korbannya perempuan, baik itu dewasa maupun anak-anak. Dan tinggi itu karena memang tadi kepercayaan, kemudian berani melapor, berani speak up. Nah, itu harapannya yang seperti itu. Ya, macam-macam. Ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan masyarakat, seperti itu. Tapi kalau lingkungan pendidikan, tidak terlalu signifikan sudah sekarang.
7: Di sisi lain, pemerintah Kota Banjarmasin juga menegaskan komitmennya untuk memerangi perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan terhadap anak, yakni melalui penguatan edukasi, penyediaan ruang ramah anak, hingga pelibatan aktif masyarakat. Usai menjadi pembina apel Hari Anak Nasional tahun 2026, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah menghapus praktik perundungan yang masih terjadi di lingkungan anak-anak. Tidak hanya dilakukan melalui edukasi, tetapi juga dengan menyediakan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak agar mereka memiliki aktivitas positif di luar rumah.
8: Pasti mudah-mudahan tidak ada perundungan lagi terhadap anak khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pemerintah kota juga membuka ruang-ruang publik seperti adanya RTH, RPTRA yang kita siapkan agar anak-anak tidak hanya bermain gadget, tapi juga bisa menikmati ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Banjarmasin.
7: Keberhasilan perlindungan anak tidak hanya menggantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menjadi pelopor sekaligus pelapor apabila melihat adanya kekerasan terhadap anak. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut pendengar, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur masih mendominasi sepanjang tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
10: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni, Juli 2020, ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat? Karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam. Itu yang kita tangani, seperti itu.
9: Sebelumnya, pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Timbul RK Siregar, menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun, yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
11: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua yang melekat langsung. Selain pengawasan kita juga, kita melaksanakan terus patroli ya, dari tingkat polsek, polres, dan juga dari Satker Polda. Kita terus melaksanakan patroli saat ini, patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
9: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan terus perkuat sinergi untuk memerangi bahaya narkotika. Berikut laporan Fitriana Rahma.
12: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 di Aula Kantor BNNP Kalsel, Kota Banjarmasin kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dan terhubung dengan acara nasional yang dipusatkan di Balai Besar Rehabilitasi BNN, Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Peringatan HANI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya turut mengikuti kegiatan tersebut. Kepala BNNP Kalimantan Selatan Brigjen Pol Asep Taufik menjelaskan bahwa secara internasional HANI diperingati setiap tanggal 26 Juni. Namun puncak kegiatan nasional tahun ini baru dapat dilaksanakan pada 23 Juli 2026 karena penyesuaian jadwal dari BNN Pusat. Ia mengatakan tujuan utama peringatan HANI adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman serius narkotika yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Menurutnya penyalahgunaan narkoba harus dipandang sebagai masalah bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
13: Kebetulan sebetulnya untuk kegiatan HANI ini dilaksanakan jatuh tepatnya tanggal 26 Juni. Cuma dimajukan oleh Pak Kepala BNNP menjadi tanggal 23 Juli. Narkotika ini sudah sangat meresahkan di Indonesia, sehingga perlu kerjasama kita semua untuk dapat menanggulangi ini. Jadi bukan hanya tugas salah satu lembaga atau instansi, tapi menjadi kewajiban kita semua.
12: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengajak seluruh masyarakat menjadikan HANI sebagai momentum memperkuat gerakan melawan narkoba. Yang menilai peringatan tersebut harus mampu membangun kesadaran kolektif, bukan sekedar menjadi agenda tahunan.
14: Tentunya kita berharap hari anti narkotika internasional ini tidak hanya sebuah seremonial saja, tapi menjadi motivasi kita untuk mencegah dan memberantas narkotika, dan tentunya menyiapkan generasi kita tidak hanya cerdas, sehat, dan tercegah dari bahaya narkotika.
12: Melalui peringatan HANI 2026, BNNP Kalimantan Selatan berharap semangat kolaborasi dalam pemberantasan narkoba terus meningkat. Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan Kalimantan Selatan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Fitriana Rahma melaporkan.
1: KPK NL Banjarmasin terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi pelayanan publik berbasis HAM agar seluruh masyarakat memperoleh layanan yang setara, mudah, nyaman, dan berkeadilan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Kami sangat berupaya untuk bisa memberikan layanan berbasis HAM. Ya.
16: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penilaian pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang dilakukan tim dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan sebagai bagian dari sinergi kedua instansi dalam mendorong pelayanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatkur Verlianto, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meski demikian, hasil penilaian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
15: Kami sangat berupaya untuk bisa memberikan layanan berbasis HAM ya Bapak Ibu sekalian, tapi memang walaupun semaksimal mungkin tetap ada saran dari teman-teman Kanwil HAM, ternyata memang ada beberapa aspek yang perlu kita perbaiki. Terus kami akan berupaya, beberapa masukan akan kami tingkatkan.
16: Dalam pelaksanaannya, tim penilaian melakukan evaluasi secara komprehensif melalui observasi lapangan dan verifikasi berbagai dokumen pendukung. Selain itu, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, menjadi bagian penting dalam proses penilaian P2HAM. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Selatan, Karyadi, menyampaikan secara umum KPKNL Banjarmasin telah memenuhi standar pelayanan publik berbasis HAM meski masih terdapat beberapa penyempurnaan yang perlu dilakukan. Menurutnya, pihak KPKNL menunjukkan komitmen yang kuat dengan segera menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan selama proses penilaian.
17: Untuk KPKNL Banjarmasin, kami merasa bangga dengan KPKNL Banjarmasin. Sebelum kami hadir di sini, ternyata sudah siap semua pelayanan publiknya. Baik dari sarprasnya dan pelayanannya, memang sudah berjalan. Memang masih ada perbaikan-perbaikan sedikit. Harapan kami, ini tetap berjalan dan baik, dan kami akan terus tetap mendorong sampai betul-betul pelayanan publik di KPKNL ini betul-betul terbaik dan dapat memberikan contoh di pelayanan-pelayanan lainnya.
16: Pihaknya berharap sinergi antara Kanwil Kemenham Kalimantan Selatan dan KPKNL Banjarmasin terus terjalin dalam memperkuat implementasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin inklusif, profesional, serta mampu menjamin pemenuhan hak setiap masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: SMKN 4 Banjarmasin terus mendorong pengembangan kompetensi peserta didiknya melalui berbagai inovasi. Salah satunya dengan menghadirkan minuman berbahan bunga telang hasil kreativitas siswa jurusan perhotelan. Lalu seperti apa proses pembuatannya? Mari kita ikuti liputannya.
18: Pendengar dan pemirsa, bunga telang memiliki beragam manfaat mulai dari pewarna alami hingga menjadi minuman berbahan herbal. Dan saat ini saya sedang berada di SMKN 4 Banjarmasin untuk melihat proses pembuatan berbahan bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomi. Bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti saya.

0: Di balik kelopak berwarna biru keunguan yang tumbuh sederhana, bunga telang kini menjelma menjadi minuman yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menawarkan manfaat bagi kesehatan. Di tangan para siswa SMKN 4 Banjarmasin, tanaman yang selama ini lebih dikenal sebagai pewarna alami itu disulap menjadi sajian segar yang mengikuti tren minuman kekinian. Inovasi tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran di jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin. Melalui praktik langsung, para siswa diajak mengolah bunga telang menjadi produk yang menarik sekaligus menjadi nilai jual, sehingga keterampilan kuliner dan jiwa kewirausahaan dapat tumbuh secara bersamaan. Guru SMKN 4 Banjarmasin, Pahmilian Hayati, mengatakan minuman bunga telang merupakan hasil kreativitas siswa yang dipadukan dengan berbagai bahan pendukung agar menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada teknik mengolah makanan dan minuman, tetapi juga mendorong peserta didik menciptakan produk inovatif yang berpotensi dipasarkan.
1: Minuman yang memang kalau diminum begitu aja kurang sedap. Jadi karena ini sudah go restoran ya, hasil karya anak, ini mereka memvariasikan dengan mix dengan bahan-bahan lain yang membuat dia jadi lebih enak. Karena memang dari sisi kuliner ya, terutama untuk minuman juga. Jadi resto-resto sekarang minuman berasa bunga telang itu sudah mulai bermunculan. Dan kita juga gak mau kalah dong dengan mereka. Jadi kita bikinlah minuman ini untuk produk anak kita. Kandungan dari bunga telang itu sendiri juga banyak sekali khasiatnya untuk mereka. Terutama untuk apa? Untuk kesehatan kulit, untuk kolesterol, kemudian juga untuk kesehatan mata juga ya, untuk antioksidan juga.
0: Selain menghadirkan warna alami yang khas, bunga telang juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Tanaman ini dipercaya membantu menjaga kesehatan kulit dan mata, sekaligus menjadi alternatif pewarna alami yang lebih aman untuk berbagai makanan dan minuman sehingga sejalan dengan gaya hidup sehat. Berbagai kreasi minuman bunga telang pun kerap hadir dalam kegiatan sekolah maupun pameran hasil karya siswa. Penampilannya yang menarik dengan perpaduan warna alami mampu memikat perhatian pengunjung. Sementara cita rasa yang segar menjadi daya tarik tersendiri sekaligus mengenalkan manfaat tanaman herbal kepada masyarakat. Salah seorang siswa SMKN 4 Banjarmasin, Alpian, mengaku menyukai minuman bunga telang hasil kreasi teman-temannya di jurusan perhotelan. Baginya, minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan sehingga layak menjadi pilihan minuman kekinian yang lebih sehat.
2: Karena sehat untuk kolesterol, rasanya segar, ada asam, ada rasa reci-nya juga segar, ada kopi gula aren, ada strawberry reci, sama pistachio.
0: Melalui inovasi sederhana ini, SMKN 4 Banjarmasin berharap karya para siswa dapat terus berkembang menjadi produk unggulan sekolah. Lebih dari sekedar minuman, bunga telang menjadi bukti bahwa kreativitas, pemanfaatan bahan alami, dan semangat berwirausaha mampu melahirkan produk bernilai ekonomi, sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin mengenal potensi pangan lokal yang menyehatkan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah inovasi dari siswa jurusan perhotelan SMKN 4 Banjarmasin dengan mengolah bunga telang menjadi minuman yang sehat dan juga bernilai ekonomis. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Sebanyak 12 sekolah sepak bola atau SSB kategori U8 dan U9 di Kalimantan Selatan bertanding di ajang PSSI Grassroots Football Day 2026 yang bekerjasama antara PSSI Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Berikut laporan Robi Angga.
5: Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan.
6: Sebanyak 12 sekolah sepak bola di Kalimantan Selatan ikut bertanding dalam ajang PSSI Grassroots Football Day 2026 yang digelar di lapangan mini soccer SKB Mula Warman kemarin. Ajang kolaborasi dari PSSI Kalimantan Selatan dengan DP3 AKB Kalimantan Selatan digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kalsel Dinansyah. yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggelar ajang tersebut. Pihaknya menilai ajang ini menjadi wadah positif dalam pengembangan bakat sepak bola dari usia dini.
7: Pada grassroots hari ini berjalan dengan lancar dan grassroots ini diikuti oleh 12 SSB. Kami berharap bahwa dalam pelaksanaan ini yang kita cari adalah anak-anak di usia dini, supaya anak-anak ini dapat kegiatan-kegiatan bermanfaat, sehingga anak-anak Kalimantan Selatan tumbuh dengan prestasi yang dapat membanggakan.
6: Peserta yang terlibat dalam ajang ini merupakan anak-anak dari usia 8 hingga 9 tahun yang mendapatkan kesempatan untuk bermain dan mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Komite Eksekutif EXO PSSI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din menegaskan bahwa pembinaan sepak bola usia dini bukan sekedar ajang berburu gelar juara, tetapi menjadi sarana untuk membangun karakter serta membentuk generasi yang sehat dan berdaya saing.
8: Ini tidak ada menang, tidak ada kalah. Ini adalah festival bagi anak-anak yang di usia 8 dan 9. Nah, kenapa ada festival grassroots? Ya, tentu kita ingin melihat bagaimana para pelatih, orang tua memberikan dukungan dan support kepada anak-anak kita, sehingga nanti di sini akan lahir generasi yang berkarakter, disiplin, terus solidaritas, kegotong royongan, kebersamaan. Ini yang kita bangun dari usia dini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi agenda tahunan di Hari Anak Nasional di 13 kabupaten kota. Harapannya sih itu.
6: Ajang ini menjadi bagian dari upaya membangun masa depan sepak bola Kalimantan Selatan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Sebab bagi anak-anak usia dini, pengalaman bermain, belajar dan menikmati sepak bola menjadi bagian penting sebelum berbicara tentang prestasi dan kemenangan. Robi Angga melaporkan.
9: Lintas Benua Maju.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Selanjutnya masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Twitter dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan kita dari RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan bersama Brigadir Irfa kami. Selamat pagi Brigadir Irfa.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Lantas Banua, bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini Jumat 24 Juli 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama, bisa kita lihat di daerah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan. Dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari Jalan Es Parman menuju Jalan Pulau Laut terpantau ramai, lancar, dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan dari arah Jalan Ayani menuju Jalan Tarakan juga terpantau ramai lancar dari semua arahnya. Dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya kembali lancar. Kami harap kepada Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna kendaraan lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Dapat kita lihat bersama dari Jalan Ayani menuju Jalan Nangka terpantau lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun dari arah sebaliknya dari Jalan Ayani ke Jalan Pangeran Suryansah juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara roda 2 untuk selalu memakai helm SNI dan memakainya sampai berbunyi klik, dan kepada pengendara roda 4 atau lebih untuk selalu memakai sabuk keamanan. Selalu patuhi batas kecepatan lalu lintas dan fokus berkendara. Jaga jarak aman dan tidak lupa mengecek kondisi kendaraan secara berkala serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi kami melalui hotline Sipolantas 0811-5000-3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_poldakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Brigadir Irfa untuk informasi Anda.

0: ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.
2: Banjarmasin pagi ini.
4: Informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
5: Berikut adalah informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Jumat 24 Juli 2026 dari pagi sampai dengan dini hari nanti. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan prakirawan BMKG Samsudinur di pagi hari ini. Silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
6: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya dari BMKG Samsudinur Banjarmasin. Izin melamporkan untuk informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini, wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di sekitar wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiran arah angin, hari ini dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Tapin, hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan dominan cerah berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karena itu, waspada bagi perahu, nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter untuk di perairan, tanah laut, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Fitma Surya, perkirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
5: Baik, terima kasih Bang Fitma untuk informasi Anda.
4: Demikian informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persetan dalam informasi dan inspirasi, pendengar masih benar-benar di Banjarmasin pagi dan 57 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali ikuti informasi arus lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Bang Robi Angga. Silakan Bang Robi, informasi lalu lintas pagi hari ini.
1: Terima kasih Adi dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Abad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, kendaraan yang melintas di Jalan Abad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan roda 4 yang melintas juga sudah banyak sejak pagi tadi. Begitupun sebaliknya, kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk transportasi umum seperti Trans Banjar Bakula sejak pagi tadi juga nampak melintas dari dalam kota menuju luar kota juga nampak lalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat Kota Banjarmasin yang akan pergi ke luar kota juga banyak untuk berpergian atau bahkan untuk datang ke tempat kerja di luar kota. Begitupun sebaliknya, transportasi umum yang dari arah luar kota menuju dalam kota juga nampak selalu dipenuhi oleh penumpang, dan ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dari luar kota yang datang ke Kota Banjarmasin juga banyak untuk bekerja atau bahkan untuk berpergian. Dan untuk lalu untuk kendaraan yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga nampak ramai lancar, namun sedikit ada penumpukan di simpang 3 di bawah traffic light, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat sejak pagi tadi, masyarakat di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 juga nampak sudah beraktivitas, berolahraga, bersepeda, bahkan juga dari petugas dinas lingkungan hidup yang sejak pagi hari tadi membersihkan sisi-sisi pinggir jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini terpantau cerah di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, dan juga di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Ini menjadi faktor pendukung lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm, sedangkan untuk pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, cuaca, dan juga aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.